0: terpelihara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasijit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
2: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
3: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan diinvestasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
5: When you want to iterate your project,
6: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
7: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
8: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini

0: mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
2: Laporan khusus.
3: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
4: Give the floor to members of the council who may wish to make
5: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
3: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
6: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
3: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
7: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
3: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
2: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
8: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
9: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut. Antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program makan bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
12: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said, pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu-lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Citowaru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir yang melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib RRI.

Lepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Apa itu? Nah, udah ya. Oke, deh. Selamat pagi lagi, Vika mengucapkan untuk Anda yang baru bergabung pagi hari ini dari Naif dengan mobil balap. Oke, nah di jam 7:39 waktu Indonesia bagian Barat ya, Vika gak sendirian di studio karena Vika sudah menghadirkan artis papan atas kita, reporter kebanggaan kita, ada Ulfa Nadira di sini. Selamat pagi Ulfa.
1: Pagi Vika.
0: Aku berasa kayak aku tuh sudah lama gak siaran, jadi kayak agak canggung.
1: Oh iya, ini kelamaan libur atau bagaimana?
0: Iya ya, sepertinya kelamaan libur. Oh, iya. Makanya kalau sesuatu hal itu kalau udah lama di gimana sih dicutiin ya, agak lupa,
1: vakum
0: gitu ya. Dia Ulfa tadi kan ada mobil balap ya, apakah pagi hari ini memang lebih aman kalau kita naik mobil daripada sepeda motor?
1: Kayaknya sih iya ya. Karena di dalam ya,
0: di dalam bener. Aku kan udah berapa hari libur. Nah jadi selama ini di dalam rumah saja.
1: Okay.
0: Tadi keluar dong ya kan, sebentar aku bingung nih, ini mendung kah atau ini asap kah? Nah, ya kan. Nah, kalau kita ngomongin asap ya, Pak. Kualitas udara di Medan. Nah, tadi pagi di berita itu dibilang ada 7 penerbangan tertunda. Nah, seperti Bapak ini ya, sepertinya penerbangannya tertunda sampai
1: jadi,
0: seperti
1: mampir ke RRI.
0: Ya aduh, Pak. Ini kita kalau ngomongin asap ya. Gimana nih kalau Ulfa sendiri?
1: Aku baru benar-benar semalam tuh ya. Aku kan semalam lewat jalan tol tuh kan. Dan ternyata aku terheran-heran. Ini kenapa? Terus aku, oh ini kabut asap nih. Emang lumayan sih jarak pandangnya biasanya terang gitu kan. Ini sekarang udah mulai jarak pandang udah mulai berkurang, apalagi hari ini. Dan untungnya hari ini agak-agak gerimis. Jadi mungkin nanti setelahnya kabut asapnya bakalan nipis gitu ya. Mudah-mudahan sih.
0: Mudah-mudahan sih. Tapi gak cuma kabutnya sih. Sumber apinya.
1: Sumber apinya betul. Sebenarnya ini kan kita kiriman ya. Maksudnya kalau di Sumatera Utara sendiri itu berdasarkan data juga gak ada titik api. Cuma di daerah Sumatera Selatan kalau aku gak salah itu yang terjadi kebakaran hutan lahan tuh. Jadi ngirim asapnya sampai ke Sumatera Utara gitu.
0: Ini akhirnya warga Medan khususnya merasakan ya. Ini benar-benar keadilan sosial. Karena adil semuanya kena gitu ya.
1: Satu apa gimana, satu rasa,
0: satu rasa.
1: Satu rasa enggak ada.
0: Oke, jadi sebenarnya Pak, kalau aku pribadi ya, apa ya, kalau kita ngomongin tentang si ini tadi ya, sampai ada 7 penerbangan delay, dibatalkan seperti itu ya. Salah satu tau enggak apa? Sesimpelnya. Paket lama nyampe.
1: Betul. Kita tiap-tiap itu kan, paket aku udah nyampe mana nih?
0: Bener.
1: Terus nanti ditunda karena itu.
0: Itu kan gitu, biasa kan kita kirim paket dari mana gitu kan?
1: Dibawa itu dari paket luar Jawa ya.
0: Bener. Pasti dia itu
1: dari luar Sumatera.
0: Ya, gitu kan. Sudah pasti itu paket akan lama nyampe. Itu salah satunya.
1: Betul.
0: Salah satunya. Yang keduanya sudah pasti adalah, terutama untuk aku ya, sangat mengganggu karena aku termasuk orang yang matanya sensitif sama debu, sama asap inilah.
1: Betul. Ini, dan gitu kita dia juga pernafasan nih. Kalau kita ini kan udah mulai keluar himbauan harus pakai masker ya dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Tapi kalau kita nih yang bekerja dan terutama anak-anak sekolah, nggak mungkin juga mereka kan nggak keluar rumah gitu kan.
0: Sebenarnya kalau dibilang untuk nggak keluar rumah itu nggak bisa juga sih.
1: Betul.
0: Gitu. Sebagai makhluk sosial emang walaupun kita udah katanya udah stok barang lah, stok ini, tetap pasti harus keluar.
1: Betul karena nggak mungkin kita keluar semua ngandalkan online gitu kan.
0: Gak bisa.
1: Semua nggak bisa
0: karena abang online itu juga manusia biasa yang dia itu juga bisa terganggu juga gitu.
1: Betul. Tapi tadi aku naik bus nih tadi kan, berangkat kerja kan ke sini, belum banyak sih yang pakai masker. Mungkin belum aware juga ya mereka ya, masih enggak. Kok dulu COVID kan karena semua di medsos masker, juga takut kan gitu kan. Ini sekarang aku lihat di jalan di bus tadi belum banyak yang pakai masker. Cuma
0: apa masker sudah mahal?
1: Enggak tahu ya, aku belum ada beli baru lagi, masih stok yang lama gitu kan. kayaknya belum sih, belum separah markupnya pas COVID ya. Tapi mudah-mudahan jangan lah gitu kan.
0: Iya, tapi kita juga meminta tolong, menghimbau kepada para supplier, penjual gitu kan. Marilah kita sama-sama saling menjaga ya. Betul. Kan. Jangan karena memanfaatkan situasi gitu. Kita tahu in this economy kita membutuhkan uang yang lebih-lebih.
1: Iya.
0: Tapi ya saling apa ya kita bilang ya, mengerti.
1: Betul. Nah, istilahnya kok di medsos warga bantu warga.
0: Warga bantu gitu. Warga tuh aku seneng itu ya. Aku suka
1: ke-distract ya.
0: Iya, kayak ADHD jadinya kayak gitu dia. Pak, nanti kita tuh tapi ngomongin si udara ini ya di bakal di dialog aspirasi Sumut tuh, kualitas udara Medan menurun.
1: Iya.
0: Apa solusinya? Ya. Nanti tuh akan ngobrol dengan Ibu Melvi Marlabayana, STMSI. Jadi beliau ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Dan juga nanti ada Dr. Irnanda Wardariski Nasution. Ini adalah dokter spesialis THT Rumah Sakit Hermina.
1: Okay.
0: Nah itu dia, nanti dipandu sama host kebanggaan kita juga ada Widya.
1: Oh iya, Kak Widya.
0: Itu dia. Jadi kan Pak, kalau aku sendiri sih sebenarnya daripada si asap ini kita juga sumber apinya.
1: Betul.
0: Tadi kan kita di balik layar off air, tadi kita kan kita ngomong. Nah, itu kayak itu aku bilang salah satu sebenarnya yang paling aku enggak tega ngelihat berita ini, makanya aku sampai kadang stop sosmed adalah aku enggak tahan lihat ininya. Hewan-hewannya juga pastinya.
1: Betul, betul, betul. Karena kan memang kalau kita manusia ini masih bisa ngomong ya, minta pertolongan, kita bisa ngetik di medsos gitu. Kalau hewan kayaknya apa yang mau dibuat selain lari atau nyari insting mereka, ngikutin insting mereka buat lari ke tempat yang aman. Mungkin mereka mulai masuk ke pemukiman warga atau mungkin terjebak. Aku yang kasihan tuh lihat yang kejebak itu kan, gak bisa itu. Kayak baru itu aku ngelihat ada kalau gak salah orang utan itu ya, sesak nafas sampai dipakein selang oksigen. Baru gara-gara karhutla inilah aku tahu ternyata mereka juga bisa dipasangin apa oksigen gitu.
0: Ya maksudnya kan mereka juga makhluk hidup ya.
1: Betul.
0: Aku ngomong nih atas dasar kemanusiaan lah ya, kita bilang gitu.
1: Sebagai pecinta hewan juga ya.
0: Sebagai orang yang sangat pecinta hewan dan sangat menikmati ya seperti hutan gitu kan. Aku juga salah satu orang yang sangat suka ke tempat-tempat seperti itu. Jadi kalau ngelihatnya itu dibakar ya sebenarnya apa ya, hati kecilku tuh teriak gitu. Cuma ya aku bisa apa.
1: Betul, betul. Makanya kualitas udara ini bukan cuma mempengaruhi manusia tapi hewan-hewan juga gitu kan. Jadi ya kita sebenarnya sebagai manusia ini dibilang egois ya. Maksudnya egois karena kita memikirkan diri kita sendiri, keuntungan kita sendiri. Kayak kebakaran hutan ini kan untungnya buat manusia gak sih? Maksudnya cara membuka lahannya itu dengan dibakar gitu.
0: Bener,
1: kan.
0: Bener.
1: Tanpa memikirkan si penghuni hutan.
0: Ibaratnya gini kan, kalau kita kan ya ini lingkungan ininya, masyarakatnya ya, manusia. Tapi kan hewannya tadi memang itulah rumah mereka.
1: Betul.
0: Gitu dia tadi. Kita itu gak mikirkan cuma buka lahan, padahal kan ada penduduk aslinya.
1: Iya,
0: kita bilang seperti itu ya. Nah nanti ketika mereka mulai masuk ke pemukiman warga, akhirnya yang katanya makan ternak lah, akhirnya entah menyerang warga, sebenarnya bukan karena mereka itu jahat atau gimana, tapi rumahnya udah gak ada.
1: Betul, insting mereka bertahan hidup, kayak kita juga sebagai manusia kan, ada insting bertahan hidupnya gitu.
0: Nah itu tadi deh, itu sesedih itu sebenarnya, tapi ya tadi aku juga dapat laporan ini ya, dari ini siapa nih, Bapak Dirma. Jadi beliau ini foto ya, ngomongin tentang ini lagi di Tol Balmerah, tebing tinggi, Sumatera Utara, pekat dan tebal.
1: Wah.
0: Ini jarak pandangnya, hati-hati. Pokoknya hati-hati nih lagi di jalan berkendara.
1: Betul, betul. Ya. Dan aku cukup miris, ada nggak sih Vika baca yang di negara tetangga nih, Malaysia katanya ada anak yang ternyata mereka tuh diliburkan. Oke.
0: Kita jawab telepon dulu boleh ya?
1: Oke.
0: Ada siapa di sini? Selamat pagi.
2: Ya halo, selamat pagi dari Baho.
0: Dengan siapa bang?
2: Naibaho di Siantar.
0: Oh, Bang Naibaho dari Siantar. Gimana nih Bang Naibaho di Siantar sendiri?
2: Ya, dari entah beberapa yang lewat lah bilangnya. Udah terasa memang matahari itu nggak cerah lagi lah ya kan. Ini bisa kita tandai ini asap. Kita melihat air lah, air yang udah melihat air itu bayangan matahari itu nggak putih lagi tapi merah, itu tanda asap kan gitu kan. Terus tanda asap itu tebal kan gitu kan.
0: Iya benar.
2: Tapi memang bisa dibilang udah bisa dibilang parah lah ini gitu.
0: Kalau
2: sudah berlangsung selama berhari-hari.
0: Kalau pagi hari ini gimana nih bang kondisi di Siantar sendiri?
2: Ya masih di samping emang mendung ya emang masih ada suasana asap juga emang ada, jadi ya itulah gelap lah kan.
0: Ada ini nggak bang, kalau Medan nih pagi hari ini tadi mulai rintik-rintik hujan, kalau di sana gimana ya bang?
2: Di sini memang tadi barusan gerimis jam tengah tujuh tadi gerimis, sekarang udah berhenti lah kan gitu.
0: Gelap. Baik bang,
2: cara soal hutan terbakar ya kan, itu adalah penyakit lama sebenarnya. Secara tradisional orang-orang kita ini membuka lahan dengan cara membakar hutan. Secara tradisional ya. Dengan alasan tanahnya supaya lebih subur katanya. Seperti itu. Cuma mereka nggak memikirkan dampaknya kan gitu kan.
0: Benar.
2: Dan itu memang jadi kebiasaan sampai sekarang kan gitu. Jadi tren ini bukan cuma ditiru oleh orang tradisional, bahkan orang-orang yang praktis lahan juga penggunaan metode seperti itu juga gitu loh. Misalnya pemodal untuk memperluas lahan, itu juga caranya kan gitu, tanpa memikirkan dampaknya loh ya kan gitu kan.
0: Iya bang,
2: bukan kayak ini kemarau susah untuk memadamkan, mereka nggak berpikir ke situ gitu loh. Yang menanggung rugi siapa ya? Satu, orang setempat yang tinggal di daerah sebelah hutan. Dua, ya binatang-binatang yang berdiam di situ. Ini tanggung jawab siapa kan? Terakhir mereka lepas tangan, pemerintah lagi yang turun tangan. Terus berapa sih kemampuan pemerintah menindak nyata ya, sampai sekarang belum tuntas kayak di Kalimantan itu kan? Ini tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab ya tanggung jawab ya pemerintah yang mau nggak mau kan gitu kan? Tapi ini kan selalu berulang gitu loh. Dan pelaku nggak pernah tertangkap gitu loh. Kenapa kayak gitu? Gak mungkin gak ada yang tahu siapa pengusahanya, siapa pemodalnya. Gak mungkin kan gitu kan. Seperti itu.
0: Baik Bang Naibaho. Terima kasih ya Bang Naibaho ya untuk opini publiknya pagi hari ini. Bang Naibaho jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar. Dan kita sama-sama berdoa juga pastinya Bang ya. Semoga bencana ini cepat berakhir gitu ya Bang.
2: Kalaupun Naibaho sakit kan masih ada Ratika Putri yang bisa menyembuhkan.
0: Tika kan selalu menyembuhkan Abang. Baik, ada Bang Naibaho di Siantar ya. Kita juga mau menyapa nih Ulfa, ada Bang Malik Saragih ya. Selamat pagi Abang. Ini katanya gini, kalau hutan yang masih terbakar masih bisalah diusahakan dipadamkan, walau enggak siap-siap, asal jangan hati kita yang terbakar katanya. Tapi sebenarnya ya kalau ngomongin hutan terbakar, hatiku terbakar.
1: Iya betul. Benar.
0: Sebagai salah seorang yang kalau liburannya tuh di tempat-tempat alam, okay, ya, emang benar seperti itu. Jadi sakit hatiku.
1: Iya.
0: Itu tadi saya juga salah satu orang yang menyuarakan ya, sebagai seorang yang pecinta hewan gitu. Sakit hatiku, terbakar hatiku.
1: Terbakar, iya betul.
0: Itu dia tadi ya.
1: Darah mendidih gitu.
0: Mendidih, naik darah militer aku ya.
1: Iya, darah tapi militer.
0: Apa yang bisa aku lakukan?
1: Betul.
0: Itu dia kita, tadi ya. Maksudnya aku paling ya berusaha menjaga lingkungan tadi ya.
1: Betul.
0: Itu dia tadi juga jaga kesehatan juga pastinya gitu, dan menyuarakan, dan pastinya kita berdoa semoga ini cepat berakhir itu ya Ulfa ya. Dan juga ini dari mana nih, dari WhatsApp kita nih, ada Ita di Johor nih. Katanya kalau beraktivitas di luar rumah sekarang tuh jadi lebih khawatir, katanya seperti itu ya. Apalagi kalau udaranya terlihat berkabut nih, mau nggak mau tetap harus bekerja, tapi kita tuh berharap asap kahutlah ini segera ditangani supaya udara di Medan kembali bersih gitu ya. Terus juga dari WhatsApp ini, dari Ana, beliau ini khawatir kalau kualitas udara terus menurun, terutama untuk anak-anaknya yang masih sekolah gitu, karena mereka kan banyak beraktivitas di luar rumah. Harapannya orang-orang yang membakar lahan bisa lebih sadar, karena dampaknya bukan hanya di lingkungan tapi juga di kesehatan masyarakat. Kalau ngomong-ngomong masalah dampak nih ya, ini kemarin tuh sempat viral di sosial media Pak. Bapak-bapak, ini di kebetulan di Kalimantan ya videonya ini ya, karena kan yang segitunya gitu ya. Jadi beliau ini nangis.
1: Oke.
0: Karena si kebakarannya itu akhirnya sudah nyampe di batas belakang rumahnya.
1: Wah.
0: Yang airnya tuh dia nunjukin, dia tuh udah nggak punya air apa-apa lagi, dan airnya tuh cuma kayak seember cat gitu. Dia tuh nangis gitu karena dikit lagi rumahnya.
1: Rumah yang kebakar ya.
0: Itu dia tadi.
1: Ini juga yang parah tuh. Ada nggak sih di daerah Kalimantan juga kalau nggak salah kok, dia ngevideoin begitu keluar rumah orange semua, iya, ada
0: bener,
1: tuh.
0: Bener.
1: Kayak kiamat katanya gitu kan. Kiamat. Keluar rumah
0: itu kiamat tiba, kecil ya.
1: Iya benar, bisa aja ya kiamat kecil lah. Begitu keluar rumah orange gitu. Padahal itu masih pagi atau siang gitu, kalau nggak salah aku. Tapi udah suasananya kayak maghrib, tapi lebih parah kayak orange semua, nggak ada matahari.
0: Serem kan?
1: Serem.
0: Ada yang bilang gini, ini asap dukun nggak sih? Astagfirullah, jangan dong.
1: Jangan lah, masih dulu, jauh ya. Mudah-mudahan Allah. Masih jauh. Cuma ini mungkin, memang ini kebakaran hutan dan lahan ini memang dari tahun ke tahun. Terjadi, cuma kayaknya yang paling parah nih tahun ini.
0: Atau mungkin sebenarnya gini gak sih, ada gak gini ya, ini sumut ini kan kena dampaknya ya, kita bilang, gini gak misalnya, kita bakar nih misalnya ya, 5 hektar aja, ternyata gak expect nih, sampai sekarang ini gak padam-padam, bahkan udah sampai ke negara tetangga, sampai kemana, ada gak kira-kira gitu ya?
1: Mungkin ya. Mungkin ya. Soalnya kalau mereka mikirnya kayak gitu, pasti mereka gak bakal ngelakuin pembakaran hutan itu gak sih, buka lahannya gitu kan. Dan ini juga maksudnya kita Indonesia, aku juga kan aku pengguna medsos ya, yes. Terus ada orang Malaysia nih nimbrung nyalahin Indonesia nih segala macam gitu. Kita sebagai warga Indonesia juga malu gitu kan, bukan walaupun bukan kita yang melakukan, cuma di-blame, disalah-salahin sama warga sebelah gitu,
0: warga
1: kan.
0: Sebelah, ya.
1: Iya kan, maksudnya malu nih gara-gara Indonesia nih ngirim-ngirim asap gas segala macam gitu.
0: Padahal tadi kan kita tuh baru aja menjuarai ya sepak bolanya kan.
1: Betul.
0: Akhirnya berita kemenangannya tertutup lah sama sama jadi hujat. Kan,
1: betul.
0: Jadi, ayolah kita tuh lebih sadar.
1: Betul.
0: Ya. Jangan cuma karena nikmatin di dunia aja, nanti lihatlah di akhirat nanti gimana.
1: Betul.
0: Gitu, sedih aku Pak. Nah tapi nanti bakal dibahas lebih lanjut, terutama di dialog aspirasi sumut pagi tadi ya.
1: Pagi nanti.
0: Ini sebentar lagi. hatiku mendidih. Makanya kalau sudah ada muncul di sosial media aku yang seperti itu, apalagi hewan tuh kan. Nangis kakak dek.
1: Iya kan. Gak ditonton penasaran, ditonton hati yang teriris begitu ya.
0: Jadi kayak Allah gitu. Jadi pastinya Ulfa mulai sekarang pakai masker.
1: Betul, himbauannya.
0: Pakai masker. Kalau gak harus keluar, misalnya bisa stay di kantor, stay di kantor. Kalau misalnya ke rumah, kurangilah menongkrong-nongkrong ya.
1: Betul, agak-agak kurangi nongkrong ya sekarang.
0: Kurangi nongkrong
1: nih.
0: Biar lumayan uangnya juga awet. Dan untuk para penjual masker terutama, abang, kakak, bapak, ibu, kita mohon kerjasamanya, jangan ada menaikkan harga di saat-saat seperti ini ya.
1: Betul.
0: Karena warga bantu warga.
1: Betul, dan perbanyak minum air putih juga ya.
0: Bener,
1: biar tetap terhidrasi
0: juga.
1: Gitu.
0: Bener, itu jangan lupa pakai sunscreen.
1: Oke.
0: Iya, tetap harus cantik.
1: Iya, betul.
0: Harus cantik gitu ya. Dan juga semoga ini segera berakhir ya, tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini.
1: Betul.
0: Marilah sadar ya bagi orang-orang yang nggak memikirkan hal-hal kedepannya.
1: Semoga kualitas udara di Kota Medan kita tercinta ini kembali sehat ya.
0: Iya, karena banyak pelari culture yang ingin lari, banyak pemain badminton yang atlet-atlet ini ya ingin main, pemain padel juga banyak itu. Jadi mohon kerjasamanya seperti itu dia. Sehat-sehat untuk kita semuanya ya. Ini juga untuk abang-abang ojol yang lagi di luar kan, mereka kan banyak di luar. Terima kasih juga ya abang-abang. Kita nggak keluar, mereka yang keluar kan, ngambil pesanan kita. Sehat-sehat ya bang. Ya udah, dari Changcuters, racun dunia.

0: Berikut saatnya akan kita ikuti dialog aspirasi Sumut dengan topik kualitas udara Medan menurun, apa solusinya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam dialog aspirasi Sumut. Kota Medan diselimuti kabut asap yang menyebabkan penurunan kualitas udara hingga masuk kategori tidak sehat di sejumlah titik. BMKG mendeteksi sebaran asap dari kebakaran hutan dan lahan yang meluas ke Sumatera Utara. Konsentrasi partikel halus yang berbahaya bagi kesehatan pun meningkat, sehingga masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Bagaimana mengatasi dampak kabut asap di Kota Medan? Dan langkah konkret apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menjamin kualitas udara yang lebih sehat bagi masyarakat? Kita bahas dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini, kualitas udara Medan menurun, apa solusinya? Dan untuk membahasnya, kita akan berbincang bersama dua narasumber. Yang pertama kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Melvi Marla Bayana, dan kita juga nanti akan berbincang dengan Dr. Irnanda Warda Rizky Nasution, dokter spesialis THT dari Rumah Sakit Hermina. Kami juga mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Anda juga dapat mengikuti dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Kami masih menunggu sambungan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Ibu Melvi Marla Bayana. Bagaimana sebenarnya kondisi terkini ya dari kualitas udara di Kota Medan berdasarkan pemantauan ya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan? Kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, ada Ibu Melvi Marla Bayana. Selamat pagi Ibu Melvi.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Apa kabar pagi ini, Ibu?
2: Sehat, baik.
1: Baik, di tengah kualitas udara Kota Medan yang sampai hari ini masih kita lihat belum baik ya, Bu Melvi ya. Mungkin seperti apa ini, Bu, untuk pantauan terkini ya, kualitas udara di Kota Medan per hari ini? Silakan, Bu Melvi.
2: Oh iya, terima kasih. Ini kita menginformasikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan stasiun pemantauan kualitas udara atau yang kita kenal dengan AQMS, Air Quality Monitoring System, tentunya ini yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup yang terlink langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup, kualitas udara saat ini menunjukkan adanya penurunan kualitas di Kota Medan. Ya, berdasarkan data yang kita terima per 15 Oktober 2026, kualitas udara yang ada di Kota Medan ini berada pada kategori tidak sehat. Jadi perhatian utama kita tentunya ada peningkatan partikulat di dalam udara, yaitu yang termasuk dalam PM2,5 dan PM10. Ini tentunya partikulat-partikulat ini semakin rapat ada di udara, sehingga kita bisa lihat dengan kasat mata, yaitu berbentuk seperti kabut ya, Ibu. Terus jadi itulah kondisi saat ini. Tentunya kami terus memantau perkembangan data AQMS secara berkala. Dan kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat mengikuti informasi resmi yang tersedia melalui portal yang sudah disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi itu portalnya mungkin bisa diakses oleh masyarakat melalui ispu.kemenlh.go.id. Jadi kami juga menyampaikan bahwa data ini bersifat dinamis ya, Ibu. Jadi sehingga informasinya harus terus kita kita perbaharui. Jadi kami berharap masyarakat dapat mendapat informasi yang terkini atau yang terakhir.
1: Baik. Begitu. Iya, jadi memang harus dari informasi yang terpercaya begitu ya, Bu Melvi ya. Bu Melvi, kalau dibandingkan kemarin, hari ini seperti apa? Apakah kalau kemarin kan ada di beberapa titik yang dinyatakan tidak sehat kualitas udaranya begitu ya, Bu ya? Misalnya di sekitaran Sunggal begitu ya. Nah, kalau hari ini ada berapa titik, Bu, mungkin dari pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup?
2: Jadi ini kita punya tiga sistem AQMS yang tersebar di Medan Deli, Medan Sunggal, dan Medan Johor. Hari ini dan kemarin itu relatif sama. kondisinya. Mm. Untuk yang sebab di titik-titik pemantauan kita itu relatif sama. Mungkin itu.
1: Ada dengan kemarin sama gitu ya Ibu ya. Kemudian soal yang partikular PM2,5 dan 10 itu tadi yang Bu Melvi sampaikan, mungkin ini maksudnya apa ini Bu? Mungkin kan masyarakat juga seperti apa sih ini bahayanya begitu ya?
2: Nah, kalau partikulat itu kan artinya apa ya, jenis partikulatnya memang ada dua, yaitu PM2.5 dan PM10. Ini artinya PM2.5 ini adalah butiran-butiran kecil dengan diameter 2.5. Nah, ini partikulat ini mungkin karena kecilnya, dia dapat masuk ke paru-paru. Dan tentunya dapat masuk ke dalam aliran darah juga. Itu yang membuat PM2.5 ini lebih berbahaya sebenarnya. Itu. Jadi dia bisa berupa debu, asap, atau tetesan cairan yang sangat kecil. Begitu.
1: Iya. Kalau yang 10 tadi itu lebih bahaya lagi ya Ibu ya?
2: Dia itu diameternya 10, tapi lebih bahaya yang 2.5 karena dia diameternya lebih kecil.
1: Baik.
2: Makin kecil semakin masuk ke paru-paru dan aliran darah itu lebih tetap begitu.
1: Makanya harus pakai masker kalau beraktivitas di luar ruangan begitu ya Bu Melvi ya.
2: Iya dong.
1: Iya. Bu Melvi, sebenarnya faktor apa aja nih Bu yang saat ini begitu ya bisa mempengaruhi perubahan indeks kualitas udara di beberapa titik di Kota Medan, Bu Melvi?
2: Tentunya perubahan kualitas udara ini banyak faktor ya Mbak ya. Yaitu berasal dari aktivitas lokal maupun kondisi wilayah, kondisi lingkungan di wilayah sekitar Kota Medan. Jadi faktor eksternal berupa kabut asap lintas batas ini. Kondisi ini memang terpantau saat ini terkait dengan sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan, tentunya di sejumlah wilayah di luar Kota Medan. Nah, ini akan terbawa oleh pergerakan angin menuju wilayah Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu selanjutnya adalah faktor aktivitas perkotaan. Ini terutama emisi kendaraan bermotor. Ada juga kegiatan industri, kegiatan konstruksi, serta debu jalanan. Ini tentunya berkontribusi juga untuk pencemaran udara. Nah, yang ketiga itu faktor meteorologi, seperti arah dan kecepatan angin, curah hujan, suhu. Tentunya kondisi atmosfer juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran, pengenceran, maupun penumpukan polutan yang ada di udara.
1: Untuk beberapa faktor itu di luar kendali kita begitu ya Bu ya. Misalnya ini kan tergantung dari yang lokasi pengirim begitulah istilahnya gitu ya Bu ya. Karena kita ini kan dapat kiriman begitu ya asapnya. Kemudian apa tadi misalnya faktor meteorologi ya, arah angin, hujan. Nah, untungnya pagi ini gerimis ya Bu Melvi ya. Jadi agak berkurang ya.
2: Mudah-mudahan ya, Mbak.
1: Nah, lalu langkah-langkah apa nih yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan nih, Bu Melvi, untuk mengatasi sebagai respon cepat lah begitu ya atas perubahan kualitas udara saat ini?
2: Tentunya kita ini ya, Mbak, kita fokus pada pemantauan yang pertama, yang kedua penyampaian informasi, dan yang ketiga itu koordinasi penanganan. Untuk pemantauan sendiri, kami secara rutin akan memantau dari titik-titik AKMS kita yang tersebar di Kota Medan untuk mengetahui perubahan konsentrasi polutan dan kategori ISPU-nya. Yang selanjutnya, setelah kita melakukan pemantauan, kita menyampaikan informasinya kepada masyarakat. Tentunya ini hasil pemantauan ini kita sampaikan melalui kanal resmi agar masyarakat bisa menyesuaikan aktivitasnya berdasarkan dengan kondisi udara terkini. Selanjutnya, ya kita tentunya tetap atas koordinasi lintas instansi ya, Mbak. Kami perlu koordinasi dengan instansi-instansi yang dia berkaitan erat dengan penyebab dari polusi ini sendiri. Nah, terus tetap kami melakukan juga pengecekan kesiapan peralatan pemantauan. Dan yang paling penting itu, kami selalu melakukan penguatan imbauan kesehatan di lingkungan. Apabila kualitas udara memburuk, tentunya kami mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas. Namun kalau memang aktivitasnya memerlukan untuk aktivitas di luar, tentunya kita harus membentengi diri dengan menggunakan masker yang sesuai. Iya. Begitu.
1: Imbauan yang dilakukan itu apakah turun langsung misalnya melalui perangkat yang paling bawah begitu Ibu, kelurahan, kecamatan begitu? Sudah sampai ke sana atau hanya imbauan misalnya melalui media atau seperti apa?
2: Oh tidak, melalui pemerintah Kota Medan kita sudah sebar lewat kecamatan, kelurahan, bahkan kepala lingkungan sudah menyampaikan kepada masyarakat Kota Medan untuk tetap waspada terkait dengan kategori kualitas udara yang menurun ini. Itu.
1: Iya. Nah mungkin Ibu ada panduan begitu ya dari Dinas Lingkungan Hidup khususnya untuk masyarakat rentan nih ya, seperti anak-anak dan juga lansia.
2: Itu untuk terkhusus buat masyarakat rentan, anak-anak dan lansia, kami memang menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, jangan panik, tapi tetap waspada dan menyesuaikan aktivitas berdasarkan kategori kualitas udara tadi. Jadi yang pertama itu memang kami menghimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jadi yang kedua, gunakanlah masker yang sesuai. Apabila kita memang aktivitasnya itu membutuhkan kegiatan di luar. Selanjutnya, kalau kita tinggal di dalam rumah, usahakan menjaga kualitas udara di dalam rumah. Tutup jendela atau tutup pintu supaya asap yang ada di luar itu tidak masuk ke dalam ruangan. Bila memungkinkan, gunakan penyaringan udara. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas yang menambah asap ini, Mbak. Jadi misalnya melakukan pembakaran sampah atau ya aktivitas merokok mungkin itu harus dikurangi. Lalu kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengenali gejala gangguan kesehatannya. Apabila mengalami batuk, iritasi mata, sesak napas, dan keluhan lain yang memburuk, tentunya harus segera menghentikan aktivitasnya di luar dan hubungilah pusat-pusat kesehatan terdekat.
1: Betul, jangan tunggu parah gitu ya Bu Melvi ya, baru ke dokter. Iya, Bu Melvi ini terakhir ya Bu Melvi ya, mungkin ada pesan ya atau imbauan ya dari Dinas Lingkungan Hidup kepada warga Kota Medan. Seperti apa menyikapi kondisi udara saat ini, silakan Ibu.
2: Terima kasih Mbak, ini kami berpesan kepada masyarakat Kota Medan. Sekali lagi kami tekankan untuk tetap tenang, tidak panik, tapi tetap waspada dan peduli terhadap kondisi kualitas udara di sekitar kita. Jadi data kualitas udara ini dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, kami mengajak masyarakat juga untuk memantau informasi terkait dengan kualitas udara ini melalui kanal resmi Kementerian Lingkungan Hidup. Itu ada di ispu.kemenlh.go.id serta mengikuti informasi dan imbauan dari pemerintah Kota Medan. Jadi kami juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk dan menggunakan perlindungan yang sesuai untuk aktivitas di luar. Tentunya kita memberikan perhatian yang lebih ditekankan kepada anak-anak, kelompok rentan, dan lansia. Jadi yang selanjutnya juga kami menyampaikan bahwa kualitas udara ini bukan cuma tanggung jawab dari pemerintah. Masyarakat juga kami berharap dapat membantu berkontribusi untuk melalui kegiatan-kegiatan yang sederhana saja. Misalnya, tidak membakar sampah, merawat kendaraannya, rutin untuk merawat kendaraannya. Karena kalau kendaraannya itu juga tidak rutin dirawat, Mbak, itu juga menyumbang emisi yang
1: betul,
2: besar.
1: Nanti keluar asapnya yang tidak sehat gitu ya Bu ya.
2: Iya, selanjutnya juga kalau memang dimungkinkan, kita bisa menggunakan kendaraan umum atau berbagi kendaraan dengan teman yang searah, mungkin gitu. Jadi kami berharap kita sama-sama menjaga kepedulian lingkungan ini dan menjadikan informasi kualitas udara sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang bijak bagi masing-masing warga Kota Medan. Baik. Kami juga dari pemerintah Kota Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya melakukan pemantauan dan menyampaikan informasi kualitas udara kepada masyarakat secara real time.
1: Ya.
2: Mungkin itu,
1: Mbak. Baik. Baik, Bu Melvi, jadi memang masyarakat juga berperan ya, Bu ya, untuk bisa ikut terkait kualitas udara di Kota Medan ini. Kegiatan sederhana seperti yang disampaikan Bu Melvi tadi ini juga bisa kita lakukan ya, untuk bisa ikut berkontribusi terhadap kualitas udara di Kota Medan. Terima kasih sekali lagi Bu Melvi atas waktunya, sudah meluangkan waktunya pagi ini untuk berbincang di RRI. Selamat pagi Ibu, sehat selalu.
2: Selamat pagi. Selamat beraktivitas, salam sehat.
1: Iya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Melvi Marla Bayana. Terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan sesaat lagi kami akan berbincang dengan Dr. Irnanda Warda Rizky Nasution, dokter spesialis THT dari Rumah Sakit Hermina. Kami juga mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Mungkin Anda yang pagi ini ya, hari ini bekerja, beraktivitas di luar, seperti apa Anda melihat kondisi di Kota Medan saat ini ya, kualitas udara ternyata memang masih belum baik ya, masih dinyatakan tidak sehat tadi seperti disampaikan oleh Ibu Melvi. Dan kita mau tanya juga nih ke dokter ya, seperti apa dampaknya terhadap kesehatan. Kita saat ini sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Dr. Irnanda Warda Rizky Nasution, dokter spesialis THT dari Rumah Sakit Hermina. Selamat pagi, dokter.
3: Iya, selamat pagi, Mbak Widya.
1: Apa kabar pagi ini, dokter?
3: Alhamdulillah, berkabut.
1: Berkabut, bener, dokter. Dari kemarin sampai hari ini, kita ini kesulitan ya, dokter, ya?
3: Iya, bener.
1: Nah, mungkin ini juga... Ya mungkin ini juga sudah banyak nih pasien-pasien yang mengeluhkan ini ya, datang ke dokter begitu ya, dengan kondisi kualitas udara saat ini. Apa nih yang paling banyak dikeluhkan pasien saat ini, dokter?
3: Ya, jadi kan karena penyebaran asap yang sudah sampai di Medan ini, di masyarakat kita keluhan yang paling sering itu muncul karena akibat penurunan kualitas udara atau paparan kabut asap pada saluran pernafasan. Atas itu bisa, contohnya itu hidung terasa gatal, bersin-bersin, hidung berair atau tersumbat. Kemudian kita ngerasa tuh tenggorokan terasa kering, perih, dan bisa ujung-ujungnya batuk kering. Jadi pada sebagian orang itu paparan polusi juga dapat memperberat keluhan yang sudah ada. Contohnya seperti rinitis alergi, sinusitis, atau penyakit saluran pernafasan yang sebelumnya sudah ada.
1: Ini
3: semakin emang kita harus memahami bahwa nggak semua keluhan tersebut itu berarti seorang mengalami infeksi. Jadi misalnya yang seperti yang udah sinusitis atau rinitis alergi, tapi karena iritasi akibat polusi itu tadi juga dapat menimbulkan gejala yang mirip. Jadi kita harus melihat kondisi dan riwayat pasien itu secara menyeluruh.
1: Nah, dokter, ini trennya meningkat sejak kapan, dokter? Karena pengaruh kabut asap ini, dok?
3: Memang lumayan naik sekitar seminggu ini. Pasien saya merasa juga lebih banyak pasien yang datang gitu dengan keluhan hidung. Terutama.
1: Iya. Jadi tadi kalau disampaikan Bu Melvi begitu ya, ada partikel PM2.5. Nah, ini katanya ternyata berbahaya begitu, bisa masuk ke darah gitu ya, dokter ya. Nah, mungkin masyarakat ini perlu tahu juga ya, dokter ya. Sebenarnya polutan udara begitu ya dan partikel-partikel halus tadi ini kan bisa memicu iritasi pada saluran pernapasan bagian atas begitu ya, dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan, dok.
3: Iya, jadi kan seperti sudah dijelaskan oleh dinas lingkungan tadi, jadi itu mereka adalah salah satu dua dari partikel halus yang memicu iritasi. Jadi dari polutan tersebut, contohnya yang partikulat meter 2,5 sama PM10 tadi kan. Jadi sebenarnya saluran pernafasan kita itu punya mekanisme pertahanan alami, yaitu lapisan mukus atau lendir yang dinamakan itu mukosiliaric cleanse. Jadi dia sebagai pembersih, dia berfungsi untuk menangkap dan membantu mengeluarkan partikel-partikel asing seperti polutan itu sendiri. Jadi ketika kita menghirup udara yang tercemar partikel halus seperti tadi, terus gas-gas iritan dapat berinteraksi dengan permukaan mukosa hidung dan saluran nafas. Tapi paparan ini memicu peradangan dan meningkatkan produksi lendir, juga mengganggu fungsi cilia dan menimbulkan stres oksidatif pada sel. Jadi sebenarnya polusi yang mengiritasi mukosa ini ya pasti berefek tidak baik pada tubuh kita, walaupun kita punya barrier alami tadi. Nah, akibatnya seseorang dapat bersin-bersin, hidung tersumbat, terus tenggorok terasa perih. Coba kita coba membuka masker sekali lah gitu, menghirup udara tersebut, pasti langsung terasa tidak nyaman sekali, karena memang itu kan iritan gitu ya. Partikel yang lebih halus itu juga dapat menembus lebih jauh sampai saluran nafas bawah seperti paru-paru. Jadi dampaknya itu nggak terbatas pada organ THT aja gitu.
1: Jadi,
3: dan resiko ini juga dipengaruhi oleh konsentrasi polutan dan lama paparan, juga kondisi kesehatan masing-masing individu.
1: Iya, makanya itu harus diantisipasi gitu ya, dok ya. Salah satunya menggunakan masker yang sesuai. Nah, mungkin ini masker yang sesuai ini seperti apa sih, dok? Begitu ya, karena kan ini kan sekarang banyak masker gitu ya. Seperti apa yang bisa memfilter begitu ya partikel-partikel yang sangat halus tadi, dok?
3: Iya, jadi seperti kembali lagi sebenarnya di zaman COVID yang kita sangat membutuhkan masker ya. Kalau dulu virus, kalau sekarang polutan gitu kan. Jadi kita bisa gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus seperti respirator N95 ataupun KN95 yang cocok di wajah gitu kan. Kalau masker-masker kain atau bedah sebenarnya kurang memberikan tingkat perlindungan yang sama terhadap partikel halus seperti PM2,5 itu tadi. Mungkin untuk yang 10 masih bisa, karena kan kalau yang 10 ini diameternya lebih tinggi ya. Jadi contohnya tuh kayak debu atau bahan-bahan konstruksi pembangunan. Tapi kalau diameter yang kecil kayak 2,5 tadi, lebih bagus yang lebih rapat seperti N95 atau KN95 gitu.
1: Baik. Dok, ini ada pertanyaan dari pendengar kami yang sudah dikirimkan ya melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Dari Zulkarnain, dengan kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan nih dokter, terutama untuk balita? Nah, ini mungkin untuk orang tua yang punya balita ini khawatir begitu ya, seperti apa nih dok?
3: Nah, jadi sebenarnya memang kita harus lebih memperhatikan ya untuk anak-anak, balita, dan lansia gitu kan, ataupun keluarga yang memiliki penyakit penyerta gitu. Jangan sampailah kita menunggu keluhan menjadi berat untuk mencari pertolongan medis. Nah, jadi yang seperti udah dijelaskan juga tadi oleh Ibu Melvi, paparan polusi itu tadi harus kita kurangi. Contohnya aktivitas di luar rumah, kalau bisa kita pindahkan di dalam rumah, jadi kayak seperti in-house lagi, ya kan seperti dulu, itu lebih baik gitu kan. Kemudian menutup jendela atau pintu-pintu, dan ya tadi kalau memungkinkan bisa kita hidupkan selalu HEPA filter itu di ruangan.
1: Baik.
3: Nah, penting itu sih.
1: Nah, dok, ini kemudian ada dari Rahmat. Dok, kalau terlanjur batuk-batuk karena asap, langkah-langkah penanganannya apa ya, dok?
3: Jadi sebenarnya kalau polutan itu sama seperti pencetus iritan yang lain, seperti kayak misalnya orang dengan alergi, jadi ini adalah salah satu pencetus. Tapi kalau alergi kan memang dia disebabkan karena alerginya itu sendiri dan ada pencetusnya. Sama juga ini polutan, jadi tujuannya kita menghindari pencetus. Pencetus itu kan adalah polutan ya. Yang pertama ya tetap harus memakai masker dan menghindari paparan.
1: Ya dok, ini banyak sekali nih pertanyaan sebenarnya begitu ya, mungkin tidak bisa kita bacakan semua karena sekarang semua sedang menghadapi kondisi ini begitu ya dokter ya. Tapi ini saya bacakan lagi ya dok ya, ada mungkin satu lagi. Dok, lebih berbahaya mana nih dok, orang yang menghirup asap seperti ini atau menghirup asap rokok orang, katanya ini perokok pasif nih yang aduh jadi korban gitu ya dok ya. Gimana dok?
3: Sebenarnya dua-dua bahaya dua-duanya, apalagi secondary smoker ya kan, atau perokok pasif tersebut, sama-sama dua-duanya iritan gitu. Satu iritan karena rokok atau perokok, satu iritan karena asap kabut asap akibat kebakaran itu gitu. Jadi dua-duanya tetap harus kita hindari, apalagi secondary smoker ini kan justru dari penelitian malah lebih jelek gitu efeknya daripada active smoker sendiri gitu kan.
1: Nah jadi buat para perokok nih ya dok ya, harus punya kesadaran begitu ya, jauh-jauh ya, gitu ya.
3: Sudah dihimbau juga kan, kita jangan menambah asap.
1: Betul,
3: ya.
1: Jangan menambah polusi. Betul dok, betul dok. Dokter, ini sayangnya waktu kita terbatas ya dok, masih banyak pertanyaan, mungkin bisa di lain kesempatan ya dok ya. Tapi ini sebagai penutup dok, ada pesan apa begitu dokter ya, untuk masyarakat warga Kota Medan khususnya yang saat ini tengah dilanda kabut asap ya, bagaimana agar bisa tetap aman beraktivitas di tengah kondisi saat ini? Silakan dokter.
3: Ya baik, jadi pesan kesehatan dari saya untuk warga Medan itu adalah jangan kita menganggap remeh kualitas udara gitu ya. Jadi memang kita itu adalah kebutuhan bersama, udara bersih itu, tapi karena qadarullah kita dapat saat ini situasi udara kita sedang tercemar, itu dapat memang mempengaruhi kesehatan hidung, tenggorok, dan seluruh sistem nafas kita. Jadi harus sering-sering memantau air quality atau kualitas udara, juga kita mengurangi aktivitas di luar ruangan saat polusi meningkat. Kemudian menggunakan masker yang sesuai ketika diperlukan dan menjaga kualitas udara di dalam rumah, contohnya seperti menutup pintu, jendela, dan menggunakan filter ruangan.
1: Baik, baik. Jadi memang tetap jaga kesehatan gitu ya dok ya. Kita harus lebih ekstra peduli nih pada lingkungan dan diri sendiri ya dok ya. Dan jangan menambah polusi udara begitu ya dok ya, dengan kondisi yang ada saat ini. Baik dokter, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini dok. Selamat pagi.
3: Iya, sama-sama Mbak Widya. Terima kasih kembali pagi.
1: Ya, Dr. Irnanda Wardah Rizki Nasution, dokter spesialis THT dari Rumah Sakit Hermina. Terima kasih sudah berbincang dalam dialog aspirasi Sumut. Dan kepada Anda juga pendengar dan juga pemirsa, terima kasih sudah berpartisipasi dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Kualitas udara Medan menurun, apa solusinya? Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Vika kembali mengucapkan untuk Anda pendengar yang baru bergabung di Medan pagi hari ini. Ada Rafika Putri dan juga ada
1: Raden Ahmad Suwandi.
0: Iya, Raden Ahmad Suwandi.
1: Ya, kayak Raden aja lah ya.
0: Raden.
1: Panjangan kok dah.
0: Raden, gimana kabarnya hari ini? Kita udah lama enggak ketemu, serius. Baru ini ketemu lagi kan?
1: Baru ini ketemu lagi.
0: Bener.
1: Ya.
0: Bener enggak?
1: Kan
0: kita satu
1: kat.
0: Udah
1: satu
0: berapa
1: minggu nggak sih?
0: Iya kan, kurang kita lebih satu kantor, tapi kita jarang ketemu.
1: Iya, jarang ketemu.
0: Lihat betapa spesialnya aku. Jadwal padat, artis luar biasa.
1: Ini cakep lagi.
0: Itu nggak disuruh ya, Raden? Yeah. Itu ya cantik. Yeah. Apa?
1: Nanti.
0: Tapi kita nggak sampai di situ, karena nanti jam 10 aja. Nanti sama yang ganteng.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nanti selanjutnya kan ganteng, cowok soalnya. Raden, katanya kayaknya denger sih, lagi nggak enak radang.
1: Oh iya, lagi radang.
0: Kenapa?
1: Gak tahu ya, mungkin bisa jadi kayak jarang minum air putih juga, gitu kan. Dan tambah juga kan cuaca di daerah kita di Kota Medan kan memang lagi nggak baik-baik saja.
0: Iya benar gitu lagi. Kan? Jadi mulai sekarang perbanyak minum air putih.
1: Minum air putih.
0: Kurangi aktivitas di luar, ya. Dan juga pakai sunscreen.
1: Pakai sunscreen, nggak pakai masker?
0: Iya, kalau ada masker pakai masker. Sunscreen agar kita tetap cakep.
1: Cakep, tetap fresh gitu ya.
0: Tetap fresh. Oke, Raden nih kalau kita ngomong-ngomong radang ini ya, ini juga terjadi karena kondisi asap ini juga ya itu mempengaruhi apa sih tadi kesehatan kita
1: kesehatan juga.
0: Benar. Salah satu itu ada menyebabkannya radang tenggorokan tadi ya. Jadi kalau ngomong-ngomongnya ini ya Raden, yang kita lansir dari rri.co.id, ini pantau kualitas udara, Pemko Medan himbau warga kurangi aktivitas di luar ya. Jadi pemerintah Kota Medan itu ini melalui Dinas Lingkungan Hidup memantau perkembangan kualitas udara menyusul sebaran kabut asap lintas batas yang terbawa angin ke wilayah Sumatera Utara. Dan berdasarkan data stasiun pemantauan kualitas udara per 14 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat kemarin ya, kualitas udara di kawasan Jalan Pinang Baris Medan Sunggal masuk kategori tidak sehat dengan indeks standar pencemaran udara. Ya. Dan sementara itu untuk kawasan Jalan Jenderal Besar Ahana Sution, Medan Johor itu berada pada kategori Medan dengan ISPU 83 yang kalau tadi itu indeksnya di 136 ya. Wow, luar biasa bedanya ya. Terus juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Melvi Marlabayana, ini mengatakan pemantauan kualitas udara terus menjadi perhatian menyusul perubahan kondisi udara akibat sebaran kabut asap di wilayah lain di Pulau Sumatera. Itu ya. Dan mendengar, Anda bisa baca berita ini selengkapnya di website resmi kami di rri.co.id. Anda bisa baca berita tentang olahraga, hobi, budaya, kesehatan, ekonomi, hukum, semuanya lengkap. Jadi Anda tinggal akses aja dari smartphone Anda di rri.co.id.

0: licin tuh. Hampir jika tabrak.
1: Oh iya iya iya. Aduh, maaf gak kelihatan.
0: Ntar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan gak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Ntar makin repot lagi ngurusinya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Indonesia adalah negara yang akan kaya khas alamnya. Nah, tapi tidak hanya itu, Indonesia juga negara yang ragam akan budaya-budayanya. Nah, salah satunya yaitu saat ini Indonesia sedang melestarikan budaya lewat Del FM yang dilansir dari rri.co.id, di mana Del FM menggelar Story Fest 2026 di Kompleks Tugu DI Panjaitan, Bali G di Kabupaten Toba pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan bertema merayakan budaya dan cerita Batak ini menjadi bagian dari peringatan HUT ke-8 Del FM. Story Fest 2026 menghadirkan tradisi marturi-turian melalui lomba bercerita, diskusi budaya, pertunjukan seni, dan musik. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan tradisi bertutur serta nilai-nilai budaya Batak kepada generasi muda melalui pendekatan kreatif dan menarik. Selain perlombaan Story Fest 2026 menghadirkan diskusi budaya bersama Kori Panjaitan dan Harapan Sibarani sebagai pengajar. Diskusi tersebut membahas filosofi penggunaan ulos, makna tarian tortor, serta pengenalan aksara Batak kepada generasi muda.

0: Asal Priyadi, kita usahakan rumah itu ya. Kalau Vika sendiri pokoknya mengusahakan rumah Vika nanti ini ya Raden ya. Ada di halaman yang gede ya. Rumahnya kecil aja di
1: kecil
0: tengah-tengah.
1: Aja.
0: Terus dikelilingi pohon-pohon, rumput-rumput gitu.
1: Udah kayak di negeri dongeng ya.
0: Iya, aku tuh mengidolakan rumah-rumah yang seperti itu. Gak perlu yang gimana-gimana, tapi halamannya gede. Tapi halamannya tanah gitu ya, rumput ya. Jangan yang di semen-semen.
1: Kayak ibaratnya kayak impian rumah masa tua gitu ya.
0: Jangan tua juga, aku gak mau punya rumah itu saat tua. Jadi aku sudah menikmati semua impian tuh dari muda.
1: Dari muda, amin.
0: Amin ya Allah. Tapi ini kalau kita ngomong-ngomong perasaan kan, namanya kalau udah punya apa-apa yang kita impikan gitu, pasti bahagia gitu. Tapi gak semua perasaan itu kan bahagia ya. Ada kalanya seseorang itu bertahan bukan karena masih merasa bahagia. Ini melainkan karena masih menyimpan harapan agar segalanya bisa kembali seperti semula. Tapi ketika luka terus berulang dan kesetiaan hanya berjalan satu arah, ya Raden, ini muncul sebuah pertanyaan sederhana mengenai sejauh

0: Karena seseorang mampu bertahan. Jadi pertanyaan inilah yang menjadi inti dari karya terbaru Steven Pasaribu bersama Andi Rianto yang berjudul Siapa Yang Tahan. Nah, itu dia.
1: Siapa yang
0: Jadi
1: tahan?
0: Raden, lagu ini tuh secara mendalam itu mengangkat kisah seseorang yang telah mencapai titik jenuh dalam sebuah hubungan yang sudah tidak sehat atau toksik gitu ya. Dan ini lagunya ditulis oleh Andi Rianto, Steven Pasaribu, dan Kamga. Jadi karya ini menggambarkan perjuangan menghadapi pasangan yang egois serta keras kepala berulang kali mencoba mempertahankan hubungan tersebut justru terus berujung pada luka yang sama. Sedih ya?
1: Iya.
0: Nah, itu kalau aku tadi infonya mau aku bagikan adalah tentang si Steven Pasaribu punya lagu ini tadi. Kalau Raden apa?
1: Nah, jadi kan kalau Raden ini biasanya kan kita lihat nih banyak sekali UMKM-UMKM yang sekiranya itu hadir di beberapa acara ya Kak Vick. Jadi tentunya, nah ini ada nih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dimana mengapresiasi kegiatan bazar usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang menjadi bagian dari perayaan HUT ke 149 Balai Besar Karantina Sumut di Medan pada Selasa 13 Oktober 2026. Bazar tersebut dinilai memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat secara luas. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam atau SDA Sumatera Utara, Perlindungan Pane juga mengatakan pelaku UMKM berperan besar dalam menggerakkan ekonomi daerah. Bazar menjadi jalan untuk memperluas pasar bagi produk lokal. Nah, jadi kan ini informasi dari rri.co.id ini sangat penting ya bagi pendengar yang memang ingin sekali produknya itu masuk dalam acara-acara seperti UMKM, boleh nantinya ikuti terus informasi selanjutnya dari pemerintah.
0: Oke. Okay.

0: 妈妈，妈妈，
1: 去哪不去？
0: 你们三个阿伯妈妈都，妈去吗？
2: 妈妈去啦。
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Kanal informasi dan inspirasi. Iya, Raden.
1: Iya, Kak Vika.
0: Tapi sebelum kita menyampaikan informasi, ini kita mau menyapa dulu. Selamat pagi, Mas Hanan.
1: Selamat pagi, Mas Hanan.
0: Aku udah lama loh gak ketemu abang. Sehat? Sehat tapi ya? Alhamdulillah. Oke, yaudah makasih ya. Kita tadi kan sesuai sama yang udah dibahas tadi ya, pakai masker ya. Itu dia tadi, itu tadi Bang Sahnan ya. Karena kita ini studio di depan gitu kan, jadi kan ketika orang tuh masuk kan langsung kita terlihat
1: langsung
0: gitu kan
1: ya.
0: Jadi yang paling aku senang tau gak apa ya, jadi kalau ketika mereka tuh lewat, mereka tuh kayak senyum sambil bye-bye gitu sama kita. Itu aku seneng gitu. Apalagi kalau kita tuh lagi siaran. Gini. Terus iya ampun. Itu dia Raden, ini kan sudah di jam 9 lebih 16 menit waktu Indonesia bagian barat ya. Kita ini mau, ini dari Bang Anjen Asan ya. Jadi beliau tuh menyapa kita, katanya selamat pagi Mbak Rafika dan Mas Raden, pendengar Pro 1 katanya ya.
1: Selamat pagi kembali.
0: Selamat pagi Bang Anjen Asan.
1: Anjen Asan ya.
0: Katanya mari kita jaga kesehatan, terapkan apa yang disampaikan dokter narasumber dialog aspirasi semut tadi gitu katanya. Tetap semangat Mbak Rafika dan Mas Raden.
1: Siap.
0: Iya, tetap semangat juga ya Bang Anjen Asan, jaga kesehatannya, perbanyak minum air putih dan jangan lupa pakai sunscreen.
1: Pakai

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, dardanela, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia, semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu, syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan regenerasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus, dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu. Gitu. Berbeda dengan sekarang, hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkiri lah, politik seni kita sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah memikir gitu, enggak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, enggak perlu direnungkan, enggak perlu dipikiri, enggak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater Anak Negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha, sudah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada 3 fatwa yang dimanapun di dunia, ada 3 fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q, kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi. Di bawah kita nanti ini siapa lagi? Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi, gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran, ketika kita berperan menjadi apa. Sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu, gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita. Puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario. Kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu. Sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat Teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater. Bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu. Kalau tidak, tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu. Untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis seperti tunjukkannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya bang, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
0: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain 3 dimensi. 3 dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
0: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Tunggu apa lagi dari Nyoman Paul ya. Dan pendengar, kita balik lagi ke informasi kita yang sekarang ini memang di tengah cuaca yang ekstrim kita bilang ya, yang pastinya ditandai dengan perubahan suhu dan kondisi cuaca yang gak menentu. Dan ternyata minuman tradisional masih menjadi pilihan sebagian masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh. Salah satunya adalah ramuan berbahan alami seperti temulawak yang udah lama dikenal dalam tradisi pengobatan masyarakat di Indonesia. Nah, kalau di Medan sendiri, pilihan terhadap minuman tradisional ini masih dapat ditemukan di tengah beragamnya minuman modern yang ditawarkan. Jadi bagi sebagian masyarakat, ramuan tradisional menjadi alternatif karena menggunakan bahan-bahan alami yang pastinya sangat mudah untuk dijumpai dan telah dikenal secara turun-temurun.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar di jam 9 lebih 51 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Ini artinya waktunya Vika untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya di Medan pagi hari ini. Tapi tenang saja, karena Pro 1 RRI Medan akan terus mengudara dan nanti akan ada Gilang Setiawan yang menemani Anda semuanya hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pastikan Anda terus bersama kami. Masih banyak sekali informasi dan juga lagu-lagu yang akan dihadirkan untuk Anda semuanya di hari ini. Bika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu yang

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda. Di hari ini, tepatnya di hari Kamis 15 Oktober 2026. Dan tentunya dengan informasi-informasi dan lagu-lagu enak dan juga program-program yang telah kami persiapkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Baru saja ditemani oleh Rafika Putri tadinya, dan kini giliran saya yang akan menemani Anda hingga nanti ke informasi jam 3 sore. Dan untuk berikut ini sebagai salam perdana atau salam jumpa kita, ada To The Bone dengan

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Lagu dari Alexa dengan Jangan Pernah Pergi Dariku. Jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah pergi dariku. Begitu ya. Baik, pendengar, kita sudahi dulu sebelumnya lagu Jangan Pernah Pergi gitu ya dari Alexa. Kita beralih ke berbagai informasi-informasi menarik. Salah satunya adalah kabar dari pengusaha kecantikan Martha Tilaar dikabarkan meninggal dunia pada hari Rabu kemarin 14 Oktober 2026 di usia 89 tahun. Kabar duka ini menjadi perhatian publik mengingat kiprahnya dalam mengembangkan industri kecantikan Indonesia. Berdasarkan informasi dari pengumuman duka, yang mana jenazah Martha Tilaar saat ini dimasemayamkan di rumah duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Dan tentunya keluarga besar Tiara Kusuma turut menyampaikan penghormatan atas dedikasi dan kontribusi Martha dalam perkembangan dunia kecantikan Indonesia. Dan pendengar, Martha Tilaar sendiri dikenal sebagai pengusaha yang mengembangkan bisnis kecantikan dengan mengangkat tradisi dan kekayaan alam Indonesia. Ia memadukan pengetahuan perawatan tradisionalnya dengan pengembangan produk kecantikan modern. Perjalanan bisnis Martha Tilaar berawal dari usaha kecantikan sederhana. Ia kemudian mengembangkan bisnis yang mencakup kosmetik, jamu, spa, pendidikan kecantikan, serta bidang usaha lainnya. Martha lahir pada 4 September 1937 dan tumbuh menjadi salah satu tokoh industri kecantikan Indonesia. Ia dikenal melalui upaya memperkenalkan bahan alami dan tradisi perawatan Nusantara kepada masyarakat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca juga selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kelihatan kan?

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari cuci tangan pakai sabun sedunia diperingati setiap 15 Oktober untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan tangan. Kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun menjadi langkah sederhana untuk mencegah penyebaran berbagai penyakit menular, dan peringatan ini juga mengajak masyarakat memahami cara mencuci tangan yang benar serta waktu penting untuk melakukannya. Melalui kebiasaan ini, risiko penularan kuman dapat dikurangi baik di lingkungan keluarga maupun juga fasilitas umum. Dilansir dari Global Hand Washing, pendengar, yang mana dari Kementerian Kesehatan, sejarah dari cuci tangan sedunia berserta manfaat dan panduan pelaksanaannya. Pendengar, hari cuci tangan pakai sabun sedunia atau juga biasa dikatakan oleh sebagai Global Hand Washing Day pertama kali diperingati 15 Oktober tahun 2008. Gerakan ini digagas Global Hand Washing Partnership untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia mengenai pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Dan peringatan pertamanya ini melibatkan sekitar 120 juta anak lebih dari 70 negara dalam kegiatan mencuci tangan bersama. Dan partisipasi tersebut menjadi awal berkembangnya kampanye kebersihan tangan yang kemudian diperingati secara rutin setiap tahunnya. Melalui kampanye ini, masyarakat diajak menjadikan kebiasaan mencuci tangan itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, dan edukasi yang diberikan mencakup manfaat penggunaan sabun, cara membersihkan tangan, serta pencegahan penyakit melalui perilaku hidup bersih. Dan apa manfaat mencuci tangan? Mencuci tangan menggunakan sabun itu manfaatnya banyak sekali, menggunakan menghilangkan kotoran dan kuman yang menempel, serta setelah seseorang itu melakukan aktivitas gitu ya, tangan yang terlihat bersih belum tentu terbebas dari mikroorganisme penyakit, berbagai penyakit. Dan kuman dapat berpindah ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi, kemudian memegang makanan atau menyentuh bagian wajah, dan kondisi ini meningkatkan risiko penularan penyakit apabila kebersihan tangan tidak dijaga dengan baik. Itu salah satu manfaat-manfaat dari mencuci tangan pakai sabun. Lalu bagaimana caranya nih pendengar agar kita mencuci tangan yang benar begitu? Organisasi Kesehatan Dunia WHO menganjurkan teknik mencuci tangan yang baik itu mencakup ini agak-agak apa ya sedikit mosnya ini bertingkah nih ya. Satu yang diklik, satu yang keluar begitu. Nah, pendengar, kita intermezzo aja gak apa-apa lah ya. Ini ada beberapa langkah mencuci tangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah gosok kedua telapak tangan menggunakan sabun hingga menghasilkan busa secara merata. Kedua, usap dan gosok punggung kedua tangan secara bergantian. Yang ketiga, bersihkan sela-sela jari dengan menggosok kedua tangan secara bergantian. Dan keempat, gosok bagian belakang jari menggunakan posisi tangan saling mengunci. Dan kelima, bersihkan kedua ibu jari dengan gerakan memutar secara bergantian. Begitu, jadi bukan asal gosok-gosok tangan aja, tapi ada memang aturan khususnya, yaitu sesuai dengan aturan dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Oke, selamat hari mencuci tangan hari ini di tanggal 15 Oktober 2026.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Baik, masih terus bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Bergar pemerintah Kota Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup memantau perkembangan kualitas udara menyusul sebaran kabut asap lintas batas yang terbawa angin ke wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan data Stasiun Pemantauan Kualitas Udara AKMS per 14 Oktober 2026 pukul 7 kemarin, yang mana kualitas udara di kawasan Jalan Pinang Baris Medan Sunggal masuk kategori tidak sehat dengan indeks standar pencemaran udara atau ISPU 136. Sementara itu di kawasan Jalan Jenderal Besar Ahanasution Medan Johor berada pada kategori sedang dengan ISPU 83. Dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Melvi Marlabayana mengatakan pemantauan kualitas udara terus menjadi perhatian menyusul perubahan kondisi udara akibat sebaran kabut asap dari wilayah lain di Pulau Sumatera. Dan pendengar, ia mengatakan zona biru menunjukkan kualitas udara yang masih dapat diterima bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara itu zona kuning menandakan kondisi udara yang dapat merugikan kesehatan. Melvi mengatakan sebaran kabut asap ini lintas batas tersebut berasal dari wilayah lain di Pulau Sumatera yang terbawa angin. Dan kondisi ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di beberapa wilayah Pulau Sumatera. Serta dipengaruhi faktor cuaca dan pergerakan angin juga. Dan pendengar, data AKMS pukul 7 kemarin menunjukkan polutan dominan di kawasan Jalan Pinang Baris ya. Dan tentunya ia menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan terutama saat udara tampak pekat atau jarak pandang menurun. Warga juga disarankan menggunakan masker standar jika terpaksa beraktivitas di luar rumah. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca ini di laman resmi kami di rri.co.id.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda.

0: весна.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan

0: menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
1: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara Wasps kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadu Prasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijala Karupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
3: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
4: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar lapangan berkreasi terhadap rencana kami menang.
3: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vitel merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
4: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
3: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vitel bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vitel semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferian Dafahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Osbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Osbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani.

0: semuanya siaran di kios.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
2: Ini dalam waktu dekat, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1 sampai 12 dunia.
2: RBC Open 2026.

0: National Netball NBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
2: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbu berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbu dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbu, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbu harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan, sempat terpancing emosi anak-anak, akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah, akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan, jadi kita juara. Alhamdulillah, ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Poprov Kota Payakumbu, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Kan dikasih rezeki mencetak gol kan. Kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbu. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbu sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya, Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur diri, sportivitas, dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih masih setia bersama Raden dan Gilang tentunya di siang hari ini. Pendengar, di siang hari ini Raden ingin mengulik satu lagu yang dimana berjudul Pelindungmu Ayah Aku Mau Cerita dari Ziva Magnolia. Nah, lagu ini pendengar, pernahkah kita merasa betapa besarnya pengorbanan seorang ayah yang seringkali tersampaikan tanpa banyak kata? Lagu Pelindungmu ini diciptakan oleh Bimo Handoko yang dirilis tahun 2024. Ini menangkap momen haru seperti dengan saat indah menggambarkan sosok ayah sebagai benteng dan pelindung utama dalam hidup anak-anaknya. Setiap lagu pada baitnya menyampaikan rasa terima kasih dalam atas perjuangan, ketulusan serta perlindungan yang tak pernah putus. Lagu ini juga menjadi pengingat hangat untuk selalu mengapresiasi dan menyayangi sosok ayah selagi beliau masih ada di samping kita. Ini dia, Pelindungmu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Terima kasih masih bersama Raden dan Gilang di pukul 11:49 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, Raden ingin mengulik lagi nih lagu yang berjudul Penjaga Hati dari Nadif Basmalah. Nah, lagu ini itu bahasa lama yang berjudul Penjaga Hati tentunya. Penjaga Hati ini merupakan karya yang penuh perasaan dari Nadif Basmalah bersama Petran Siombing dan Dava Sirap. Lagu ini lahir dari pengalaman pribadi Nadif yang menggambarkan perasaan cinta yang begitu dalam, tulus, dan terkadang siap melakukan apa saja demi membahagiakan orang yang dicintainya. Liriknya bercerita tentang kepasrahan dan komitmen untuk menjaga hati seseorang di tempat dimana kita merasa aman dan diterima apa adanya. Lagu ini pas banget nih buat kita yang sedang berada di puncak rasa cinta dan ingin selalu melindungi seseorang. Ini dia, Penjaga Hati.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Masih bersama Raden tentunya di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar di siang hari ini gimana keadaannya ya? Semoga tetap sehat selalu di tengah cuaca yang lagi sedang tidak baik-baik saja ini. Ya, memang kalau siang hari-hari ini sepertinya kita tuh memang harus denger itu kayak lagu-lagu yang memang bawaannya itu sendu juga tenang ya. Nah, di sini tuh ada nih pendengar lagu dari Sal Priadi yang berjudul Gala Bunga Matahari. Nah, lagu ini itu memang sangat terpopuler ya di Indonesia tentunya, dan juga banyak pendengar yang menyukai lagu ini. Nah, lagu Gala Bunga Matahari ini adalah sebuah lagu yang puitis ya sebenarnya, tentang kerinduan mendalam kepada seseorang yang telah pergi untuk selamanya ke tempat yang lebih baik. Nah, jadi meskipun rasa kehilangan, lagu ini tuh dibuat kayak seperti pandangan yang hangat dan penuh harapan. Jadi di mana membayangkan

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda yaitu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

melaksanakan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik pom bensin. Elsa Monica, bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat. Ada saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU ngelempar lamaran karena dekat rumah kan, dekat rumah terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview kerja, terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja Pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan, terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih, terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain, didampingi selama seminggu atau bahkan sampai 2 minggu tetap didampingi, tetap dipantau sama kakak-kakak yang lain, kakak-kakak pengawasnya itu udah pasti dipantau. Udah pasti awal kerja itu pasti deg-degan ya, takut salah isi, takut salah pengembalian. Karena kan kita kan memang belum ada tahu tentang minyak-minyak itu, udah pasti kan belum tahu, apalagi anak perempuan kan nggak tahu yang mana mobil diesel, yang mana mobil bensin, udah pasti salah takut pengisian. Ya alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu ngasih tahu, ini gini ya, setelahnya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau nggak tahu pengembalian pakai kalkulator. Itu terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ, pokoknya karena lingkungan kerja yang saling support, saling rangkul, nggak cerita-ceritain. Terus nggak ada tekanan, pokoknya nggak ada tekanan dari bos, dari mana, nggak ada sampai kejar-kejar target. Pokoknya kalau kerja nggak pakai target kan enak gitu sih.
0: Bekerja sebagai operator SPBU sangat menyenangkan bagi Elsa. Apalagi berada di lingkungan yang saling support dan bisa bekerja sama tim dengan baik.
1: Ya menyenangkan karena lingkungan kerja yang baik ya Pak ya, karena rekan-rekan kerja yang saling support, kerja tim yang baik, itu sih. Tapi kalau misalnya keluhan yang gak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas gak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya nih kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh Pak, maaf ya, kita emosi, pastikan ada kawan kita yang gak emosi kan. Terus kalau misalnya capek, udah pasti capek. Pokoknya kerjanya ikhlas sih, kalau misalnya ikhlas ya alhamdulillahnya nggak ada masalah ya, nggak ada kayak misalnya kerja yang berat gitu, nggak ada sih. Pokoknya kalau kerjanya senyum ikhlas pasti ringan semuanya sih, terus nggak ada problem, nggak ada, pasti nggak akan minus sih, itu aja keluhan. Pokoknya kan kalau jadi operator ini kan cuma di minus sih yang masalahnya ya kan, itu aja sih. Terus lagi pokoknya selagi kerjanya baik-baik aja, senyum ikhlas, pasti semua ringan, semua selesai dengan baik. Lingkungan kerja yang baik, kerjasama yang baik, itu aja sih. Kerja tim yang bagus, tim juga nggak ada pilih-pilih kan, itu aja.
0: Insiden atau kecelakaan kerja bisa saja terjadi di mana saja, termasuk bekerja di SPBU. Bagi pekerja atau operator baru tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu untuk mengetahui insiden apa saja yang sering terjadi dan bagaimana menanganinya. Demikian juga dengan Elsa. Dia juga mendapat pembekalan dari Pertamina bagaimana cara menghandle masalah.
1: Nah, kalau pelatihan sih udah pasti ada pelatihan ya. Dari Pertamina juga setiap tahun pasti ada melakukan pelatihan kayak pemadaman api ya. Nah, kalau misalnya di SPBU sendiri, kalau menggunakan apar itu udah pasti ada pelatihannya, kayak misalnya ada operator baru kan kita ngasih tahu cara penggunaan apar itu gimana, cara menangani kayak misalnya selang bocor, kebakaran, itu udah pasti ada pelatihan sih, Pak. Keselamatan kerja, menggunakan sepatu safety, bekerja terus berpakaian sesuai yang prosedur, itu udah pasti sih pelatihan-pelatihan yang di ini kan ya cuma apar ya. Apar kalau di SPBU pasti pasti dilatih, diajarin setiap per setahun juga. Misalnya kan dari Pertamina cuma sekian orang nih untuk pelatihan. Nah, yang berangkat dari sekian orang itu ngasih tahu ke yang sekian orang lagi nih yang nggak ikut, gini loh cara ngelakuinnya. Kalau ada api gini loh ikutin, ikuti tata caranya. Itu udah pasti ada sih kalau melakukan kayak gitu.
0: Menjadi pekerja operasional tentunya tak senyaman mereka yang bekerja di kantoran. Elsa dan rekan-rekannya harus rela masuk kerja pada jam-jam rawan maupun pada hari libur keagamaan. Hal itu sudah diantisipasi oleh Elsa. Baginya, pekerjaan yang telah memberikan dia uang lebih diutamakan.
1: Selama kerja di SPBU sih udah bisa kayak makan-makan yang mau di kita makan, bisa ngasih orang tua, bisa pokoknya bisa jalan-jalan, pulang kerja siang kan. Nah, bisa jajan sama teman-teman dari uang gaji, bisa ngasih-ngasih orang tua, bisa beli apa yang dimau, itu sih. Terus kalau misalnya menyeimbangkan ya, udah pasti orang tua udah paham ya, yang namanya kita kerja di pelayanan kan udah pasti siap kapanpun dan jam berapapun itu sih. Kayak misalnya lebaran, tahun baru, malam takbiran, udah pasti kalau kita disuruh kerja kan udah pasti kerja kan, udah pasti siap melayani konsumen kan. Udah pasti, alhamdulillahnya insya Allah keluarga udah terima sih apa yang dikerjai sekarang. Udah pernah yang malam tahun baru, malam takbiran kerja. Dulu waktu masih training, belum lepas training hari raya kerja di jam 10. Ya udah pernah ngerasain semuanya sih. Alhamdulillah semuanya sekarang udah kecukupan. Ya bisa jajan, itu sih yang pertama kalau untuk cewek-cewek ini kan. Bisa jajan, bisa belanja yang mau dimau. Bisa beli semuanya, bisa ngasih orang tua, beli apa yang mau, itu sih.
0: Menjadi lokal hero pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU memberikan Elsa kecukupan secara finansial dan juga keterampilan sebagai bekal masa depan. Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bisa menghargai profesi orang lain.
1: Saya bisa beli semuanya, bisa terpenuhi semuanya, bisa terpenuhi finansial, bisa jadi punya keterampilan, jadi percaya diri melayani konsumen, yang biasanya jadi pendiam bisa jadi jawab konsumen keluhannya. Ya untuk masyarakat semua, masyarakat yang ngisi di semua SPBU nih, agar tetap sabar, tetap mengerti pekerjaan operator.
0: Di balik suara mesin dan aroma bahan bakar, ada cerita manusia yang sering luput dari perhatian. Mereka yang berdiri di bawah terik matahari, melayani tanpa henti, memastikan kendaraan kita terus melaju. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih, menjadi pengingat bahwa pekerjaan sederhana pun punya makna besar. Hidup di balik pom bensin bukan sekadar mencari nafkah. Ini tentang ketekunan. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tentunya untuk Anda yang lagi menikmati santap siang bersama keluarga, bersama teman, dan apapun kesibukan di siang hari ini, jangan lupa untuk menikmati santap siang. Karena itu salah satu untuk penambah energi untuk bisa melaksanakan segala pekerjaan yang saat ini Anda geluti.
1: Halo MLI, putar lagu Indonesia, mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, MLI. Putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Kormil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Berikan sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini. Siaran berjaringan Kormil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan pengiriman 24 kg sabu dari Aceh menuju Palembang. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Gilang Setiawan.
2: Berhasil mengamankan.
0: Kita awali berita yang pertama, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan pengiriman 24 kg sabu dari Aceh menuju Palembang dan menangkap seorang tersangka, dan berikut laporan Ilham Daulay.
2: Berhasil mengamankan di mana membawa barang haram ini.
3: Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan upaya pengiriman 24 kg sabu dari Aceh menuju Palembang. Aksi kejar-kejaran di Jalin Sum kawasan Besitang Kabupaten Langkat mewarnai penangkapan. Hingga akhirnya petugas harus menabrak mobil pelaku untuk menghentikan pelarian. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha Rabu 14 Oktober 2026 menjelaskan pengungkapan kasus itu dilakukan pada Senin 5 Oktober 2020.

0: kemudian melakukan penggeledahan, menemukan narkoba di beberapa tempat tersembunyi, mulai dari lantai mobil bagian belakang, di dalam jok mobil yang sudah dimodifikasi, hingga di dalam dashboard. Pihaknya menyita 24 bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya mencapai 24 ribu gram atau 24 kilo yang disimpan di berbagai tempat tersembunyi.
1: Kami bersama tim gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengamankan di mana membawa barang haram ini dari Lok Semawe Aceh untuk bergerak menuju ke Palembang, di mana saat itu tim melakukan pengintaian hingga akhirnya tim melakukan upaya paksa, sedikit crash ya dalam hal ini, diberhentikan secara paksa. Mereka sudah konsep untuk mengelabui petugas yang akan mengecek, yaitu disisipkan di dalam jok, ya, di mana jok sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan menggunakan resleting dalam hal ini, jadi begitu rapi.
0: Ia menambahkan hasil pemeriksaan pelaku ternyata bukan kali pertama membawa narkoba dari Aceh. Beberapa waktu yang lalu, pelaku pernah membawa narkoba dari Aceh menuju Batam dengan modus serupa. Ia menyebutkan bahwa pelaku tergiur upah fantastis yang dijanjikan kepadanya, yakni 15 juta untuk 1 kg sabu ketika berhasil dikirim. Jika 24 kg sabu dibawanya berhasil tiba sampai tujuan, pelaku mendapat imbalan 360 juta. Dalam kasus ini, petugas kini sedang mengejar pemasok sekaligus pengendali dari pelaku. Saat ini dalam pengajaran pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRTUS Mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Provinsi Sumatera Utara melakukan intervensi untuk menekan harga cabai merah dan daging ayam potong yang mengalami kenaikan di pasar tradisional. Berikut laporan Ulfa Nadira.
3: Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Sumatera Utara melakukan intervensi untuk menekan harga cabai merah dan daging ayam potong yang mengalami kenaikan harga di pasar tradisional. Dalam intervensi tersebut, TPID Sumatera Utara menyalurkan cabai merah yang dipasok langsung dari kelompok petani. Cabai merah tersebut dijual dengan harga Rp55.000 per kilogram di pasar-pasar yang menjadi sasaran intervensi. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral atau Disperindag ESDM Sumatera Utara, Dedi Jaminsyah Putra Harahap mengatakan, intervensi dilakukan untuk merespon tingginya harga cabai merah dan daging ayam potong di pasaran. Dedi menyebut, sebelum intervensi, harga cabai merah berada pada kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Kemudian setelah dilakukan intervensi, harga komoditas cabai merah turun menjadi Rp55.000 per kilogram. Komoditas ayam potong, harga yang sebelumnya berkisar di angka Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp35.000 per kilogramnya.
4: Kami sedang melakukan sidak lapangan dan intervensi terhadap cabai yang ada saat ini di pasar. Cabai jauh turun ke harga Rp55 per kilogram. Mudah-mudahan intervensi dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara ini bekerjasama juga nanti dengan Bank Indonesia bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan keresahan kepada masyarakat nantinya. Kami melaksanakan intervensi itu ada di beberapa pasar. Beberapa pasar yang utama baik di Kutisa, ada di Sikambing, ada juga di Pulau Berayan. Mudah-mudahan dari gerakan tim inflasi daerah yang diperintahkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara dapat mendapatkan dampak baik dan positif dari masyarakat Sumatera Utara.
3: Lebih lanjut, Dedi mengatakan, pemantauan dan evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan intervensi berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap stabilisasi harga pangan. Pemantauan harga bahan pokok juga akan terus dilakukan hingga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, khususnya Natal dan Tahun Baru pada Desember mendatang. Ulfa Nadira melaporkan.
2: TNI membangun jembatan beton di Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur, Nias Utara sebagai upaya mengatasi kesulitan masyarakat. Berikut laporan Munieli Harita.
5: Peletakan batu pertama groundbreaking pembangunan jembatan beton di Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara resmi dimulai. Kegiatan yang berlangsung di lokasi pembangunan jembatan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas masyarakat. Dan Rem 023 Kawal Samudra Kolonel Infanteri Iwan Budiarso mengatakan kehadiran TNI di lokasi merupakan bentuk pelaksanaan perintah dari pimpinan tertinggi yakni Presiden melalui Kepala Staf Angkatan Darat.
6: Kami hadir di sini tentunya atas perintah. Perintahnya dari yang tertinggi pimpinan kami,
7: Panglima Tertinggi Bapak Presiden melalui Bapak Kasat bahwa TNI harus hadir membantu kesulitan masyarakat. Jadi melalui program-program karya bakti, inilah bagian dari kami berupaya untuk selalu manunggal dengan masyarakat. Momen inilah

0: yang kami tentunya sangat ingin membantu bersama TNI dan Polri di wilayah dan kesulitan masyarakat yang selama ini mungkin belum terselesaikan, dengan harapan dengan adanya kita TNI bisa membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan negara.
1: Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Nusantara Unahyati Lembano menyampaikan saat ini peletakan batu pertama untuk pembangunan jembatan beton difokuskan di Desa Miafu, Kecamatan Laiwa Timur, Kabupaten Nusantara.
2: Sementara ini hanya di Miafu, tapi sebelumnya sih ada beberapa kegiatan TNI yang sudah dilaksanakan. Nah, ada sebelumnya, tetapi yang terakhir ini, yang terbaru ini baru satu. Ini satu di Mias Utara dan satu di Mias Selatan. Kontribusinya kan memfasilitasi ya. Yang memfasilitasi itu termasuk yang kemarin itu kan memfasilitasi dalam hal ya lokasi.
1: Ia menambahkan pemerintah daerah berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyediaan lokasi serta memastikan agar tidak ada permasalahan dalam pembebasan lahan. Dari Nusantara, reporter Munil Harifa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Sibolga mewajibkan ASN menggunakan angkutan umum setiap hari Selasa saat berangkat kerja untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Berikut laporan Rizky Ramadan.
4: Dalam mendukung program pemerintah terkait emisi atau penghematan penggunaan bahan bakar minyak, pemerintah Kota Sibolga memberlakukan kebijakan kepada seluruh ASN hingga P3K agar menggunakan angkutan umum saat pergi dan pulang bekerja setiap hari Selasa. Kebijakan ini dimulai sejak hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Dari pantauan di daerah Kota Sibolga sendiri, terlihat aktivitas sejumlah ASN mulai mengikuti kebijakan tersebut. Mereka terlihat menggunakan angkutan umum saat hendak berangkat bekerja atau pergi ke kantor. Bahkan situasi ini juga terlihat dari rumah dinas wali kota Sibolga Ahmad Syukri Penarik yang langsung turut menggunakan angkutan kota untuk melakukan sidak terkait kebijakan ini. Menurut wali kota, hal ini tidak hanya berdampak terhadap emisi namun juga berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat khususnya warga yang berprofesi sebagai supir angkot atau abang beca, sehingga memberikan efek domino bagi masyarakat yang telah membayar pajak yang dipakai untuk gaji ASN dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan program ini.
5: Jadi hari ini kami dengan Pak Wakil memulai program untuk seluruh ASN, baik itu PNS, P3K penuh waktu, paruh waktu, dan outsourcing, wajib menggunakan kendaraan umum. Ini kami lakukan sesuai dengan surat edaran Mendagri untuk melaksanakan kegiatan perkantoran menggunakan kendaraan umum. Kita berlakukan sekali seminggu, setiap hari Selasa. Kenapa kita pilih hari Selasa? Karena PNS tidak boleh bohong, karena menggunakan pakaian PDH.
4: Hasan Siregar, salah satu abang becak, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program tersebut. Menurutnya, mereka bisa meningkatkan penghasilan mereka dengan adanya program ini.
6: Ini kan selama ini kan pendapatan saya sedikit karena banyak becak. Nah, tapi kalau udah begitu program Pak Wali, berarti sangat membantu saya, Pak. Sangat membantu saya.
7: Sangat membantu ya, Pak. Ya?
6: Iya. Jadi mudah-mudahan saya begini seterusnya nanti, Pak. Saya menutupi keluarga saya di rumah.
7: Jadi Bapak dengan program ini Bapak sangat senang ya?
6: Sangat senang sekali Pak, betul saya senang sekali kalau sudah ada program.
4: Meskipun program ini sudah diberlakukan, namun di sela sidak dan tinjauannya, wali kota masih menemukan sejumlah ASN yang masih menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat bekerja. Wali kota pun langsung memberikan teguran terhadap ASN yang melanggar agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Berikut laporan Indah Febrianti, Bu Olala.
8: Mungkin karena terlalu panas, jadi rumah dari tempat pembakaran arang itu.
9: Satu unit rumah terdampak akibat kebakaran yang melanda usaha pembuatan arang kayu di Desa Idanotae, Kecamatan Gunung Stoli, Idanoi kemarin. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Gunung Stoli, Roy Purnama, menuturkan pihaknya menerima laporan kebakaran dari warga bernama Anton Larosa. Dengan mengenakan alat pelindung diri APD lengkap, armada pemadam kemudian meluncur secepatnya menuju lokasi di Kecamatan Gunung Stoli, Idanoi. Tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, tim tiba di lokasi. Saat itu api yang membakar limbah kayu di area usaha arang kayu UD Berkah milik Badrinal Arifin, 59 tahun, terlihat masih menyala. Tim segera menggelar selang dan melakukan serangan pemadaman dari berbagai sisi, memindahkan tumpukan kayu dan bata. Dilanjutkan dengan proses pendinginan menyeluruh untuk memastikan tidak ada bara tersisa. Luas lahan yang terbakar diperkirakan 15 x 15 meter dan sempat menyambar dinding satu unit rumah di dekatnya.
8: Di mana di situ lokasi yang terbakar adalah tempat pembuatan atau pembakaran arang dari kayu. Jadi mungkin karena terlalu panas, jadi rumah dari tempat pembakaran arang itu yang terbuat dari tanah liat dan batu bata itu roboh. Jadi sehingga membesarkan api, dan kebetulan di dekat dari tempat pembakaran arang itu ada rumah warga di sekitar situ. Jadi sehingga sempat sedikit membakar dinding dari rumah warga tersebut dan kita sempat memadamkannya. Jadi jadi tidak terbakar semua rumahnya, jadi hanya dinding yang berdekatan dengan tempat pembakaran arang itu.
9: Setelah hampir 2 jam berjibaku dengan si jago merah, pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, api pun berhasil dinyatakan padam total. Tim kemudian melanjutkan dengan penggulungan selang dan pengecekan akhir area pada pukul 19 WIB untuk memastikan tidak ada api susulan dan bara api. Dalam penanganan kebakaran tersebut, UPTD Pemadam Kebakaran mengerahkan 2 unit mobil pemadam, 1 unit mobil tangki, dan 20 orang personil. Roy pun memberikan imbauan tegas kepada seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan api, seperti pembuatan arang, bengkel, maupun membakar sampah, supaya tetap waspada, lebih berhati-hati, dan memastikan prosedur keselamatan terpenuhi. Pastikan sumber api benar-benar padam setelah selesai beraktivitas, jauhkan bahan mudah terbakar, dan segera hubungi pihak pemadam kebakaran jika melihat potensi kebakaran. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
3: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba menggelar pelatihan pembuatan souvenir berbahan kain untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja. Berikut laporan James Franciscos.
10: Pemerintah Kabupaten Toba terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga ahli melalui program pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Salah satunya melalui pelatihan souvenir kain yang resmi dibuka di Balai Latihan Kerja Lanbong Sibarani, Nasampulu, Ragoboti kemarin. Staf ahli Bupati Toba, Darwin Sanipar, menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba ini menyasar angkatan kerja, khususnya para pencari kerja, agar memiliki keterampilan produktif dan peluang mengembangkan usaha mandiri.
11: Pelatihan souvenir kain berbahan ulos ini merupakan salah satu langkah nyata dalam mengembangkan potensi lokal Kabupaten Toba. Ulos bukan hanya merupakan warisan budaya yang memiliki nilai adat dan filosofi yang luhur, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk souvenir yang kreatif, inovatif, dan bernilai jual. Melalui pelatihan ini, saya berharap para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah daya saing.
10: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Toba terus berupaya memperkuat kompetensi tenaga kerja untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pelatihan kerja ini diharap memberikan manfaat berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong tumbuhnya usaha produktif di tengah masyarakat. James Mulperkam.
3: Program kreasi mendorong penguatan kelompok kerja guru atau KKG dan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S di Kabupaten Nia Selatan. Berikut laporan Ano Verly Solo.
12: Penguatan kelompok kerja guru atau KKG dan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S menjadi langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Nia Selatan. Namun untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif dan berpusat pada murid, antara guru dan kepala sekolah harus membangun kolaborasi yang aktif. Hal itu ditegaskan Distrik Program Implementation Manager Kreasi Nia Selatan, Francisca Tobing, pada pembukaan loka karya pembentukan dan aktivasi KKG dan K3S yang digelar program kreasi di Hotel Yonas Teluk Dalam, Rabu 14 Oktober 2026. Menurut Francisca, KKG dan K3S selama ini masih kerap dipandang sebagai rutinitas administratif, padahal keduanya memiliki peran penting dalam mendorong perubahan kualitas pembelajaran di sekolah. Melalui kedua wadah tersebut, guru dan kepala sekolah dapat saling menguatkan, berbagi praktik baik, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas.
13: Mari kita jadikan ini momentum sebagai titik balik untuk mengevaluasi secara jujur apa yang masih menjadi hambatan dalam menggerakkan KKG dan K3S ini. Jadi kita akan mengevaluasi secara jujur apa sih hambatannya, kenapa KKG kita dan K3S kita ini tidak bisa jalan. Ayo kita evaluasi bersama.
12: Francisca menekankan KKG dan K3S harus dikembangkan menjadi ruang belajar profesional yang hidup, dinamis, dan solid, bukan sekedar forum pertemuan formal. Setiap diskusi dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan menghasilkan aksi nyata, termasuk penyusunan target intervensi literasi dan numerasi yang berdampak langsung pada peningkatan kemampuan murid. Ia berharap penguatan KKG dan K3S dapat mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang aman dan nyaman dan menyenangkan bagi murid di Nia Selatan. Ia optimis guru dan kepala sekolah di Nia Selatan mampu menjadi penggerak perubahan melalui kolaborasi dan komitmen untuk terus belajar serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan mengoptimalkan fungsi KKG dan K3S, upaya mewujudkan pendidikan yang lebih bermutu di Nia Selatan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan demi masa depan generasi penerus. Ana Forlis Hulu melaporkan.
3: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
14: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi Nia Selatan.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Masih di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti biasanya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda MLI muterin lagu Indonesia. Dan Gilang tidak sendiri, seperti biasanya ada Raden,
1: Raden Ahmad Suwandi,
0: Raden Paripurna.
1: Ya, seperti udah ada nih ya yang menelpon ya, Bang Gilang. Langsung boleh aja kita angkat ya.
0: Diangkat, angkat dia.
1: Halo
2: MLI. Terputus sepertinya.
3: Enggak, masih nyambung. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini? Dari mana, Bu?
4: Dengan Melati di Pantai.
3: Ibu Wati?
4: Melati, ya.
2: Melati.
3: Oh, Ibu Melati.
4: Iya.
2: Di mana, Bu, tadi?
3: Di Alibaba.
4: Di Banda Aceh.
3: Di Banda Aceh.
2: Jauh sekali. Banda Aceh.
3: Jauh ya. Iya, di sana. Di sana kabut, asap.
4: Di sini lagi musim hujan ini.
3: Oh, musim hujan bagus lah ya.
4: Di ujung Sumatera.
3: Baiklah kalau begitu. Silakan, Bet.
2: Iya, buatnya mau denger lagu apa? Kita ada listnya, mau dari list kita ya.
4: Ayo listnya.
2: Ada Maaf dari Akhirnya Aku Menemukanmu, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Yura Yunita, Cinta dan Rahasia, T2 Oke, T25 Hanya Untukmu, Bunga Citra Lestari Pernah Muda, Gita Gutawa Harmoni Cinta, Krisdayanti Aku Wanita Biasa, Wali Ben Baik-Baik Sayang, dan Sugi Burnia Asmalibrasi.
3: Tulus
4: teh hijau. Yang pertama aja, Bang.
2: Maaf ya, akhirnya aku menemukanmu.
4: Iya, benar.
2: Oke, nanti kita putarkan ya, Bu, yang Melati.
4: Iya.
2: Terima kasih.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Melati. Melati di mana? Banda Aceh.
1: Banda Aceh ya. Jauh pendengar kita ya, Bang Gilang ya.
0: Iya, benar. Kita terima lagi?
1: Boleh.
0: Boleh, siapa dia? Halo.
5: Putri Lagu Indonesia, mantap kali, Bah.
0: Mantap kali, Bah. Dengan siapa ini?
5: Siapa itu?
2: Ya, Cynthia pasti kan.
5: Ini kok tahu?
3: Iya, sudah menyatu hatinya sama Raden ya.
5: Raden dan Cynthia ya.
3: Raden dan Cynthia. Please welcome dari pintu masuk gerbang utama.
2: Ini sih jatuhnya ya. Iya, oke. Okay. Cynthia nih gimana, Kak, di Mabar, Kak? Udah apa aja nih kegiatannya dari pagi?
5: Ini nyantai, enggak kosong dari pagi, dari pagi beres-beres rumah,
2: Oh, beres-beres rumah ya.
5: Mau jadi
2: calon
5: apa? Jadi ibu tangga.
2: Iya, oke lah. Mau kita puterin lagu apa, Kak? Di list. Di list ada Irfan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Yura Yunita, Cinta dan Rahasia, T2 Oke, T25 Hanya Untukmu.
5: Yang lain
2: ada Bunga Citra Lestari, Pernah Muda, Gita Gutawa Harmoni Cinta, Krisdayanti Aku Wanita Biasa.
5: Coba yang apa yang Gita Gutawa, coba.
2: Gita Gutawa Harmoni Cinta ya.
5: Iya, Harmoni Cinta.
2: Oke, nanti kita putarkan lagunya ya, Kak Cynthia.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar, selanjutnya di belakang Cynthia. Halo. Halo. Halo, halo.
2: Halo.
6: SD mutarin lagu Indonesia.
3: Iya, mantap.
6: Kumbang Gilang, Bang Raden.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
6: Pak Mik.
3: Pak Fahmi. Pak siapa?
6: Pak Yusran, Erdoman.
2: Pak Yusran ya?
6: Iya, Erdoman.
2: Di mana Bapak ini, Pak?
3: Erdoman.
6: Yusran.
2: Iya, Pak Yusran.
3: Yusran. Oh.
2: Iya.
6: Yusran.
3: Yusran loh.
2: Oh, Yusran. Iya, Bapak lagi di mana nih, Pak?
6: Lagi di Kabupaten Asahan ini.
3: Lagi di Asahan.
1: Lagi Asahan.
6: Iya, bagaimana suasana kabut di Medan, Bang Raden, Bang Gilang?
3: Ini kita merasakan kabut juga. Nah,
1: kita ikut merasakan kabutnya ya, dan juga memang udah berlalu secara 3 hari.
3: Iya.
1: Kita dihadapkan dengan namanya kabut.
6: Kalau di sini tidak begitu terasa, tetapi dirasakan ada gitu lah ya.
3: Dirasakan
6: nggak terlalu ini kali ya.
3: Oh gitu. Okay. Semoga ini bisa berlalu lah ya, kabut asap.
6: Semoga
3: ini.
6: Lah ya kan. Iya. Tapi kayaknya sudah setiap tahun lah sepanjang Pak misalnya hidup ya kan. Asal nggak musim kemarau ya pastinya begitulah ya kan.
3: Iya.
6: Lagu Pak misalnya langsung aja pernah muda lah dari BCL ya.
3: Pernah muda Pak.
1: Pernah muda BCL. Iya okay, ada.
6: Bang Gilang.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Misran juga dan juga ada
1: Bu Melati.
3: Melati dan
1: Kak Cynthia.
3: Iya. Kalau begitu langsung saja kita hadirkan lagunya, Den.
1: Boleh.
3: Lagu yang pertama tadi
1: ada Naaf. Akhirnya aku menemukan.
3: Kok Naaf?
1: Naaf. Oh Naaf. Oh iya, enggak double. Enggak double A ya, Naaf.
3: Iya. Naaf, akhirnya kumenuh. Natif Basma.
1: Oke, yang kedua ada Kak Cynthia dari Mabar merequest lagu Gita Gutawa Harmoni Cinta.
3: Iya.
1: Dan Pak Misran dari Kabupaten Asahan Pernah Muda BCL.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Masih di MLI muteri lagu Indonesia. Ya, masih bersama Raden dan Gilang ya. Apakah ada lagi yang ingin menelpon Bang Gilang?
1: Boleh, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di MLI
0: di oh sepertinya udah ada.
1: Oke. Okay.
2: Halo MLI.
3: MLI muteri lagu Indonesia mantap kali, Bang.
2: Mantap kali,
1: Bang. Ayo tebak siapa namanya?
0: Bunda ya.
3: Assalamualaikum, Gilang Raden.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda Susana. Bunda Susana.
3: Halo, baru semalam Ibu masuk.
1: Oh iya.
0: Bunda Riz.
1: Bukan, ini Ibu Wati.
3: Iya.
0: Ibu Wati, menerka-nerka kita ya.
1: Iya, ini Ibu Wati di Tanjung Morawa.
3: Iya, benar.
1: Benar. Yang punya Camora Land ya.
0: Oh my god. Oh my god.
1: Iya. Yang punya Tanjung Morawa semua. Iya.
3: Pokoknya yang ditinggal di Tanjung Morawa. Ya,
1: tinggal di Tanjung Morawa.
0: Banyak bunga biasa di Tanjung Morawa tuh.
1: Banyak bunga di.
3: Beda.
1: Oh, beda segmen ya. Itu di Pro 4.
0: Bunga, okay. Bunga cinta.
1: Ya, Pro 4. Dangdut ya. Baik, Bu Wati.
4: Ya, kok
1: ya, ada. Jangan lupa. Sore.
4: Okay.
2: Yuk, saatnya kita.
0: Iya, ya, Bu Wati mau kita puterkan lagu apa? Ini ada di list kita.
3: Coba bacain.
0: Iya, yang pertama tuh ada Ivan Sepenti, Jangan Paksa Rindu. Tetu Oke. Titu Oke. Ten to Five Hanya Untukmu. Chris Dayanti, Aku Wanita Biasa. Wali Ben, Baik-Baik Sayang. Sogi Borni.
3: Wali Ben aja.
0: Oh, Wali Ben, Baik-Baik Sayang.
1: Oke.
0: Oke, okay. Nanti kami putarkan ya, Bu Wati.
3: Terima kasih untuk kalian berdua. Sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih kembali, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: rupanya Bu Ratni di Martubong. Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Gilang.
0: Iya. Ini suara Bu Ratni putus-putus nih.
1: Apa ya?
0: Iya.
2: Iya.
1: Ini?
0: Ah, udah. Udah jelas.
1: Kawan.
0: Masih putus-putus juga kayak gini. Gitu, Bu. Gitu suaranya, Bu.
1: Ini udah.
0: Ah,
2: udah. Oke, mau lagu apa, Bu? Biar kita putarkan. Ada di list juga ini.
1: Apa, Bu?
2: Ada Krisdayanti, Aku Wanita Biasa.
1: Nomor 10.
2: Ada Sogi Bornea, Asmalibrasi.
1: Apa, Mas?
2: Sogi Bornea dengan judul lagu Asmalibrasi, Ibu.
1: Itu aja lah.
2: Oke, nanti kita putarkan ya.
1: Ya, nah, ada.
2: Iya, ya. Terima kasih banyak, Ibu.
1: Lalu bikinnya selamat nanti.
2: Amin.
1: Satu gas.
0: Yo. Ada Bu Ratni di Martubung gitu, tapi
2: sayangnya terputus-putus ya
0: suara-suaranya agak kurang jelas gitu apa yang disampaikan, tapi syukur saja kita bisa menelaah apa yang disampaikan.
2: Apa yang disampaikan Ibu Ratni.
0: Iya. Baik, ada lagi penelpon berikutnya, kita coba.
2: Oke.
0: Terima. Terputus. Kita terima dari WA.
2: WA? Iya, sepertinya ada nelpon.
0: Oke, halo.
3: Ini halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Latifah di Riau.
3: Eh, kok tahu?
0: Namanya juga Anduk, anak dukun.
2: Ada aja singkatannya ya.
3: Apa itunya? Passwordnya apa?
0: MLI.
3: MLI minta lagu.
2: MLI muteri lagu Indonesia.
0: Mantap kan?
3: Apa? Mantap kali, Bah.
0: Mantap kali.
2: Oke. Iya, Ibu Latifah di Riau ini gimana, Bu? Cuaca di sana apakah?
3: Ih, Bang, ya Allah, Bang, bilanglah sama Pak Prabowo hentikan pembakaran hutan.
0: Bukan
2: Pak Prabowo. Iya, ya mungkin
3: kena, Bang, asap dah kena anak kami, Bang. Ya Allah.
2: Iya.
3: Kapan dari bebas dari asap nih?
0: Iya, semoga cepat terselesaikan ya.
3: Iya, Bang, bilang lah, Bang. Abang kan ini sebagai orang pemerintah juga, tolonglah.
0: Iya, nanti kita bilang ke bagian yang
2: terkait ya, pemerintah terkait.
3: Iya, Bang.
2: Ya.
3: Bang, nanti Bang kalau hari Senin tuh apa, Bang? Tema tuh tentang asap, Bang, buat Bang di Pro tuh, Bang, Pro Medan, Bang. Udah kena di Medan tuh kan?
0: Udah tadi udah dibahas tuh di pagi hari.
2: Di aspirasi sumur.
3: Ya, Allah, enggak dengar.
0: Bu Latifah tadi enggak dengar sih.
2: Kami
3: tadi. Iya, saya itu, Bang, lagi kerja banyak, lagi kerjaan di rumah.
0: Oke. Okay. Okay lah kalau begitu.
2: Okay lah,
0: kembali ke laptop. Ya?
3: Yes. Okay.
2: Mau kita puterin lagu apa? Bang, ini ada di list, Ibu.
3: Nomor 9 aja lah. Enggak tahu itunya.
2: Nomor 9 udah diputer, Ibu.
3: Nomor 3
2: udah tadi ya.
0: Lagi yang lain?
2: Ada Titu.
3: Ya, udah nomor 6.
2: Udah juga. Ini ya, Bu ya, saya Raden bacakan ya.
3: Ya udah, Bang, cepetan aja nanti dimarahin sama orang lain itu banyak.
2: Teh hijau ada ya?
3: Teh hijau tak apa.
2: Boleh dari Tulus.
3: Bah, kapan? Tetami masih siaran lagi enggak?
0: Masih.
3: Kok enggak jarang sekarang dengar?
0: Ada dianya. Baru aja tadi. Semalam ya?
2: Iya, semalam.
3: Oh iya. Bang Rudy udah enggak kerja? Udah pindah ke?
0: Kemana?
3: Yang ke kemana tuh? Ke provinsi lain kah? Enggak lah. Maksudnya kan. Masih di situ.
0: Masih.
3: Oh, ya.
0: Nanti kita sampai

0: Dia lagi dengerin juga nih, dia lagi dengerin radio.
1: Ya. Oh, dengerin ya. Oke lah Bang, salam lah sama. Is kangen kali lo Bang sama penyiar lama.
0: Oh iya, nanti aku saya Gilang dan Waradi iya. Sampaikan ya.
1: Iya, oh pasti. Iya, pokoknya banyak kenangan sama penyiar lama tuh. Okay. Maksudnya bukan itu, maksudnya gitu dah gitu.
2: Iya. Oke lah Bu Latifah ya.
1: Tak muka, tapi itu gitu.
0: Iya nanti
1: susah dijelasin.
0: Iya nanti kita sampaikan salam kangen dari Bu Latifah.
1: Iya Bang, udahlah. Ya. Udah ya, makasih iya. Banyak ya. Bang jangan lupa pakai masker tuh supaya enggak iya, kena asap.
2: Iya. Siap. Ibu.
1: Udah ya.
0: Makasih
1: ya Bang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Latifah. Kalau begitu kita hadirkan untuk yang berikutnya, yaitu lagunya dari siapa tadi?
2: Ada Bu Ati di Tanjung Merawa dengan Wali Baik-Baik Sayang. Bu Ratni Martubung dengan Sogi Borneo dengan judul lagu Asma Librasi. Dan Bu Latifah Riau Teh Hijau Tulus.

0: Evir. Cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun Kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monja merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monja sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

0: Eh, ada yang mabuk kepayang nih, jatuh cinta nih.
1: Istilah mabuk kepayang mungkin sudah sering Anda dengar. Ungkapan ini ditujukan bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Tapi tahukah Anda kalau kata kepayang itu sendiri merupakan buah beracun yang biasa digunakan sebagai bumbu? Bagi Anda pecinta masakan rawon, maka tak asing dengan nama kluwek. Ya, kluwek adalah nama lain dari kepayang. Buah kepayang atau kluwek berasal dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Konon, buah ini sangat beracun hingga mereka yang mabuk kepayang susah disembuhkan. Penyebutan mabuk kepayang lama-lama berubah menjadi mabuk kepayang. Hal itu karena mabuk kepayang lebih mudah diucapkan dengan pelafalan yang cepat. Bahkan, maknanya mengalami pergeseran karena dikaitkan dengan mabuk asmara.
2: Masih terus bersama kami di Pro 1 Medan, ada...
3: Raden dan... Gilang Setiawan.
2: Iya, dan ada juga Bibil. Bibil enggak masuk nih iya. Suaranya ya, Bil.
3: Mau masuk?
4: Halo, selamat siang.
2: Iya, ada Bibil.
3: Hai Bibil, berbeda suaranya ya.
2: Benar. Mm-hmm. Bibil kalau misalnya disana, di ruang sebelah suaranya terpampang nyata juga.
4: Iya, di perempat kan?
2: Heeh. Oh. Mm-hmm. Oke, okay. Mungkin next ya akan kesini kali.
4: Benar,
2: ya.
4: Benar, bulan terakhir.
2: Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Baiklah kalau begitu kita lanjut lagi ya Den.
3: Iya, ada siapa di sana
2: untuk
3: ya?
2: Untuk yang mau ikutan nimbrung bersama kita di MLI Muterin Lagu Indonesia, ada dua lagu tambahan, yaitu ada apa?
3: Angge Marito dengan Tak Segampang Itu dan Fabio Aser ke Rumah Singgah.
2: Oke. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, boleh langsung saja telepon di 0618463116 atau di
3: layanan WhatsApp kita ada di 0116169043.
2: Oke. Nah, tadi lagunya yang baru saja berlalu itu apa?
3: Tulus
2: Teh Hijau.
3: Teh Hijau.
2: Boleh nyanyikan dikit?
3: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati siapapun. Gitu ya, intinya pada artinya gitulah.
2: Oke. Okay. Yeah. Keren loh pendengar ya, suara dari Raden ini memang suaranya ini memang penyanyi sebenarnya gitu ya. Tapi tidak, maksudnya belum ini ya,
3: punya link untuk ke industri musik yang lebih besar sepertinya.
2: Iya, semoga ada industri musik yang dengerin.
3: Ada, amin.
2: Coba diulang lagi mungkin.
3: Hah? Yang tadi ya?
2: Iya.
3: Atau mau lagu lain?
2: Enggak dong, yang Teh Hijau.
3: Mungkin aku seorang tak bisa jatuh cinta, membuka hati musik.
2: Oke. Baik, ada penelpon nih. Ada Bu Ratni kembali. Bu Ratni, udah dengar suaranya Raden? Bu Ratni.
5: Sudah.
2: Suaranya bagus kan Raden?
5: Pak.
2: Apa? Pak?
3: Pak. Hai.
2: Paten katanya,
3: paten
2: tapi
3: ya,
2: terputus.
3: Boleh nanti telepon lagi ya Bu Ratni.
2: Bu Ratni,
3: halo.
2: Masih nih Bu Ratni nih. Bu Ratna, Bu Ratna.
3: Bu Ratni ya. Oke, okay, Bu Ratni. MLI.
2: Oke. Okay. Gimana Bu Ratni?
5: Halo.
3: Iya.
5: Paten,
3: terima kasih Bu Ratni.
5: Gilang ya Gil, suara Mas Gilang paten kali, bah.
3: Lebih paten, mantap.
5: Gilang paten dengan tertawanya lagi.
3: Tertawa Bang Gilang ini seperti tertawa yang mengajak orang yang nggak ingin tertawa ya, jadinya tertawa.
5: Aduh. Cetak tawa Mas Gilang paten nyanyi. Raden, apalagi Mas Raden lagi, ayo.
2: Ya, ada yang kurang nggak nih? Kenapa bisa naik lagi nih, Bu Ratni?
5: Ada yang kurang, lagunya nggak enak.
2: Oh, yang Oh, mau tukar lagunya.
5: Tukar lagunya Nyanak Mas Gilang.
2: Yang mana itu?
5: Kristina. Nyanak lah, cariin tolong.

0: Lagu Chris Dayanti juga enak tuh, Burat nih.
1: Iya.
0: Aku bukan wanita biasa.
1: Bagaimana lagunya?
0: Aku. Maaf ya. Buratnya juga keke di sana ya.
2: Aduh. Aduh, maoy.
1: Kalau yang ini apa namanya? Mau Anggi Marito tak segampang itu mau?
0: Mau?
2: Enak itu Mas Gilang.
1: Coba, tak segampang. Coba.
0: Oke.
1: Raden coba.

0: Dalam okay. Apa itu aja lah. Mas Gilang Mas Raga nih nyanyi. Ayo.
1: Lagu itu ya. Lagu Anggi Maritu tak segampang itu ya.
0: Ya, Mas Raga nyanyi sama Mas Gilang berdua-dua.
1: Iya, yeah, nanti ya kita di luar off air kita akan nyanyikan untuk Bu Ratni.
2: Bu Ratni, Gilang masih apa namanya? Masih penasaran dengan lagunya Krisdayanti tadi bagaimana? Aku wanita biasa gimana?
1: Aku wanita biasa ya.
2: Gimana
1: sih, ada yang tahu enggak?
2: Enggak.

0: Iya, yeah, seperti itu ya, ada awalnya, tapi jauh lebih baik lagi dan lebih enak lagi di Fagita Krisdayanti. Oke lah Bu Ratni ya, sepanjang cerita kita asik sangat.
1: Udah ya, sakit perut.
0: Sehat selalu ya Bu Ratni.
1: Ada lawak-lawak.
2: Ada lawak-lawak. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Allah, ada-ada aja ya. Gimana tadi, Den?
0: Yang mana?
2: Aku wanita biasa.
0: Aku wanita biasa.
2: Bukan gitu deh.
0: Jadi kadang ku kira, kadang
2: Oke, baiklah kalau gitu langsung aja kita hadirkan dulu nih, jangan apa dari Bu Ratni. Gimana? Gimana? Tak segampang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.

Baik pendengar dimanapun berada di kesempatan sore siang menjelang sore ini, dan lagunya Oke tadi mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini di acara MLI Muterin Lagu Indonesia. Dan setelah ini akan ada Rania, tapi Salsabila Rania Balkis ya, yang akan menemani Anda di jam 3 sore. Dan Gilang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi kalau sudah ditemani oleh Gilang dan Raden, kali ini akan ada Salsa yang akan terus menemani Anda dengan rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik, dan juga pastinya lagu-lagu enak yang akan terus hadir menemani Anda di sore hari ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Pada hari ini, edisi Kamis ya, kita akan dengarkan ada dari RRI Pontianak, RRI Jayapura, RRI Gunung Sitoli, dan juga RRI Langgur. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan saat lagi nanti kami akan menghadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya, untuk Anda simak di hari ini setelah sebuah lagu berikut ini.

0: 101 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku, dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda.

0: menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari

0: seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Hmm. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Hmm. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang membangunnya ada tiga. Hmm. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan tiga, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
0: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
0: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
0: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
0: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
0: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah. Contohnya
1: Karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
0: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
0: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Karena sayang nih, anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
0: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
0: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
3: Beranda Asta Cipta.
4: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Menurut saya, Seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Ren bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu. Apakah produknya bagus? Apakah produknya cocok dengan kita? Ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi, dia terpercaya? Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
9: apa itu, Pak?
8: Apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank, ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8%, ya. 6%, 8%.
9: Pajak belum
8: lagi. Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin
9: grup-grup
8: punya Telegram. Ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500 ribu, seminggu untung 15 juta.
9: Nggak masuk akal, Pak.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
9: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
9: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
9: Bisa, Bang.
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan, dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
9: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah, jual di harga yang tinggi.
9: Itu pasti, Pak.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah, saat terjadi stock split, artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah, kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
9: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
9: Terima kasih. Dari perbincangan tadi,
6: kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan Astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam Astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Brenda Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih, bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu itu dengan di buyback bisa, digadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank, jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama, Bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Tatual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat. Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu, dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Yeah. Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Yeah. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha Abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Okay. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai nih Bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada bal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe Abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan apalagi di malam hari. Strategi yang Abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya Abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini Abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri ya udah siang di perusahaan ikan teri malam di kafe lagi?
2: Oh nggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: 12 malam.
1: Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama.
1: Nama kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini, kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun, keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi Laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus melakukan
3: sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Ada 7 flight yang mengalami keterlambatan, namun 2 diantaranya sudah boarding.
2: Gejalanya utama itu adalah batuk lebih dari 2 minggu, kemudian penurunan nafsu makan, penurunan berat badan.
0: Sari berita, sebanyak 7 penerbangan di Bandara Kuala Namu mengalami keterlambatan akibat kabut asap pada Rabu kemarin. Masyarakat diimbau mengenali gejala TBC sejak dini dan memanfaatkan layanan pengobatan gratis yang disediakan. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Salsabila Rania. Sebanyak 7 penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu mengalami keterlambatan akibat kabut asap pada Rabu kemarin. Namun seluruhnya telah diberangkatkan dengan aman. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Dan juga semuanya kondisi normal dan juga sudah diberangkatkan.
3: Operasional penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu menghadapi penyesuaian akibat sebaran kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Kabut asap terjadi dimulai kemarin hingga saat ini, Kamis 15 Oktober 2026. Namun, hari ini keadaan cuaca mulai membaik. Junior Manager of Corporate Communication PT Angkasa Pura Aviasi, Muhammad Jul Andrika, mengatakan akibat kabut asap sesuai data yang diterima mereka pada Rabu 14 Oktober 2026, sempat terjadi sejumlah penerbangan mengalami keterlambatan, baik domestik maupun internasional. Saat itu sebanyak 7 penerbangan yang mengalami keterlambatan. 2 diantaranya sudah terbang, 1 domestik dan 1 rute internasional. Sementara 5 penerbangan lagi menunggu koordinasi dari masing-masing maskapai untuk keberangkatan karena melihat kondisi cuaca sebelum melakukan penerbangan. Ia menyebutkan hingga malam tadi semua penerbangan baik domestik maupun internasional pada hari Rabu tersebut juga sudah diberangkatkan penerbangan dengan kondisi lancar dan aman.
1: Ada 7 flight yang mengalami keterlambatan, namun 2 diantaranya sudah boarding. 1 domestik, 1 untuk rute internasional. Kita dapat update terakhir informasi ini jam 10.30 dengan 2 flight yang sudah boarding. 5 flight lagi masih menunggu koordinasi dengan maskapai. Kapan selainnya pesawat akan diberangkatkan tergantung dengan cuaca, kabut asap ini.
4: Jadi sampai malam ini Bang, setahu Abang yang tinggal 5 lagi sudah diberangkatkan tuh Bang?
1: Ya, informasi

0: oleh Emeritus Mengudara untuk Indonesia.
1: Mengantisipasi dampak kabut asap, Madrasah Aliyah Swasta Miftahus Salam Medan membatasi aktivitas luar ruangan tanpa menghentikan kegiatan belajar mengajar. Berikut laporan Yopi Sarah.
2: Kondisi udara di Kota Medan yang terdampak kabut asap mendorong pihak sekolah membatasi aktivitas siswa di luar ruangan. Kepala Madrasah Aliyah Swasta Miftahus Salam Medan, Rizal Mahfud, mengimbau seluruh siswa menggunakan masker untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan akibat kabut asap. Hal itu disampaikannya saat ditemui RRI pagi tadi. Rizal mengatakan asap tersebut diduga terbawa angin dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera. Meski demikian, ia menyebut kegiatan belajar mengajar di sekolah masih berlangsung seperti biasa. Sambil menunggu arahan dari yayasan, jika kondisi asap semakin tebal, pihak sekolah berencana menggelar rapat bersama para kepala sekolah untuk membahas langkah selanjutnya.
3: Apakah dari yayasan kalau memang di tingkat lanjut asap ini semakin tebal atau semakin pekat, mungkin ini akan kita ambil sebuah kebijakan rapat bersama yayasan seluruh kepala sekolah. Apakah akan dibuat WFH, belajar dari rumah, dan untuk saat ini kita masih menunggu pantauan dari yayasan terlebih dahulu. Tapi yang jelas untuk saat ini kepada anak-anak kita menghimbau untuk menggunakan masker.
2: Sementara salah seorang guru di sekolah tersebut, Muhammad Safi'i, mengatakan kondisi kabut asap mendorong sekolah menyesuaikan aktivitas siswa demi menjaga kesehatan. Ia menjelaskan kegiatan olahraga dan aktivitas lapangan mulai dibatasi, sedangkan pembelajaran di kelas tetap berjalan dengan imbauan penggunaan masker. Pihak sekolah pun siap mengikuti kebijakan resmi pemerintah Kota Medan, termasuk kemungkinan penyesuaian kegiatan belajar jika kondisi udara masih memburuk.
4: Di situasi ini, siswa kita tidak harapkan banyak melakukan kegiatan di luar, ya, karena lebih baik di dalam, karena memang situasi dan kondisi yang saat sekali ada. Sehingga situasi pun tentunya ada berubah. Ya, berubahnya itu lebih banyak kita memberikan himbauan-himbauan kepada siswa agar ya siap, mau tidak mau harus siap menghadapi situasi yang ada ini.
2: Lebih lanjut, Safi'i turut mengingatkan siswa agar menjaga kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti Kota Medan. Selain menggunakan masker, siswa dianjurkan memperbanyak minum air putih dan menjaga daya tahan tubuh sebagai upaya menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap. Yopi Sarah melaporkan.
1: PT Pelabuhan Indonesia Persero Pelindo memulai pembangunan SMP Negeri di Medan Belawan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat setempat. Berikut laporan Siti Salha.
5: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo bersama Belawan New Container Terminal BNCT dan DP World Foundation memulai pembangunan SMP Negeri di Kecamatan Medan Belawan, Kamis 15 Oktober 2026. Pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan akses pendidikan masyarakat. Direktur Hubungan Kelembagaan Pelindo, Kapten Henry Ginting, mengatakan, pembangunan sekolah tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan. Ia berharap, sekolah yang dibangun di atas lahan seluas 5.000 meter persegi itu akan dapat mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak di Belawan, sekaligus memperluas kontribusi perusahaan bagi masyarakat sekitar.
6: Jadi dengan kolaborasi ini harapannya sekolah yang dibangun akan membantu pendidikan di saudara-saudara kita di wilayah Belawan, khususnya di sekitar pelabuhan. Karena bagaimanapun kehadiran kita di lingkungan pelabuhan meningkatkan kehidupan di sekitar kita. Salah satunya adalah pendidikan.
5: Wali Kota Medan, Riko Waas, mengapresiasi pembangunan SMP Negeri tersebut yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan di Belawan. Riko menilai, penambahan SMP diperlukan karena jumlah anak usia sekolah di Belawan belum sebanding dengan ketersediaan fasilitas pendidikan.
7: Kita tahu di daerah Belawan ini hanya ada satu SMP, itu ada di Sicanang. Dengan begitu banyaknya penduduk yang ada di Belawan, anak-anak, namun masih kita kekurangan di sekolah, terutama sekolah SMP. Maka dari itu, inisiasi ini semuanya kami mendorong agar bisa terbangunnya sekolah, terutama sekolah SMP. Alhamdulillah sudah dimulai.
5: Sementara Presiden

0: Dan Direktur BNCT Muhammad Sufian bin Abdul Manaf berharap pembangunan sekolah ini dapat memperluas akses pendidikan bagi generasi muda. Ia pun mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dapat turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Medan Belawan. Siti Salha melaporkan.
1: Masyarakat diimbau mewaspadai gejala TBC dan segera memeriksakan diri untuk mendapatkan pengobatan gratis. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Gejalanya utama itu adalah batuk.
3: Tuberkulosis atau TB masih menjadi masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Selain dapat menyerang paru-paru, penyakit menular akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis ini juga bisa menyerang organ tubuh lainnya. Hal ini disampaikan oleh dokter sekaligus manajer program kesehatan penanggulangan tuberkulosis Sumatera Utara, Dr. Junida Sinulinga. Ia mengatakan TB menular melalui udara ketika penderita mengeluarkan kuman saat batuk, berbicara, atau bersin. Junida menjelaskan gejala yang perlu diwaspadai antara lain batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, serta keringat pada malam hari.
2: Gejalanya utama itu adalah batuk lebih dari 2 minggu, kemudian penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, kemudian ya demam malah tidak terlalu tinggi gitu, sub febril aja. Kemudian keringat malam, jam 4 pagi kok tidak ada aktivitas, keringat. Kemudian bisa bahkan sampai batuk darah.
3: Menurut Junida, stigma terhadap penderita TB dapat membuat pasien takut memeriksakan diri dan tidak terbuka mengenai penyakitnya. Ia menambahkan pengobatan TB sensitif obat umumnya berlangsung selama 6 bulan dan harus dijalani secara teratur sesuai anjuran tenaga kesehatan meskipun gejala sudah membaik. Junida menjelaskan pemeriksaan dan pengobatan TB tersedia secara gratis melalui layanan kesehatan sehingga masyarakat diharapkan tidak menunda pemeriksaan karena takut terhadap diagnosis maupun stigma masyarakat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Kemudian bisa bahkan sampai batuk darah.
4: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
1: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun depan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
5: Memperingati Hari Parlemen Indonesia yang jatuh pada 16 Oktober 2026, dosen ilmu politik FISIP USU, Warjio, menekankan pentingnya penguatan peran parlemen dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, parlemen memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan dan penganggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara luas. Ia menjelaskan peran tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan terhadap pemerintah, dan pembahasan anggaran yang memperhatikan kepentingan publik. Warjio pun mendorong parlemen untuk terus merancang kebijakan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan publik.
6: Parlemen semestinya harus punya peran besar ya dengan fokus tiga tadi, pengawasan legislatif dan kemudian juga anggaran. Karena apa? Dengan itu mereka bisa bergerak secara kepentingan refleksi pada masyarakat kan. Misalnya pemeliharaan aset pemerintah, jangan sampai dikuasai asing, itu kan harus ada undang-undangnya gitu. Demikian juga perlindungan kepada masyarakat, kelompok miskin, ya itu kan harus ada perlindungannya karena itu bagian daripada dasar untuk melakukan aktivitas eksekutif atau legislatif.
5: Lebih lanjut, Warjio juga menilai keterlibatan masyarakat, media, LSM, dan perguruan tinggi sangat penting dalam menyampaikan aspirasi serta mengawal kinerja parlemen. Dengan partisipasi berbagai pihak, ia meyakini parlemen akan dapat semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menjalankan fungsinya secara optimal. Andreas Purba melaporkan.
1: Pemerintah Kota Sibolga mewajibkan ASN menggunakan angkutan umum setiap hari Selasa saat berangkat kerja untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Berikut laporan Rizky Ramadan.
7: Dalam mendukung program pemerintah terkait emisi atau penghematan penggunaan bahan bakar minyak, pemerintah kota Sibolga memberlakukan kebijakan kepada seluruh ASN hingga P3K agar menggunakan angkutan umum saat pergi dan pulang bekerja setiap hari Selasa. Kebijakan ini dimulai sejak hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Dari pantauan di daerah kota Sibolga sendiri, terlihat aktivitas sejumlah ASN mulai mengikuti kebijakan tersebut. Mereka terlihat menggunakan angkutan umum saat hendak berangkat bekerja atau pergi ke kantor. Bahkan situasi ini juga terlihat dari rumah dinas wali kota Sibolga Ahmad Syukri Penarik yang langsung turut menggunakan angkutan kota untuk melakukan sidak terkait kebijakan ini. Menurut wali kota, hal ini tidak hanya berdampak terhadap emisi, namun juga berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya warga yang berprofesi sebagai supir angkot atau abang beca, sehingga memberikan efek domino bagi masyarakat yang telah membayar pajak yang dipakai untuk gaji ASN dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan program ini.
8: Jadi hari ini kami dengan Pak Wakil memulai program untuk seluruh ASN, baik itu PNS, P3K penuh waktu, paruh waktu, dan outsourcing, wajib menggunakan kendaraan umum. Ini kami lakukan sesuai dengan surat edaran Mendagri untuk melaksanakan kegiatan perkantoran menggunakan kendaraan umum. Kita berlakukan sekali seminggu, setiap hari Selasa. Kenapa kita pilih hari Selasa? Karena PNS tidak boleh bohong, karena menggunakan pakaian PDH.
7: Hasan Siregar, salah satu abang becak, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program tersebut. Menurutnya, mereka bisa meningkatkan penghasilan mereka dengan adanya program ini.
9: Becak ini kan selama ini kan kita terpaksa sedikit karena banyak becak. Tapi kalau udah begitu program Pak Wali, berarti sangat membantu saya, Pak. Sangat membantu saya.
10: Sangat membantu ya, Pak. Ya?
9: Iya. Jadi mudah-mudahan saya begini seterusnya nanti, Pak. Saya menutupi keluarga saya di rumah.
10: Jadi Bapak dengan program ini Bapak sangat senang ya?
9: Sangat senang sekali Pak, betul saya senang sekali kalau sudah ada program.
7: Meskipun program ini sudah diberlakukan, namun di sela sidak dan tinjauannya, wali kota masih menemukan sejumlah ASN yang masih menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat bekerja. Wali kota pun langsung memberikan teguran terhadap ASN yang melanggar agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun depan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
11: Baik dari pemerintah provinsi dan juga kejaksaan.
12: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution terus memperkuat kolaborasi pemerintah provinsi Sumatera Utara dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kolaborasi tersebut diharapkan semakin mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Sumatera Utara pada tahun 2027. Bobi menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang selama ini telah membangun sinergi dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara. Kolaborasi tersebut terus ditingkatkan dan semakin memperkuat kedua instansi dalam menjalankan tugas masing-masing.
11: Tentunya memperkuat kolaborasi untuk pembangunan ke depannya, juga sekalian evaluasi 2026, dan bicara untuk pembangunan Sumatera Utara di 2027, kolaborasi bersama penguatan, dan juga penguatan internal masing-masing, baik dari pemerintah provinsi dan juga kejaksaan. Kami juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang selama ini sudah dilaksanakan, terkhusus beberapa waktu kebelakang. Ini mudah-mudahan memperkuat kami dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
12: Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin menegaskan kesiapan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mendukung pembangunan daerah melalui penegakan hukum, pengawalan, dan pendampingan sesuai kewenangan kejaksaan. Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan daerah membutuhkan kerjasama lintas instansi, koordinasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sekretaris daerah, dan jajaran kejaksaan dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan secara terpadu. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba menggelar pelatihan pembuatan souvenir berbahan kain untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja. Berikut laporan James Franciscus.
13: Pemerintah Kabupaten Tuban terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga ahli melalui program pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Salah satunya melalui pelatihan souvenir kain yang resmi dibuka di Balai Latihan Kerja Lanbong Sibarani, Nasampulu, Ragoboti kemarin. Staf ahli Bupati Tuban, Darwin Sanipar menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Tuban ini menyasar angkatan kerja, khususnya para pencari kerja, agar memiliki keterampilan produktif dan peluang mengembangkan usaha mandiri.
14: Pelatihan souvenir kain berbahan unus ini merupakan salah satu langkah nyata dalam mengembangkan potensi lokal Kabupaten Tuban. Unus bukan hanya merupakan warisan budaya yang memiliki nilai adat dan filosofi yang luhur, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk souvenir yang kreatif, inovatif, dan bernilai jual. Melalui pelatihan ini, saya berharap para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah daya saing.
13: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Tuban terus berupaya memperkuat kompetensi tenaga kerja untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pelatihan kerja ini diharap memberikan manfaat berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong tumbuhnya usaha produktif di tengah masyarakat. James Mulperkam.
1: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Salsabila Radia, terima kasih dan sampai jumpa.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Masih bersama Salsa Pendekar yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya segmen-segmen menarik dan info-info terupdate akan terus hadir menemani Anda di sore hari ini. Jadi walaupun Anda sedang berada di jalan menuju pulang ke rumah ya untuk sore hari ini, tapi Anda tidak ketinggalan informasi terupdate. Karena Salsa akan terus hadir menemani Anda dengan lagu-lagu enak dan juga pastinya diselingi dengan info-info terupdate sore hari ini. Buat Anda semua yang lagi di jalan, sudah pulang beraktivitas sore hari ini, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Karena memang beberapa hari ini Kota Medan sedang ditutupi asap kabut ya, yang dikirim dari teman-teman, dari daerah teman-teman kita di sebelah ya, dan juga tentunya stay safe untuk kita semua yang mau pergi beraktivitas di luar ruangan. Pastikan Anda untuk selalu bawa masker kemana-mana ya, karena memang menghindarkan kita juga mungkin dari terinfeksi ISPA atau mungkin yang sudah punya penyakit asma gitu ya, jadi gampang kambuh untuk sekarang-sekarang ini. Jadi pastikan kita semua aman gitu ya, beraktivitas di luar ruangan juga mungkin bisa dihindari atau mungkin dikurang-kurangin gitu ya, apabila mungkin belum terlalu perlu, terlalu penting, baiknya memang kita menjaga diri dari udara yang kurang baik beberapa hari ini ya pendengar. Dan tentunya rangkaian informasi terkini akan terus hadir menemani Anda di Medan sore hari ini bersama Salsa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, pemerintah Kota Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup memantau perkembangan kualitas udara menyusul sebaran kabut asap lintas batas yang terbawa angin ke wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan data Stasiun Pemantauan Kualitas Udara per 14 Oktober 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kualitas udara di kawasan Jalan Pinang Baris Medan Sunggal masuk ke dalam kategori tidak sehat dengan indeks standar pencemar udara 136. Sementara itu untuk kawasan Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution Medan Johor berada pada kategori sedang dengan ISPU 83. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Melvi Marlabayana juga mengatakan, pemantauan kualitas udara terus menjadi perhatian menyusul perubahan kondisi udara akibat sebaran kabut asap dari wilayah lain di Pulau Sumatera. Ia menjelaskan, zona biru menunjukkan kualitas udara yang masih dapat diterima bagi kesehatan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sementara itu, zona kuning menandakan kondisi udara yang dapat merugikan kesehatan. Melvi juga menyebutkan sebaran kabut asap lintas batas tersebut berasal dari wilayah lain di Pulau Sumatera yang terbawa angin. Dan kondisi ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan karhutla di beberapa wilayah Pulau Sumatera serta dipengaruhi faktor cuaca dan pergerakan angin. Data AQMS pukul 7 waktu Indonesia Barat juga menunjukkan polutan dominan di kawasan Jalan Pinang Baris adalah PM2,5 dengan angka 136, disusul dengan PM10 sebesar 84 dan SO2 sebesar 58. Adapun di Jalan Besar Jenderal A.H. Nasution, polutan dominan PM10 dengan angka 83. Merespon kondisi tersebut, Melvi juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat udara tampak pekat atau jarak pandang menurun. Warga juga disarankan menggunakan masker standar jika terpaksa beraktivitas di luar rumah. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Pendengar, masyarakat Sumatera Utara diminta meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim, dan Kepala BBMKG Wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho, juga memperkirakan puncak musim hujan terjadi pada November hingga Desember dengan ancaman hujan lebat, angin kencang, puting beliung, banjir, dan juga tanah longsor. BBMKG memperkirakan sejumlah wilayah mengalami curah hujan tinggi, yakni 301 hingga 400 mm pada Oktober. Wilayah tersebut meliputi sebagian Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Humbang, Hasundutan, Kepulauan Nias, Langkat, Mandailing Natal, dan Pakpak Barat. Pada Desember, wilayah dengan curah hujan tinggi diperkirakan bertambah termasuk Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu. Hendro juga mengajak masyarakat memantau peringatan dini melalui aplikasi resmi Info BMKG dan akun Instagram Info BMKG Sumut. Yang menurutnya, masyarakat dapat memperoleh prediksi hujan lebat sekitar 1 hingga 2 jam sebelum peristiwa terjadi sehingga dapat mengantisipasi resiko bencana. Sementara Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Utara, Manutur Parulian Naibahu, menyatakan pihaknya telah meminta seluruh BPBD kabupaten dan kota untuk siaga. BPBD juga diminta melakukan sosialisasi kepada masyarakat menghadapi masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Ia memastikan posko siaga bencana di tingkat provinsi telah beroperasi selama 24 jam. BPBD Sumut juga menyiapkan logistik dan peralatan penanganan bencana, termasuk dukungan evakuasi apabila terjadi keadaan darurat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman meninjau kesiapan uji coba teknologi dry ice di Sumatera Selatan. Peninjauan operasional tersebut berlangsung di Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sri Mulyono Herlambang pada Rabu 14 Oktober 2026. Penyebaran sebanyak 1,5 ton dry ice dijadwalkan dilaksanakan menggunakan pesawat udara pada Kamis 15 Oktober 2026. Pemerintah menargetkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla ini mampu meningkatkan jarak pandang hingga 5.000 meter. Menko Polkam Dudung

lanjut atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Dan juga Dudung juga menegaskan bahwa evaluasi berkala akan menentukan kelayakan perluasan penerapan teknologi ke provinsi rawan kebakaran lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono juga turut mendampingi peninjauan kesiapan armada bersama pejabat kementerian terkait. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.go.id.

Masih bersama Salsa Pendengar di Medan sore ini yang menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pukul 17 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat ya, mungkin sore hari ini sudah banyak dari Anda yang pulang beraktivitas, ya mungkin lagi di jalan juga ya, lagi dengerin Salsa siaran nih. Mungkin boleh info sedikit ya pendengar, apakah di seputaran jalan yang Anda lalui saat ini terhalang oleh kabut asap atau seperti apa nih jarak pandangnya untuk sore hari ini? Karena mungkin biasanya kalau misalnya makin sore gitu ya, apalagi matahari mungkin sudah turun, sudah melewati sunset, kita sudah melihat sunset gitu ya, mungkin semakin gelap gitu ya, dan tentunya pasti jarak pandang juga semakin terbatas gitu ketika kita ditutupi oleh kabut asap. Atau mungkin memang di seputaran rumah Anda atau jalan yang Anda lewati saat ini masih terpantau aman gitu ya, tidak separah di beberapa tempat. Atau mungkin Anda sedang mengecek nih ya dari handphone Anda apakah kadar kualitas udara di seputaran rumah Anda, kantor Anda, atau mungkin lokasi yang sedang Anda lalui saat ini sedang buruk atau mungkin masih di indikator sedang pendengar. Anda tentunya bisa berbagi kabar dengan Salsa sore hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Salsa mau tahu juga ya kira-kira bagaimana jarak pandang di luar sana, apalagi mungkin untuk Anda yang mungkin sudah seharian muter-muterin kota Medan ya, pengen tahu juga gitu kabarnya seperti apa untuk sore hari ini pendengar. Lalu Salsa masih akan terus berbagi informasi terkini untuk Anda dan juga muterin lagu-lagu enak untuk menemani Anda pulang beraktivitas di sore hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Mendengar, menjaga kebersihan tangan menjadi salah satu langkah yang penting ya untuk mencegah penyebaran kuman akibat penyebab penyakit. Nah, jadi sabun atau hand sanitizer yang berbasis alkohol dapat digunakan untuk membersihkan tangan, tetapi memang keduanya ini memiliki efektivitas yang juga berbeda pastinya pendengar. Jadi dikutip dari UCI Health pada Kamis 15 Oktober 2026 bahwa sabun dan juga air mengalir lebih efektif untuk membersihkan berbagai jenis kuman. Karena penggunaan sabun juga dapat membantu mengangkat kotoran, minyak dan juga mikroorganisme yang menempel pada permukaan tangan kita. Jadi sabun ini bekerja dengan membantu merusak membran permukaan sebagian bakteri dan virus. Selain itu, gerakan menggosok tangan menghasilkan gesekan yang dapat membantu melepaskan kotoran dan mikroorganisme sebelum dibilas menggunakan air mengalir. Dan hand sanitizer yang berbasis alkohol juga dapat menjadi alternatif ketika sabun dan air itu tidak tersedia, pendengar. Nah, tapi UCI Health juga menjelaskan produk tersebut tidak selalu efektif membersihkan tangan yang sangat kotor atau berminyak. Jadi hand sanitizer ini dengan menggunakan kandungan alkohol minimal 60% dapat membantu membunuh kuman. Meski demikian, hand sanitizer tidak mampu menghilangkan semua jenis bakteri, virus, maupun bahan kimia berbahaya. Jadi untuk memperoleh hasil yang optimal, mencuci tangan menggunakan sabun perlu dilakukan setidaknya selama 20 detik. Jadi seluruh bagian tangan, termasuk telapak, punggung tangan, sela-sela jari, dan bagian bawah kuku perlu digosok secara menyeluruh. Jadi kebersihan tangan juga perlu dijaga sepanjang aktivitas sehari-hari, terutama sebelum makan dan saat menyiapkan makanan. Jadi mencuci tangan juga dapat dianjurkan setelah menggunakan toilet, batuk, bersin, menyentuh hewan, dan membuang sampah, pendengar. Dan penggunaan hand sanitizer pada anak juga perlu mendapatkan pengawasan orang dewasa. Karena dikatakan, produk tersebut dapat menyebabkan keracunan alkohol apabila tertelan sehingga penyimpanannya juga perlu dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Dan selain menjaga kebersihan, perawatan kulit juga penting dilakukan setelah mencuci tangan secara berulang. Jadi menggunakan krim atau salep pelembab setelah mencuci tangan juga berguna untuk membantu mencegah kulit kering dan juga pecah-pecah.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar saatnya kita dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama dengan Ustadz Randy Harifah SPDI dengan topik Zakat adalah amanah dari Allah. Sebelumnya akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 hingga 12 yang akan dibacakan oleh Dr. Randa Hajah Habibah Situmorang. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukra lillah. Salatan wa salama ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita muji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan, kesempatan dan rejeki yang tidak pernah mampu kita hitung jumlahnya. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar setia RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan yang senantiasa mendukung program One Day One Ayat, satu hari satu ayat, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam program penyujuk hati One Day One Ayat di 94,3 FM RRI Medan. Hari ini kita sampai pada surah At-Taubah di ayat yang ke-60. Ayat ini sangat penting karena menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa mirs sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin ambil zakat yang dilunakkan hatinya ataupun mu'alaf, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Alhamdulillah para pendengar setia RRI di mana Anda berada, ayat ini menjelaskan bahwa zakat bukan sekedar pemberian sukarela,

0: Jadi kita melihat bahwasanya wajib membagikan zakat secara merata. Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib dibagi secara merata kepada seluruh golongan atau mustahik yang ada di wilayah tempat zakat itu dikumpulkan. Ya, Medan kita kumpulkan, ya bagikanlah di Medan ini, gitu kira-kira. Jadi jika 8 golongan tersebut ada dan dapat ditemukan, maka harta zakat harus dibagi menjadi 8 bagian yang sama rata. Jika hanya ada sebagian golongan saja, misalnya 4 golongan, maka zakat dibagikan rata kepada 4 golongan tersebut. Nah, jadi kalau kita melihat, ada di sini yang menarik dari fikih zakat ini. Jadi kalau zakat itu disalurkan langsung ya oleh pemilik harta atau muzaki, ia wajib menyalurkannya kepada minimal 3 orang dari setiap golongan yang ada. Karena menurut kaidah bahasa Arab yang dipegang oleh Imam Syafi'i, jumlah minimal jamak itu adalah 3 orang. Ya, jadi kalau kita mau nyalurkan sendiri, carilah 3 asnaf itu, ya. Dan ini yang menarik lagi, ada golongan fakir dan miskin. Yang fakir itulah orang yang tidak memiliki harta maupun mata pencarian sama sekali, atau punya tetapi kurang dari setengah kebutuhan hidup dasarnya. Itu yang fakir itu kan, ini yang diberikan. Nah, kalau dia ada HP, ada apa nih semua, gimana kira-kira itu kan? Nah, ini perlu pembahasan lagi nanti ini. Nah, miskin, nah, itu agak lebih lumayan ya daripada fakir. Orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tapi hasilnya hanya mampu memenuhi setengah. Nah, ini bolehlah kita salurkan ya. Mungkin di sini kita nanti harus perhatikan lagi betul-betul menurut Imam Syafi'i mengenai orang yang fakir dan miskin ini. Jangan dia punya HP, dia punya kereta, rumahnya pun ada semua, kan dia menyodorkan diri ya. Nah, seperti orang munafik di ayat yang sebelumnya itu, dia mengatakan ya berbuat adillah ya ya Muhammad katanya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ya wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Sarul. Dan selanjutnya kita dengarkan inspirasi dari Ustadz Heri Fitrian MA selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan. Kepada Ustadz kami silakan.
2: Terima kasih Ustadz Rendi. Pendengar yang berbahagia, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana pendistribusian zakat, baik dia zakat fitrah maupun zakat mal. Kalau zakat fitrah itu didistribusikan setahun sekali, ketika selesai kita Ramadan, Idul Fitri, bagi zakat fitrah. Tapi sebenarnya kita bagi zakat tidak hanya ketika Ramadan, akhir Ramadan saja. Kita bagi zakat itu kalau bisa di sepanjang waktu, sesuai dengan muzaki ketika dia memberikan zakat malnya. Jadi zakat mal itu tidak terkait dengan Ramadan. Tapi kebanyakan orang mengeluarkan zakat mal ketika di Ramadan untuk dia mudah mengingat, oh kapan saya berzakat ketika Ramadan. Maka kebanyakan orang berzakat mal itu ketika bersama dengan zakat fitrah. Para pendengar, ini bagi zakat ini sudah dijelaskan asnafnya, siapa yang berhak untuk menerimanya. Ini juga merupakan jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik. Ketika orang-orang munafik mengatakan, kenapa kami enggak dibagi, sehingga mereka mencela Nabi. Yang dapat bagian memuji Nabi, agar mereka faham dan jelas, oh ternyata sudah ada ketentuan siapa yang berhak untuk menerima zakat. Dan diharapkan ke depan, orang yang menerima zakat ini tidak selamanya dia sepanjang hidup sampai mati terima zakat, tidak. Ketika dia sudah selesai atau keluar dari asnaf yang 8 itu, maka dia tidak lagi menerima zakat. Kalau bisa dia memberi zakat. Sebagai contoh, Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, kapan dapat zakat? Ketika dia kondisinya habis bekal. Kalau sudah sejahtera, sudah sampai tujuan, tak lagi dikatakan sebagai Ibnu Sabil. Kemudian ketika orang fakir, di ketika itu dia tidak punya harta, dia tidak punya pekerjaan, bahkan tidak tercukupi kehidupannya, di ketika itu dia menerima zakat. Tahun depan, tahun-tahun berikutnya, bila itu tak lagi dia rasakan, dia sudah meningkat hidupnya, tak lagi dia menerima zakat. Ini yang terjadi di masyarakat, terkadang dia merasa zakat itu adalah kewajiban amil untuk diserahkan kepada dia. Tiap tahun dia nuntut, dia minta. Begitu enggak dapat, tumbuhlah sifat munafik, transaksional dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak dapat mencela, kalau dapat dia menyanjung. Demikian Ustaz Dendi.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Heri, dan selanjutnya mari kita dengarkan inspirasi

0: kasih dari Ustadz Adarnawi selaku relawan rumah yatim. Kepada Ustadz kami silakan.
1: Sahabatku, sahabat inspirasi RRI dimanapun berada, ayat 60 ini menceritakan bahwasannya tentang zakat dan juga pembagian-bagian asnaf yang menerima zakat. Bahwa kita ketahui zakat ini adalah wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila mencapai nisab dari hartanya. Zakat juga bisa dapat digolongkan berapa? Zakat mal, zakat profesi, zakat pertanian, zakat hasil dagang, dan lain-lain. Bahwasanya kaum muslimin hanya terpatok pada satu zakat saja, di mana mengetahui bahwa nisabnya itu dari zakat fitrah, padahal banyak zakat-zakat lain yang dikeluarkan setiap tahunnya. Ketika dia seorang ASN ataupun pegawai negeri, itu ada zakat profesinya setiap bulan yang dikeluarkan dari gajinya. Maksudnya ada aturannya dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu setiap ASN wajib potong gajinya, yaitu dikeluarkan zakatnya sekian persen, 2,5% dari gajinya itu, hanya sedikit. Nah, ini yang harus kita tahu juga, untuk bagaimana zakat itu setiap bulannya kita keluarkan bagi yang memang mencapai nisab dari harta yang dia peroleh, yang dia cari dari apa yang diamanahkan oleh Allah atas rezekinya itu. Dan juga orang-orang munafik banyak juga mencela terhadap ini. Juga kita perhatikan juga, ada juga seperti kita, ustad-ustad, ini adalah para asnaf yang berhak juga menerima zakat, gitu Ustad ya. Ustad namanya fisabilillah, orang berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berdakwah, ini fisabilillah. Mahasiswa yang menuntut ilmu itu wajib juga dapat zakat gitu. Inilah yang harus diperhatikan juga, mensupport bagaimana semua itu saling sinkron membantu dalam dakwah Islam. Wallahu a'lam shawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RRI di mana pun berada. Telah sampailah kita di kesimpulan Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-60 disebutkan sedekah dalam arti zakat, karena zakat itu harus dikeluarkan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kemunafikan. Dari ayat At-Taubah ayat 60 ini mengajarkan kita bahwa zakat adalah amanah dari Allah, ada hak fakir, ada hak miskin, dan ada hak orang yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat. Maka mari kita tunaikan zakat dengan ikhlas, melalui cara yang benar, dan kepada pihak yang memang berhak menerimanya. Semoga harta yang kita miliki bukan hanya banyak secara jumlah, tetapi juga bersih dan penuh keberkahan. Demikian tafsir inspirasi pada hari ini bersama saya Ustadz Randy Harefa SPDI, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

الله أكبر الله.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

91 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Selama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Antrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stutter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi.

0: tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadinya 40.000.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik operasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan operasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
2: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
3: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Banjar, melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
2: Dikasih kewenangan
3: aja kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
1: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
5: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
6: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
5: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
7: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat, itu harus cepat kita tangani.
5: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
8: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan.

0: minimal 100 hektar setiap hari. Syamsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
1: Sudah dipanen, tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen, tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar, karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko, itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar ya.
0: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
2: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan. Jadi tidak ikut terbakar.
0: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
5: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
4: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya, sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
5: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
6: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
5: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
7: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hard funds.
8: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yudha Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yudha, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yudha Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risiko serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
7: First, governance. Trust.
8: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
7: Standard of accountability.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
9: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
8: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
9: Building a stronger ecosystem.
8: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
10: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
10: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari TEI yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
12: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau difranchisable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
11: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
13: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
3: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan Mimbar Agama Islam malam hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Pursal Aziz MPDI. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, baik itu mendengarkan kajian mimbar agama Islam, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ibadah-ibadah lain adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, tentunya dengan harapan sesuai dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7. Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam pada kesempatan yang penuh berkah ini, merupakan kemukjizatan yang istimewa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan mukjizat itu dapat kita saksikan sampai sekarang, yaitu kemukjizatan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, dan tentunya Al-Qur'an ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Oleh sebab itu, keberuntungan yang begitu istimewa bagi kita umat Islam, Allah anugerahkan kepada kita Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidup kita. Oleh sebab itu, siapapun kita, apapun profesi kita, tentunya Al-Quran adalah menjadi pedoman utama dalam hidup kehidupan kita. Tidak ada keraguan kepada Al-Quran. La raiba fih. Hudal lil muttaqin. Allah telah menyatakannya dalam surah Al-Baqarah bahwasanya Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun kepadanya, dan Al-Quran adalah petunjuk hudan bagi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam pada kesempatan yang penuh berkah ini, di dalam Al-Quran banyak Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan berbagai ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah dan tentunya tidak ada keraguan kepadanya. Selain yang sudah dibacakan, Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 23.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina, jika kalian meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratim mim mislih, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar. Para pendengar RRI, dimanapun berada, yang mendengarkan kajian Mimbar Agama Islam pada kesempatan yang penuh berkah ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 23 ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tantangan yang luar biasa, bahwasanya Allah katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Wahai orang-orang yang ragu terhadap Al-Qur'an, wahai orang-orang yang meragukan bagaimana kebenaran Al-Qur'an, jika kamu ragu terkait dengan Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad, kata Allah, fa'tu bi suratim min mislih, maka buatlah seumpama satu surah dari Al-Quran. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian Mimbar Agama Islam pada kesempatan yang penuh berkah ini, tantangan untuk membuat satu surah semisal Al-Quran ini kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran 14 abad yang lalu. Sampai saat ini, tahun 2026, tidak ada satu orang pun yang sanggup menjawab tantangan yang Allah sampaikan 14 abad yang lalu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Boleh aja kelompok-kelompokmu, sekutu-sekutumu, anggota-anggotamu, silakan aja. Selain Allah, 14 abad yang lalu, tantangan ini diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini, tidak ada satu orang pun yang sanggup menjawab tantangan ini. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam yang mulia, yang Allah jaga, yang Allah pelihara, mukjizat yang istimewa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian Mimbar Agama Islam pada kesempatan yang penuh berkah ini, oleh sebab itu sejatinya berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 23 ini, bagi kita tidak ada kesempatan, tidak ada speech untuk meragukan bagaimana kebenaran Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk dalam hidup kehidupan kita. Al-Quran adalah pedoman dalam hidup kehidupan kita untuk mengambil keputusan, untuk mengambil kebijakan, untuk melangkah ke arah yang baik. Al-Quran adalah pedoman utama yang tentunya menjadi referensi dalam hidup kehidupan kita, dan tentunya setelah itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian Mimbar Agama Islam pada kesempatan yang penuh berkah ini, perlu kita ingat sambungan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 23 tadi adalah
Surah Al-Baqarah ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar." فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Jika kalian tidak mampu membuatnya, kata Allah. Dan Allah katakan, dan pasti tidak akan mampu. Karena Al-Quran, firman Allah yang bijaksana, yang terang benderang. Sejatinya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Jika kalian tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan sanggup membuatnya, fattaqun nar. Maka tentunya takutlah kalian akan api neraka yang bahan bakarnya adalah hijarah. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah mengancam orang-orang yang meragukan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bagi orang yang mengatakan, bagi orang yang ragu terhadap Al-Qur'an, Allah ingatkan, fa illam taf'alu, dan jika kamu tidak mampu membuatnya, walan taf'alu, dan pasti tidak akan sanggup untuk melakukannya, fattaqun nar, maka takutlah kamu kepada api neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, di mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, dan tentunya tidak ada keraguan kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah pedoman dalam hidup kehidupan kita. Al-Qur'an adalah petunjuk kita dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia, dalam mempersiapkan diri kita untuk kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 23, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tantangan atas kebenaran Al-Qur'an. Sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menjawab tantangan itu, untuk membuat satu surah seumpama Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya sejatinya Al-Qur'an adalah kalam Allah. Al-Quran adalah hudan, petunjuk bagi kita semua. Dan tentunya jangan sampai kita ragu dengan apa yang diturunkan, apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya tidak akan pernah sanggup untuk membuat seumpama Al-Quran. Dan bagi orang-orang yang tentunya, orang yang tidak meyakini Al-Quran, Allah ingatkan bahwasanya ada api neraka yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam pada kesempatan yang penuh berkah ini, demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan
kita senantiasa menjadikan Al-Quran adalah sebagai pedoman dalam hidup kehidupan kita. Allah karuniakan kepada kita semangat untuk membaca, mempelajari, menganalisa dan mengamalkan isi-isi kandungan Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq. Wa hidissabil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98,3 RRI Medan, kadar informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 19:55 waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti kebersamaan kita juga harus berakhir sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menemani Salsa pendengar mulai dari pukul 15 tadi hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat kali ini. Besok kita berjumpa kembali di Medan malam ini bersama dengan Salsa. Dan perjuangan Salsa akan dilanjutkan oleh rekan Salsa nantinya ada Ricky Subandi yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: menarik. Bapak kan sudah begitu keras berjuang supaya dia.
1: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja berada. Senang sekali kembali Ricky hadir menyapa Anda, mendengar, menemani Anda di ragam aktivitas dan juga program acara. Malam hari ini akan berbagi ragam informasi menarik untuk Anda ya. Pastinya malam hari ini Anda bisa dengarkan siaran dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung pendengar dari rri.co.id. Dan malam hari ini pendengar, mengawali perjumpaan kita, pastinya Rika akan hadirkan untuk Anda sandiwara mini drama radio untuk edisi hari ini pendengar, Kamis 15 Oktober 2026. Kita akan dengarkan produksi RRI Fak-Fak dengan judul Perkara Wishlist. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

0: Kuliah S2 tara jadi, target menikah malah putus. Astaga, kenapa sapu hidup begini-begini saja kah? Padahal semua ganti tahun.
1: Sally,
0: kenapa Ma? Tolong Ma, jangan ganggu Saka.
1: Ada apa sebenarnya Sally? Coba kau cerita di Mama kah? Siapa tahu Mama bisa kasih kau solusi.
0: Percuma juga cerita, karena pasti juga terada solusi Ma.
1: Tapi kan lebih baik cerita tuh daripada kau pendam sendiri. Mama lihat, kau akhir-akhir ini macam banyak pikiran kah? Sampai sejam begini saja kau belum makan.
0: Nanti kalau saya lapar, saya juga pasti makan, Ma. Sudahlah, tolong Mama kasih tinggal saya sendiri, Kak. Sekarang saya hanya butuh menyendiri.
1: Yakin nih, kok tidak mau cerita di Mama kok pemasalah?
0: Iyo, saya yakin. Karena semua ini percuma, apapun yang saya lakukan pasti saja gagal. Padahal saya susah, saya su kerja keras, saya su mengalah, tapi tetap saya tidak berhasil. Sapu karir, sapu kisah cinta, sapu impian tahun ini hanya berakhir di atas kertas saja.
1: Sally, kau tidak boleh begitu. Kau belum gagal, nak. Kau masih berjuang. Mungkin tahun ini belum waktunya saja.
0: Kenapa sih semua orang selalu bilang begitu? Saya muak dengan kata-kata penghiburan itu.

0: Kau sudah dengar kabar terbaru kah belum?
1: Kabar terbaru tentang apa?
0: Kupu mantan Mario. Sade lihat di update story yo.
1: Oh kah? Saya sudah lama blokir dia kah? Semenjak tong dua ini putus. Memangnya dia bikin story tentang apa?
0: Kau masih kipu juga ternyata
1: Lah, kan kau duluan yang kasih tahu toh. Lagian juga dia tara penting deh. Untuk apa juga bicara tentang dia? Palingan story tentang pacar baru toh.
0: Bukan Sally. Dia masih dengan cewek yang itu sudah. Malahan dua su tunangan kah?
1: Oh, jadi dia pamer depu story tunangan. Baik sudah kalau begitu. Dia su ketemu depu jodoh. Akhirnya dia berhasil. Cole sayang masih sendiri nih.
0: Ya, namanya juga hidup penuh misteri Sally. Tapi sebenarnya kok itu bukan gagal loh.
1: Terus kalau bukan gagal namanya apa? Belum waktunya. Sudahlah, faktanya kan saya memang begitu. Gagal dalam segala hal. 3 kali tes PNS gagal, mau lanjut S2 tara kesampaian, pacaran bertahun-tahun juga gagal kepelaminan. Lucu sepuh hidup ini. Bahkan dari 10 target di sepuh wishlist yang saya subuat, cuma 2 yang tercapai tahun ini.
0: Ya kan, setidaknya masih ada yang tercapai toh, walaupun cuma 2. Tapi itu lebih baik daripada terada sama sekali. Yuk ke terada.
1: Kayaknya nih saya tara akan pernah buat wishlist lagi deh. Apa gunanya coba katong buat rencana kalau akhirnya cuma kecewa yang katong dapat?
0: Selye, Tuhan itu kasih yang ketong butuh, bukan yang ketong mau. Lagian, hidup ini bukan lomba siapa yang paling cepat toh.
1: Halah, lagi-lagi kalimat klasik menghibur. Yo, kok bisa bicara begitu, Vero? Karena selama ini kok hidup aman-aman saja toh. Tara kayasa.

0: Sally, kok kenapa kan, nak? Macam orang yang terasa semangat, kah? Kok masih pikir wishlist kemarin itu, kah?
1: Mama ini, su tahu masih tanya lagi.
0: Sudah, lupakan saja itu kupu list yang kemarin ku buat. Coba ku buat list yang baru untuk tahun depan. Tapi kali ini fokus dengan yang ku bisa.
1: Ma, kalau bicara saja itu gampang. Buktinya, kemarin saja Satara bisa pertahankan sapu hubungan dengan Mario. Mama tahu, Vero cerita kalau Mario sutunangan.
0: Sally, ku dengan Mario berpisah itu karena Mario sendiri yang toksik dalam hubungan. Jadi, jangan salahkan kupu diri sendiri. Karena percuma bertahan kalau kau sendiri tertekan setiap hari. Kau terbahagia. Mama lihat, justru keputusan yang kau ambil untuk menyelamatkan kupu diri. Kau terasa sadar kan, nak? Dulu kau mau buat apapun atau mau jalan kemanapun, selalu saja Mario larang. Mama sampai heran, kau bisa bertahan jalin hubungan dengan orang seperti itu bertahun-tahun.
1: Tapi, Ma, semacam rasa bagaimana?
0: Mama mengerti apa yang kau rasa, nak. Kau itu hanya belum ketemu sosok yang tepat saja. Tapi kau harus tetap yakin dengan Tuhan perencana.
1: Tapi, Ma...

0: Nisa sumalas bikin rencana.
1: Ya elah, perkara wishlist ini sumber amat kemana-mana ini.
0: Iyo, oh, sesampai tara semangat.
1: Saya kasih tahu kau, Sally. Kau itu yang terpaku dengan kau pu wishlist kemarin. Yang belum terwujud ya, mungkin belum waktunya, toh. Kau target menikah tahun ini, calonnya saja belum ada. Ya bagaimana? Lebih baik buat wishlist itu yang realistis untuk diwujudkan.
2: Mama setuju itu dengan yang Vero bilang. Sebenarnya, sah-sah saja setiap orang itu punya mimpi. Tapi masalahnya, bagaimana kalau terlalu susah diwujudkan? Selain jadi beban untuk ketong pun diri sendiri, ketong juga bisa kecewa karena ekspektasi terlalu tinggi. Itu sudah yang kurasa sekarang.
0: Sudahlah, tak usah bahas itu lagi.
2: Eh, Sally, asal kau tahu, dulu tuh mama pun impian jadi wanita karir. Tapi setelah ada kau, mama lepas pekerjaan supaya bisa fokus di keluarga. Kupu bapak juga pernah kehilangan pekerjaan. Tapi di saat-saat sulit, pada waktu itu toh, bapak tidak pernah menyerah. Begitu juga dengan mama.
1: Kau dengar itu Sally apa yang kau mama bilang.
0: Tapi kan saya juga capek. Kenapa coba saya tidak bisa kayak kau yang selalu berhasil tepat waktu? Saya su coba jadi si paling disiplin, tapi selalu saja ada yang tertinggal.
2: Jangan bandingkan kau pun diri dengan orang lain, nak. Hargailah kau pun diri sendiri. Nikmati tuh setiap proses yang kau jalani. Kalau kau capek, ya berhenti dulu sebentar, bukan berhenti selamanya.
0: Astaga, ini benar kah? Coba kau lihat Vero. Aduh, sama macam tak percaya.
1: Mana-mana? Ih, betulan ini, Sally. Kau dapat terima kerja.
0: Mah, saya diterima kerja, mah. Di perusahaan yang saya impikan.
2: Ah, iyo kan, nak. Loh, bukannya itu perusahaan yang 3 bulan lalu kau bawa lamaran, toh, nak. Katanya sutradara ada kabar lagi.
0: Sally juga tara tahu, mah.
1: Selamat ya, Sally. Akhirnya, wishlist cadangan yang malah tercapai. Terpapa sudah, tahun ini kau belum beruntung di tes PNS. Tapi kabar baiknya, kau bisa kerja di perusahaan yang kau impikan, toh.
2: Ingat Sally, yang terpenting itu bukan berapa banyak wishlist yang bisa dicapai atau terlalu fokus dengan yang belum tercapai. Yang paling penting adalah menikmati setiap proses dan jangan lupa ya nak, untuk selalu bersyukur.
3: Demikian drama radio Perkara Wishlist, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternotasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Global Koma 3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Awal kisah selamanya dari Raisa featuring Barsena pendengar jadi lagu penghantar kita di Medan malam hari ini ya. Apa kabar pendengar? Biar lupa lagi nyapain pendengar setiap Pro 1 nih ya. Gimana hari ini? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat dan semangat ya, untuk menuntaskan tugas-tugas yang belum selesai barangkali ya. Riki sapa untuk pendengar setiap Pro 1 yang sedang dalam perjalanan atau sedang kumpul dengan keluarga, baru pulang dari kerjaan barangkali begitu ya, baru selesai beraktivitas dan lain sebagainya. Riki menyapa seluruh pendengar setiap Pro 1 yang sedang dengerin program Satu RR Medan, Medan malam hari ini bareng Riki di ruang dengar Anda ya. Informasi menarik pendengar dari Medan, pastinya Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas membuka Medan Fashion dan Culture Festival 2026 bertema Ulos in Innovation di Main Atrium Sun Plaza Medan. Festival yang berlangsung hingga 18 Oktober 2026 ini memadukan kekayaan wastra Nusantara dengan kreativitas desainer dalam karya busana modern. Selain memperkenalkan ulos dan kain tradisional lainnya, kegiatan ini juga memberikan ruang promosi bagi desainer dan pengrajin untuk memperluas jangkauan pasar pendengar. Riko mengatakan kain tradisional Indonesia memiliki nilai yang melampaui keindahan motif. Di dalamnya terdapat sejarah, identitas, dan nilai budaya yang diwariskan lintas generasi pendengar. Kekayaan tersebut juga menjadi modal untuk menghasilkan produk fashion dengan karakter kuat dan daya saing global. Kemudian disampaikan Riko saat membuka kegiatan Selasa kemarin pendengar, kalau baju-baju lokal di kita ini, kain-kain lokal tradisional kita ini harganya sungguhnya tidak terhingga ya, karena memiliki akar budaya yang sangat kuat. Beliau juga meyakini kain-kain lokal ini mampu menembus pasar internasional pendengar. Riko menyebutkan Indonesia memiliki beragam wastra mulai dari ulos, kain Melayu, Karo, Minang, Riau, hingga batik dari Jawa. Dan keberagaman tersebut perlu terus diperkenalkan melalui inovasi desain agar semakin dikenal dan diminati masyarakat, termasuk konsumen luar negeri pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali kami menyapa Anda di mana saja berada. Medan malam hari ini masih bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di sepanjang malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ricky informasikan pendengar untuk Anda bahwa nantinya jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti kembali Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pastinya pendengar, Anda boleh gabung seperti biasa langsung dari WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, juga line telepon kami di 0618463116.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Bu, ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
1: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu hadir kembali pendengar, mengisi ruang dengar Anda malam hari ini ya. Senang sekali tentunya di malam hari ini Ruang Rindu ada Riksu yang kembali menyapa Anda pastinya ya. Di Ruang Rindu malam hari ini, waduh luar biasa sekali ini ya. Nah malam ini di Ruang Rindu, Riki gak sendirian, Riki mau ditemani dengan... oh belum, coba. Ayo, coba. Mana sih dia? Gak juga. Kayaknya harus di sebelah sini kayaknya. Iya, kita sapa langsung. Iya, halo Ruang Rindu.
2: Halo Riki, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ada Cynthia di Mabar.
1: Ada siapa?
2: Cynthia di Mabar.
1: Ada Cynthia di Mabar. Apa kabar Cynthia? Iya, coba dulu ini siapa katanya disapa dulu.
3: Iya, halo, selamat malam.
2: Malam siapa nih?
3: Siapa nih? Harusnya sini yang bertanya dengan siapa nih? Gitu.
2: Bibil ya?
1: Hah? Siapa?
3: Bibil.
1: Bibil?
3: Hah? Bibil?
2: Iya.
3: Oh.
1: Bibil siapa?
3: Itulah, nampak kali gak pernah dinas siang ya. Jadi gak kenal sama Bibil.
1: Sudah tanti. Oh, ya ampun, kok tahu ya.
3: Diterangin. Terima kasih Dek Windy.
1: Makasih ya orang sebelah.
3: Terima kasih sampai masih hafal suaranya. Alhamdulillah.
1: Biasa.
2: Siapa, Pak? Sudah
1: tanti. Oh, iya. Kapan terakhir ngobrol sama ini Bunda Tanti? Bunda Tanti,
2: Udah lama gak pernah
3: Udah lama.
1: Temu kangen ya malam ini ya.
3: Rindu kali lah.
1: Rindu kali aja gitu ya.
2: Kemana aja Bunda Tanti ada
1: on? Kemana aja Bunda? Coba jelaskan dulu kemana aja Bunda.
3: Malam
1: Buana lah ya. Banyak yang diurus sekarang.
3: Yang pasti ngikutin kemana Dek Riki pergi. Ada Bunda Tanti di situ.
1: Oh gitu. Karena sekarang Bunda Tanti anaknya udah banyak di mana-mana.
2: Ya.
1: Kalau kemarin cuma 5 ya Bunda ya.
3: Sekarang berapa?
1: Sekarang berapa ya? Belasan ya, puluhan
3: 15.
1: Ya.
3: 15.
2: Bunda, jadi Bunda ada kan cowok yang masing-masing dia satu cowok.
1: Ah, Bunda ada kenalan cowok katanya, kenalin satu sama Bunda.
3: Ada dong. Cynthia. Banyak. Mau model kayak mana?
1: Kok tumbenan Cynthia ini langsung minta cari cowok?
3: Makanya main lah ke kantor.
1: Iya benar.
2: Tapi kan dia masih single belum nikah itu
1: carinya. Oh iya, masih single Bunda katanya. Ada nggak ya kira-kira?
3: Jalan banyak.
1: Sebenarnya kalau kita lagi ada event RRI banyak ya sebenarnya yang bisa diajak kenalan ya.
3: Makanya Bunda nanya yang mau model kayak mana?
1: Benar. Cynthia nggak pernah main ke RRI sih.
2: Kamu cek cowok yang sama-sama kerja di RRI gitu.
3: Oh banyak itu banyak.
1: Kamu masih ada stoknya ya Bun?
3: Oh banyak.
1: Termasuk ini yang jalan ini ya.
3: Jangan kalau ini sudah ada yang punya.
1: Ya Masya Allah. Gitu. Ya udahlah. Cynthia mau dengar lagu apa Cynthia?
2: Lagunya apa?
1: Lagunya malam ini ada Pelangi di Matamu dari Jamrud, Jikustik Saat Kau Tak di Sini, Padi Begitu Indah, ada Agnes Seputih Hati, dan Elemen Rahasia Hati.
2: Gak boleh lagunya, gak boleh dirilis, gak boleh.
1: Kak.
2: Nungguin apa ya kan?
3: Langsung enggak katanya ya.
1: Mau lagu apa emangnya? Kita kasih lah ya.
2: Coba dari apa? Coba dari apa? Cassandra coba.
1: Lagi siapa? Oh Cassandra.
2: Cassandra.
1: Cinta Terbaik.
2: Apa yang lain?
1: Cassandra, sebentar ya lagi loading dia. Kenapa pingin pilih lagu ini Cynthia?
3: Iya, yang melo-melo.
1: Yang melo-melo.
2: Lukanya.
1: Ya pun lagi luka hatinya. Iya, si Cassandra ada Selangkah Menjauh, Terbelah Tujuh, Cinta Terbaik.
2: Itu coba yang apa? Coba tadi Pergi Menjauh.
1: Selangkah Menjauh ya. Oke, ditunggu lagunya Cynthia.
2: Nanti buat lah karyawan RMLI terbaru
1: ini. Oh iya. Ya oke.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh ya. Luar biasa. Ada Cynthia. Apa kabarnya yang lagi siaran malam ini?
3: Oke gitu, siapa yang ditanya ini?
1: Kok agak linglung ya malam ini ya jadinya ya.
3: Kok jadi grogi sih? Padahal kita kan udah sering siaran bareng.
1: Oh, iya. Gitu. Tiba-tiba kedatangan tamu gitu.
3: Oke
1: halo,
3: gitu. Tamu
1: rindu.
3: Istimewa lagi ya.
1: Benar.
3: Ngomong-ngomong tadi Dek Riki datang ke ini. Oh sudah ada yang masuk
1: sudah
3: lagi.
1: Sudah masuk.
3: Oke, kita sapa
1: halo,
3: dulu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum Bang Riksu.
1: Iya, waalaikumsalam. Iya, Bang Andika.
4: Iya, Andika Krakatau nih.
1: Benar, Bang Andika. Malam ini Ricky nggak sendiri di studio. Coba
4: siapa tuh?
1: Coba sapa
3: ada
1: dulu.
3: Siapa tuh?
1: Bintang tamu kita malam hari ini.
3: Kayaknya
4: Kak, siapa nih nama kak?
1: Kakak namanya siapa kak?
3: Ada Tanti di sini. Tanti.
4: Oh Tanti, salam kenal Tanti ya.
3: Oke, salam kenal kembali. Kok dua berdering ya? Yang jadi siapa bisa? Ya? Bisa.
1: Yang mana
3: bisa.
1: Sih dia? Oke, dua, coba ya.
3: Dua-dua.
1: Oke, halo Roh Rindu.
5: Rindu tenang.
4: Iya,
5: Rindu.
1: Iya, gabung nih ya. Ngobrol jadi, kita berempat jadi rame ya.
3: Ngobrolnya berempat.
1: Iya, yang baru gabung ini dengan siapa di mana?
5: Dengan Mas Pai.
1: Mas Pai?
5: Yo.
3: Oh Mas
5: Dalu Pak Tantri.
3: Inge, Sugeng Dalu.
1: Iya, Sugeng Dalu.
3: Oh iya. Inge.
1: Mas Pai di sini ada Bang Andika di Krakatau, ada ini ada Sugeng Dalu ya. Sugeng Dalu itu artinya apa?
3: Sugeng Dalu selamat malam.
1: Oh, selamat malam. Iya, iya, iya, ya ampun. Kita jadi reunian ya malam ini ya. Iya, iya, iya. Oke, Bang Andika mau dengar lagu apa nih Bang Andika?
4: Lagu dari tadi, Bang.
1: Lagu siapa?
4: Padi,
1: padi begitu indah, boleh siap ya. Oke. Baik, makasih banyak Bang Andika, ditunggu aku ya.
4: Yang kenal Bang Andika. Kosong mana?
5: Iya. Andika.
1: Iya. Dengan siapa?
4: Halo, Mas Tara.
5: Iya,
4: saya
5: Tara Kuno.
1: Iya.
3: Saling kenalan ya.
1: Assalamualaikum. Iya, Bang Pai ya. Oke, Bang Pai mau dengar lagu apa nih Bang Pai?
5: Mas Pai lagu malam ini itu
1: apa itu
5: Kala Cinta Menggoda.
1: Waduh, dari Krisye ya.
5: Iya.
1: Oke. Lalu ada
5: kita waktu Loka kan siaran sering sama Loka gitu kan.
1: Ah ya ampun, sama Loka ini anaknya anak sayangnya Bunda. Ada di mana Loka Bunda?
5: Ingat Loka jadi iya.
1: Oke, ingat Loka ya. Iya. Oke, deh ditunggu lagunya Mas Pai.
5: Sehat-sehat
3: ya, Tuhan. Oke, matur suwun. Iya, oke.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa pertanyaannya sebelum datang ke studio?
3: Masih ada asap?
1: Ah, masih. Masih,
3: jadi
1: masih,
3: pakai
1: masih.
3: Masker.
1: Pakai masker.
3: Jadi jangan lupa juga untuk para pendengar ya.
1: Benar.
3: Kalau keluar rumah, pakailah masker.
1: Pakai masker melindungi gitu. Kita dari
3: untuk menjaga penyakit. Kesehatan
1: benar-benar
3: kita.
1: Benar-benar sekali ya. Gitu. Karena di ini mulai hari kedua ya kita di Kota Medan
3: hari
1: ya
3: kedua.
1: Memasuki
3: betul.
1: Asap dan berkabut ya.
3: Betul.
1: Dan tadi di beberapa titik memang udah mulai agak sedikit apa ya tebal asapnya gitu kabutnya. Jadi ini waspada. Terakhir kayaknya masa kabut tebal itu di 2015-an ya.
3: 2000, heeh betul. 2015-an? Sebelum COVID.
1: Oh iya sebelum COVID.
3: Sebelum COVID. Jadi sebaiknya kita yang mau keluar rumah, kalau tidak penting kali nggak usah deh keluar rumah.
1: Benar-benar.
3: Tetapi kalau misalnya memang mengharuskan kita keluar rumah, kita pakai masker agar kita sehat. Karena kalau tidak sehat berarti nanti akan mempengaruhi lingkungannya kena virus
1: sekali,
3: juga.
1: Ya. Mungkin ini informasinya dan imbauan untuk pekerja lapangan ya harus tetap jaga kesehatannya gitu deh. Oke, kita dengar dulu lagu-lagunya.
3: Lagunya apa nih?
1: Lagunya ada Cassandra tadi dari Cynthia Selangkah Senjauh.
3: Berarti
1: ada
3: lagunya Bunda juga.
1: Lagu Bunda lagu apa?
3: Ya itu.
1: Sama?
3: Sama.
1: Oke, baiklah.
3: Yang melo-melo.
1: Yang melo-melo. Karena hari ini kita gak mau terlalu happy kan udah malam ya. Nanti energinya
3: cincinnya habis. Baru ya.
1: Ah ya ampun ketahuan deh jadinya. Ini cincin dari pasar malam tau 15 ribu hari.
3: Berarti Bunda satu.
1: Oke, kita tunggu pendengar lainnya yang mau gabung nanti pastinya boleh. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar Ruang Rindu hadir untuk Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu. Ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan mendengar, kami buka kembali line telepon untuk Anda di 0618463116 atau di WhatsApp 0811616943. Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu kali lah.
0: Rindu kali lah. Dengan siapa di mana? Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo, kemana? Oh alah, pulang duluan ya. Ya kita coba lagi, silakan ya di 0618463116.
2: Nah, udah berdering lagi.
0: Oke, halo Ruang Rindu.
1: Rindu kali lah.
0: Rindu kali lah.
1: Sama Bunda Tanti.
0: Ya ampun.
2: Langsung kena.
0: Iya, dengan warga mana ini?
1: Warga Slipi.
0: Warga Slipi, simpang limun pinggir katanya gitu.
2: Ya ampun, malam-malam pun monitor ya Ibu ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Enggak boleh absen ya Mam Riz ya.
1: Enggak
0: boleh absen beliau ini.
2: Oh, gitu,
0: mau
2: ya.
0: Dia on air, mau dia off air harus tetap ada.
2: Tetap bersemangat. Itulah yang menjadi awet muda. Tetap bersemangat.
0: Iya. Apalagi ketemu sama penyiar-penyiar langsung ya kan. Terakhir acara apa ya yang di belakang ya? Oh, ini ya ruang tahun ya.
1: Iya.
0: Udah RRI dong, bulan lalu.
2: Iya.
0: Bulan lalu kan datang Mam Riz kan?
1: Yoi.
0: Nah, yoi.
1: Yang senam asalnya aja. Yang pas acara Arihanya nggak datang.
2: Oh, nggak datang ya.
1: Yang kita joget-joget sama Ibu Besi.
2: Oh, gitu ya.
0: Iya. Mam Riz sudah makan malam belum, Mam Riz? Mam Riz?
1: Iya, iya, bentar.
0: Oh, bentar, ada orang mau datang beli ya?
2: Ada pasien, ada
0: lagi
2: pasien.
0: Lagi jaga warung ternyata ya. Ya udahlah kalau gitu, Mam Riz mendengar lagu apa, Mam Riz?
1: Lagu...
0: Siapa
1: hilang
0: nih?
1: Hilang permataku.
2: Oh, hilang permataku.
0: Hilang permataku.
1: Iya.
2: Yang siapa yang nyanyi?
1: Yang original siapa?
0: Originalnya sebentar ya, hilang permataku, kemana lah hilangnya? Ada Yuni Sara, ada Amri Hammer dan The Krabs.
1: Yang ori bang.
2: Oh, yang ori yang Yuni.
0: Yuni Sara.
2: Ah, Yuni Sara kalau yang ori.
0: Oke. Baiklah, ditunggu lagunya Mam Riz.
1: Oke, thank you.
2: Iya, sama-sama. Selamat malam, terima kasih.
0: Thank you, Mbak.
2: Iya, amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Oke, ya. Nah, ini adalah penelpon kita yang paling handal ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo.
2: Langsung ya. Ya Allah, Ibu.
0: Iya.
3: Terima Tanti.
2: Iya, alhamdulillah bisa ketemu ya di malam-malam ya,
0: ya
2: Ibu
0: ampun.
2: Ya.
3: Caranya aja ya.
0: Iya, nggak pernah-pernahnya ya dengan Mbak Tanti on air malam-malam ya.
2: Iya. Kan boleh sekali-sekali
3: kok malam-malam. Nah,
0: kenapa kok malam-malam? Semua semua bertanya di sini.
2: Iya, karena kepingin ketemu aja sama Bu Ratminya.
0: Pengen ketemu ya.
2: Iya. Karena biasanya kan cuma dengar suaranya aja.
0: Bener.
2: Dari Pro 1, cuma dengar Pro 2 dan
0: ya.
2: Pro 4
0: iya.
2: Gitu.
0: Dengan ketawanya yang khas ya.
2: Rajin beliau di Markobar nanti masuk.
0: Bener.
2: Di ruang keroncong masuk.
0: Bener.
2: Di Pro 2 juga masuk.
0: Iya,
2: rajin beliau.
0: Ya ampun, kok tahu ya monitor terus ya.
2: Kan monitor Pro 1
0: ya
2: Pro 2.
0: Aduh ketahuan deh.
2: Iya, alhamdulillah sehat Ibu.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Bu Rani lagi di mana, di rumah atau di mana nih? Di luar.
3: Lagi di gunung.
0: Oh, di gunung ya?
2: Di gunung?
3: Gunung
0: Berute. Ya ampun, ternyata pendaki ya.
2: Tapi gak ada asap gak ya kalau di gunung?
0: Tapi
2: ada,
0: kayaknya,
2: Bu. Ada asapnya gak, Bu, kalau di gunung, Bu?
3: Hah?
2: Ada asap gak di gunung?
0: Ada asap juga gak kalau di gunung, Bu Ratni?
3: Ada.
0: Kayak
3: adalah
0: asapnya,
3: di gunung dia.
0: Kayaknya asapnya tabrakan sama awan kali ya.
3: Ya, tabrakan sama awan, sama angin lagi.
0: Iya.
2: Oke, yang penting sehat-sehat ya, Bu.
0: Amin. Oke, Bu Rani mau dengar lagu apa ini?
3: Lagu Tiga Malam Lili Suryani aja lah.
0: Tiga Malam.
3: Iya, Lili Suryani.
0: Sebentar, Bu Rani kita dengar dulu cuplikannya. Tiga malam
2: ku mencarimu.
0: Kok malu-malu sih?
2: Nanti kalau Bunda Tanti yang nyanyi hilang semuanya, kabur.
3: Asik. Tiga malam sunyi
0: dan oke, ditunggu lagunya Bu Ratmi ya.
2: Kayaknya kalau Bu Ratmi yang nyanyi aja gimana?
3: Lancar-lancar dari sini.
2: Oh, amin Ibu, terima kasih.
3: Selalu lancar-lancar.
0: Amin.
3: Lama berjumpa dengan doinya. Mbak Tami udah ada doin nih kan?
2: Oh sudah, Ibu tunggu aja nanti undangannya ya Bu.
0: Ya ampun, undangannya apa Bu Tanti? Undangannya?
2: Enggak, Bang Riki loh ini ibunya oh, gitu. Lagi kalau bundanya belum mau ngunduk mantu. Tunggu juga.
3: Terima kasih Mbak Tanti, Mas
2: Tanti ya. Iya, terima kasih.
3: Lalu
2: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratmi di Martubung ya. Mau lo dengar lagu Tiga Malam dari
2: Tiga Malamku Mencarimu Lilis Suryani.
0: Oke, kita buka satu penelpon lagi silakan. Oke, halo Ruang Rindu.
1: Halo.
2: Rindu kali lah.
0: Iya, dengan warga mana ini?
1: Warga Tanjung Anom.
0: Warga Tanjung Anom dengan siapa? Dengan siapa?
1: Bang J.
0: Oh Bang J.
2: Oh Bang J.
0: Kok cuekan sih Bang J?
2: Bang J.
1: Ya aku kok ini orang-orang legendaris kok pada muncul semua.
0: Orang legendaris.
2: Kan legendaris karena Ruang Rindu.
1: Gitu. Ya sesuai dengan apa ya?
0: Iya kan ruang berbagi rindu kita di sini.
2: Jadi yang legendaris dikeluarkan
0: nah,
2: lagi.
0: Nah begitu.
2: Sesekali kan boleh ya Bang Jack ya.
1: Boleh lah. Terus pun nggak apa-apa kok.
0: Kayaknya kayaknya Bang Jek jarang gabung sama Riki, tiba-tiba ada Bunda Tanti terus gabung ya.
1: Iya, apalagi lagi yang Marga Lubis.
2: Oke gitu, ya Allah.
0: Iya, ampun.
1: Kayaknya teringat masa yang udul-udul gitu loh.
0: Udul-udul. Oh, berarti dulu ini penggemar setianya Bunda ya?
1: Iya.
2: Astaga. Amin. Alhamdulillah, Mas.
0: Berarti
1: kadang hari keempat, kadang hari
0: ke-1. Oh, gitu. Berarti ini fans setianya Bunda Tanti yang gak pernah lupa ya.
2: Iya.
0: Masih setia sampai sekarang, alhamdulillah ya.
2: Itu sehat-sehat Bang Jack. Dikasih nah, garam kali ya, biar awet.
0: Oh iya, oh, pengawet alami ya, pakai garam ya. Oke lah Bang Jack, mendengar lagu apa Bang Jack? Diri Jack, oh bukan ya.
2: Belum nyebutin. Apa Bang Jack?
1: Apa, milih apa ada tulisnya?
0: Di list ada memilih boleh.
1: Memilih.
0: Uh-uh. Sebenarnya kalau Riki biasa nggak boleh milih, cuman ya udahlah karena ada ketuanya di sini.
2: Nggak lo kita menyenangkan pendengar.
0: Oh iya benar. Iya.
2: Penyiar mau nggak mau.
0: Bercanda ya, bercanda benar. Iya Bang Jack.
1: Bisa lagi.
0: Lagu apa?
1: Tommy J bisa.
2: Boleh. Ya ampun.
0: Lagu kesayangan Bunda juga kah ini?
2: Oh, kayaknya ini lagu-lagu lama yang.
0: Salah satu judul lagu yang Bunda suka di Tommy J bisa apa?
2: Ayo mau diputerin apa Bang Jack? Tunggu dulu.
1: Surat untuk kekasih.
2: Apa tuh?
1: Surat untuk kekasih.
2: Oh ya Allah, surat untuk kekasih.
0: Oh, lagunya.
2: Kekasih yang jauh di mata tetapi dekat di hati.
0: Gimana sih lagunya?
2: Enggak loh.
0: Yang ada surat untuk Naomi ya, Man.
1: Surat untuk kekasih.
0: Oh, ya Allah. Iya. Atau surat kecil untuk Starla. Oh, bukan ya?
2: Enggak, bukan.
0: Beda ya. Iya, itu surat cinta ya. Oke, Tommy J Pisa, surat untuk kekasih. Ditunggu lagunya Bang Jack.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama okay. Bang Jack.
1: Selamat pagi,
0: Mbak Tanti.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itulah saya terus memang... Bu Tanti, Rikinya enggak dipeduliin.
2: Oh, iya gitu ya.
0: Gimana ya perasaan Riki saat ini gitu ya.
2: Kayaknya harus sesekali memang harus perlu siaran juga gitu
0: melepas
2: ya.
0: Rindu karena bener loh ini jarang sekali baru ini pendengar-pendengar Riki yang nggak tahu nih namanya siapa baru gabung gitu ini ya. Setelah ada Bunda Tanti gitu
2: perlu lagi
0: nggak usah cukup sih ya ampun gitu ya udah ya
2: sudah.
0: Karena jemputannya udah mau datang kan belum ya
2: belum jadi okay, masih boleh gitu kan ikut siaran lagi
0: boleh
2: kan?
0: Kita sapa dulu lagi kalau gitu pendengar lainnya ya halo Ruang Rindu.
4: Bang Rindu kali lah.
0: Iya, kenalan dulu ini ada Bang Yogi di Simpang Voli Percut. Ya.
2: Ah, ini belum.
0: Ya,
2: awak,
0: oh, belum ya.
4: Awak dengar Mas. Awak dengar Pak Tanti. Terus cari apa gelombang itu.
0: Oh, tadinya enggak dapat gelombang ya.
4: Iya.
2: Ya Allah, kayaknya senang banget.
0: Mm-mm.
4: Iya.
0: Kayaknya hari ini Bunda Tanti diburu sama fans ya.
2: Oh iya, alhamdulillah.
0: Iya. Udah kenalan belum nih Pak Yogi?
4: Ya udah dari dulu lah Mas.
0: Oh dari dulu ternyata.
2: Oh, alhamdulillah
0: tuh, gimana sih kata Bunda belum?
2: Kayaknya berasa
0: kali ya.
2: Soalnya suaranya kayaknya kayaknya asing gitu ya. Tapi apa iya
0: kayak
2: apa
0: asing,
2: bukan?
0: Apa iya apa
2: gitu.
0: Bukan? Benar-benar.
2: Nanti tebak-tebak
4: ya,
0: buah manggis. Iya. Nanti nangis ya.
4: Mbak Tanti salam sehat ya Mbak.
2: Amin. Alhamdulillah. Amin.
0: Alhamdulillah ya. Riki enggak?
2: Terima kasih.
4: Ya Bang Riki kan tiap hari.
2: Kalau Tanti kan sehari-hari enggak.
0: Oke deh kalau gitu. Pak Yogi mau dengar lagu apa Pak Yogi?
4: Lagu Senandung Rindunya gak diputar ya Mas?
2: Senandung Rindu.
4: Dari Johan.
0: Ernie Johan boleh.
2: Ya ampun lagu-lagu yang
4: bisa Mas.
2: Bisa kali.
0: Bisa kali apa yang
4: nyanyikan lagu gitu Mas.
0: Nah. Dari Teti Kadi ya bukan?
4: Ini ada
0: beberapa versi ternyata.
2: Yang mana nih Ernie Johan?
0: Ernie Johan malah nggak keluar gak dia. Yang ada dari Titik Sandora, Panci Pondak, ada Yunisara, Bruri P5, Titik Kadi, dan
4: Yunisara aja lah Mas.
0: Yang mana?
4: Yunisara Mas.
0: Yunisara ya.
2: Okay. Ada Riki Subandi juga.
4: Johan juga kan dia.
0: Iya. Tapi yang Yunisara ini cuma 2 menit, kita pilih yang 5 menit aja agar panjang ya.
4: Ada Mas.
0: Ada ya. Ya kayaknya dia, lebih Mas. Enak Titik Sandora nih Pak Yogi. Ya,
4: Sandora yang mana itu Mas?
0: Yang Titik Sandora Senandung Rindu juga.
2: Sama-sama.
4: Oh ya, udah itu aja lah ya.
0: Oke.
4: Ya, makasih Mas Riki.
2: Makasih. Oke, makasih ya Mas. Oke.
0: Iya. Karena itu tadi 4 menit. Diketahuan deh ya.
2: Lagu lama itu.
0: Lagu lama benar ya. Kita udah ke line telepon, kita baca pesan-pesan dulu ya.
2: Oh, ada juga.
0: Dari WhatsApp ada Mbak Tiur di Tanjung Anom mau ditemani sama lagu Holy Night by Mariah Carey katanya gitu ya. Oke, lalu ada Mbak Wati di Perumnas Simalingkar minta lagunya dari Tommy Sumarni, judulnya Ibu Guruku Cantik Sekali.
2: Ada
0: tahu nggak lagunya itu Bunda?
2: Kok baru dengar ya?
0: Oh ya, Ibu Guruku Cantik Sekali dari Tommy Sumarni. Itu kayaknya udah ada jemputan deh, belum ya? Oke lah kalau gitu ya.
2: Tunggu dulu ya. Apakah iya
0: baiklah,
2: atau bukan?
0: Apakah benar? Tebak-tebak buah manggis. Kalau salah jangan nangis ya. Oke, pendengar lainnya yang mau gabung pastinya.
2: Oh iya, ternyata memang betul.
0: Benar ya.
2: Oke,
0: alhamdulillah.
2: Sudah dijemput. Tunggu ya, Mamas.
0: Iya.
2: Sabar ya, Mamas.
0: Oke, okay. Pendengar lainnya yang mau gabung boleh silakan nanti setelah lagu-lagu berikut ini ya. Riki pamit. Pamit. Salah, pamit.
2: Oke, untuk para pendengar terima kasih malam hari ini acaranya Rindu
0: Maaf,
2: Kalilah akan diteruskan
0: ya.
2: Oleh Riki Subandi.
0: Iya.
2: Makasih ya Dek Riki.
0: Sama-sama, Bunda,
2: dan untuk teman-teman semuanya
0: ya.
2: Pendengar setia Programa 1 tetap aja gabung di Programa 1 jangan kemana-mana sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti untuk diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Riki tetap di sini ya.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga,

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati mo. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan?

Balik lagi mendengar di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu. Mendengar silakan, bagi Anda yang mau gabung langsung di line telepon kami 0618463116, juga WhatsApp di 0811616943 ya. Kita bacain pesan-pesan cinta di WhatsApp. Tadi ada buratnya yang belum sempat kebaca pesannya ya. Ruang Rindu, rindu kalilah. Assalamualaikum Bang Riki dan Bunda Tanti katanya ya. Semoga sehat walafiat ya dan tetap tersenyum bahagia katanya gitu. Ada juga Mbak Suci di Setiabudi mau dengerin lagu dari Leto ya Bang Riki, Sandaran Hati. Oke, siap ya. Dari daftar putar malam hari ini pendengar yang bisa Anda pilih ada Ceylon 7, Sapia, Usi, Klik, ada Elemen Rahasia Hati, Agnes Monica Seputih Hati, Warna Rindu Ini, kemudian The Fly Terbang, Jamrud Pelangi di Matamu, Naf Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu, Dea Mirala Miliki Aku, dan juga Dokter PM ya, Tak Harus Ku Miliki. Boleh silakan berikan yang mau gabung langsung di line telepon 0618463116, WhatsApp di 0811616943. Dari Pak Ahmad di Jalan Pancing mendengarin lagu dari Jamrud Pelangi di Matamu ya Bang Riki. Di matamu ya biasa aja dong Riki ya, di matamu gitu ya. Oke. Buat pendengar Setiap Prosatu juga yang dalam perjalanan, pendengar pastinya boleh juga silakan yang ingin bergabung langsung aja dari line telepon kami di 0618463116. Tapi tetap waspada dan juga utamakan keselamatan ya, jangan buru-buru atau mungkin maksain untuk gabung di line telepon. Oke. Dan kembali pendengar, kami informasikan Ruang Rindu hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar pastikan maksimalkan untuk yang mau gabung langsung di line telepon 0618463116, WhatsApp di 0811616943.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh,
2: rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Esensi buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba. Kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini ya. Dan sampai di sini pendengar, pertemuan kita di Ruang Rindu. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung dan mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Salam sehat pendengar dan ketemu di lain kesempatan, karena saatnya Ria harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berpartisipasi bergabung di Ruang Rindu. Salam-salam dan juga sapa-sapa pendengar lainnya. Kita ketemu di Ruang Rindu berikutnya. Pastinya terus di program 1 Rindu Medan, hadir setiap pukul 21 Indonesia Barat hingga pukul 23 Indonesia Barat ya. Ricky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kebahagiaan kita yang terbesar tidak tergantung kepada kondisi hidup di mana kita secara kebetulan berada, melainkan selalu disebabkan oleh hati nurani yang suci murni. Kesehatan yang baik, pekerjaan dan kebebasan untuk mengejar sesuatu tujuan dengan jalan yang sah. Thomas Jefferson.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Keberanian sejati adalah ketika Anda tahu Anda akan kalah sebelum memulainya, namun Anda tetap memulai dan menyelesaikannya apapun yang terjadi.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupan terus berkembang. Jika kita berhenti berkembang secara fisik dan mental, kita sama saja dengan orang mati. Morihei Ueshiba.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupanmu adalah buah dari tindakan yang kamu lakukan. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Joseph Campbell.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan. Walt Disney pernah mengatakan, "Waktu dan situasi berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kita mesti tetap fokus pada masa depan."

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Toko buku adalah salah satu bukti penting bahwa manusia masih berpikir. Jerry Seinfeld.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Seorang bijak harus mempunyai uang di dalam kepalanya, tetapi bukan di hatinya. Jonathan Swift.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda, berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.

0: Suatu hari, ada seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak.
1: Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan.
0: Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru.
1: Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita.
0: Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut,
2: mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?
0: Orang tua itu tersenyum dan berkata, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini. Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum kita benar-benar mengenal mereka. Karena mungkin saja kenyataan yang terjadi dapat mengejutkan kita.

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti, hari Jumat 16 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap Merdeka!

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @ Pro 1 Medan. Dan Instagram @ RRI Pro 1 Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Anggila Rasati hadir kembali untuk menemani Anda dalam Medan pagi ini di hari Jumat 16 Oktober 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana kabarnya pagi ini pendengar Pro 1 yang Anggi sayangi? Terima kasih sudah setia untuk mendengarkan 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, mengawali pertemuan kita pagi hari ini, mengawali Medan pagi ini akan kami sajikan, hadirkan single-single religi islami hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti. Kami juga informasikan azan subuh hari ini, hari Jumat 16 Oktober 2026, berkumandang pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Saya Gilang Rasati, mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: 半分。
1: أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat

0: serta membuka pintu rezeki.
1: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

0: sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki salah satunya adalah dengan berzikir. Zikir bisa membuat segala sesuatu yang kita kerjakan di pagi hari menjadi lancar. Zikir bisa dilakukan mulai dari waktu subuh hingga terbitnya fajar. Tentang zikir di pagi hari, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surah Al-Ajab ayat 41 sampai 42.
1: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Baik pendengar Pro 1, sesaat lagi akan kami hadirkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, bersama dengan presenter Mutia Utami dan juga Ustadz Rinaldi Saputra MH. Dengan tema hari ini adalah Syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Anda yang ingin bertanya silakan bisa melalui pesan WhatsApp di 08 11 66 99 720. Sekali lagi di 08 11 66 99 720. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 hari ini dengan mengangkat tema Syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya, bersama dengan Ustadz Rinaldi Syaputra MH dan juga presenter RRI Pro 1 Bukit Tinggi Mutia Utami. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

0: 101 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Senang sekali di pagi hari ini saya Mutia Utami hadir kembali untuk menemani Anda. Dan kali ini kita di siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 ya. Dan tentunya hari ini kita akan membahas topik syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Sudah hadir bersama kami di studio ada Ustadz Rinaldi Saputra MH. Langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
1: Bu. Baik, Ustaz, gimana kabarnya hari ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah baik. Ibu gimana?
1: Alhamdulillah baik juga nih ya. Seger banget ya Jumat ini. Mudah-mudahan jadi Jumat yang berkah untuk kita semua,
2: Ustaz. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, tentunya pendengar hijrah yang sejati tidak pernah berbicara tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan kemana arah kita atau hati kita ini berbalik. Seringkali kita lelah mengejar dunia, namun kita lupa membawa jiwa kita pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup, mari kita bersama-sama tundukkan hati, kita luaskan samudra ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untaian hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Rinaldi Saputra MH selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ihsan Panampuang. Baik, kalau begitu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa man salaka sabilahum wa nahja nahjahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita salah satu rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mempergunakan nikmat-nikmat yang telah Allah kasih kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita, bagaimana nikmat tersebut bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada Jumat yang berkah ini adalah syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keimanan kita adalah mempercayai rasul-rasul sebelum kita. Dan salah satu juga keimanan kita adalah mempercayai adanya kitab-kitab suci sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keimanan yang mesti kita yakini dan tidak boleh kita ragu sedikit pun. Dalam hal ini, dalam bahasa, secara bahasa syariat itu adalah khitabullah, titah Allah. Kalau bahasa sederhana kita adalah aturan-aturan Allah yang Allah terapkan, yang Allah berikan kepada manusia. Tentunya sebelum kita ada, sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada umat-umat terdahulu yang pernah hidup sebelum kita, yang pernah hidup jauh sebelum kita. Dari mulai Nabi Adam alaihi salam bersama anak dan keturunannya sampailah kepada Nabi Isa alaihi salam. Seluruh Nabi dan Rasul mereka, para Nabi dan para Rasul itu mempunyai syariat-syariat sendiri. Mempunyai ajaran-ajaran sendiri yang hanya khusus untuk umatnya saja, untuk kaumnya saja. Namun berbeda ketika syariat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya khusus kepada orang Arab saja, tetapi ditunjukkan kepada seluruh lapisan manusia. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks ilmu fikih yang kajian usul fikih, itu ada namanya syar'un man qablana, syariat-syariat orang-orang terdahulu. Kalau kajian usul fikih tentu ini akan panjang diuraikan, namun kita akan kaji secara dakwahnya saja. Kalau kita bandingkan ajaran-ajaran terdahulu, umat-umat terdahulu dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu sangat jauh ringan, sangat jauh mudah, dan tidak menyulitkan kita selaku umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri bagaimana syariat di agama kita, di agama yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yaitu adamul haraj. Jadi syariat Nabi Muhammad ini, ajaran Nabi Muhammad, adamul haraj, tidak sulit, tidak menyusahkan. Nah, ini berbeda dengan syariat-syariat sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Kita contohkan saja seperti syariat di Nabi Musa alaihi salam. Itu kalau terkena najis, salah satu pakaiannya itu malahan pakaiannya yang harus dirobek atau yang digunting. Nah, coba kita di syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kena kotoran atau najis, cukup dibersihkan, cukup sampai hilang bau dan bekasnya. Itu sudah cukup menjadi suci. Begitu juga kalau kita lihat cara bertaubatnya syariat Nabi Musa alaihi salam. Itu syariat Nabi Musa alaihi salam yang termaktub tercantum dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqtulu anfusakum. Syariat Nabi Musa adalah ketika orang berbuat salah, berbuat dosa besar, hukumannya adalah faqtulu anfusakum. Itu dibunuh. Meskipun para ulama ada mengatakan cara membunuh itu ada yang membunuh diri sendiri, ada yang saling membunuh, atau ada orang yang tidak berdosa membunuh kepada orang yang berdosa. Nah, syariat kita luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, cukup dengan istighfar, dosa-dosa besar aja bisa Allah ampuni selagi kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti syariat Nabi Muhammad jauh lebih ringan, adamul haraj, tidak ada keberatan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, taqlilut takalif, sedikit beban. Nah, inilah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit beban. Kita ketahui yang masyhur ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima salat, itu ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam ketika Mi'raj, diminta dari 50 menjadi 5 kali waktu dalam sehari semalam salatnya. Artinya nampak kita bahwasanya ajaran-ajaran terdahulu itu lebih berat daripada ajaran-ajaran kita. Yang ketiga itu adalah tadriju fitasyri'. Ternyata syariat Nabi Muhammad ini berangsur-angsur dalam penerapan hukumnya. Artinya apa? Luar biasa. Ketika suatu umat, ketika itu bangsa Arab Quraisy itu terbiasa dengan yang namanya syarbul khamar, meminum khamar. Dan itu halnya sama seperti kita kayak minum kopi, minum teh di pagi hari. Udah menjadi minuman pokok sehari-hari. Namun ketika pengharaman khamar tersebut, ternyata Allah tidak langsung mengharamkannya, langsung mentidakbolehkannya. Dan ini punya makna yang luar biasa. Andaikan dilarang langsung yang hobi kita itu, mungkin kita akan meronta, mungkin akan kita melawan. Tetapi di sini ada tiga cara Allah dalam mengangsur-angsur dalam penerapan hukum khamar tersebut. Pertama, yas'aluna 'anil khamri wal maisir. Ternyata Allah ingin menggambarkan, ternyata dalam khamar itu, yang minuman memabukkan itu, ternyata ada manfaat dan ada juga mudharatnya. Tapi kata Allah, justru mudharatnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Nah, ini dulu gambaran pemahaman yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Disuruhnya kita berpikir mana yang lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya. Terus yang kedua, Allah langsung juga mengatakan dalam Al-Quran, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau dekati salat sedangkan dalam keadaan sukara, mabuk. Nah, luar biasa, berarti kalau mau salat tidak boleh mabuk. Kalau mau salat tidak boleh minum. Artinya sudah dibatasi. Yang dulu-dulunya, yang awal-awalnya setiap hari, nah sekarang Allah batasi. Mau salat tidak boleh mabuk, mau sholat tidak boleh minum. Kenapa? Nanti kacau balau dalam bacaan sholat. Nah, baru yang ketiga, Allah langsung mengharamkan bahwasanya khamar itu, yang membabuk itu adalah rijsun, najis, dan salah satu menjadi perbuatan syaitan, la'natullah. Jadi hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita luar biasa ajaran kita. Kalau kita andaikan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita enggak kuat berwudu dengan air karena ada satu asbab, karena ada satu alasan syariah yang tidak bisa dikesampingkan, kita boleh menggunakan dengan debu atau tayamum. Begitu juga kalau tentang masalah sholat, kalau kita dalam perjalanan, Allah kasih juga keringanan. Ada yang namanya dengan qasar atau ada yang namanya dengan jamak. Begitu juga ketika puasa yang telah wajib Allah berikan kepada kita, puasa Ramadan. Ketika kita dalam keadaan sakit pun boleh mengqadanya di luar puasa Ramadan. Begitu juga ketika kita dalam perjalanan, boleh juga kita mengqada puasa tersebut di luar Ramadan. Artinya kita tidak berpuasa di Ramadan itu. Dan ketika kita lihat juga keseharian kita, seperti sholat, kalau tidak sanggup untuk mendirikan sholat dalam keadaan berdiri, ada keringanan juga di sana, boleh dalam keadaan duduk. Andaikan dalam keadaan duduk itu sulit bagi kita, bisa juga kita dalam keadaan berbaring dan seterusnya. Nah, yang bisa kita ambil sebenarnya dari hikmah ini adalah syariat ajaran kita ini mudah. Namun kenapa kok banyak di antara kita yang masih belum melaksanakan syariat-syariat atau hukum-hukum Allah yang telah Allah garis bawahi tersebut. Nah, inilah baliknya lah kepada ketaatan kita. Sebenarnya ketaatan kita, tidak ada dalam agama kita ini adalah haraj, yang susah. Bahkan Allah sendiri mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sendiri menyampaikan kepada kita, Allah inginkan kalian umat manusia yusra, kemudahan. Dan Allah tidak ingin umat manusia dalam kesulitan. Oleh karena itu, adalah ini balik lagi kepada ketaatan kita, patuh enggak kita, taat enggak kita dalam menjalankan syariat yang penuh kemudahan, yang penuh keringanan, tentunya menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam dan manusia. Terima kasih.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sebuah untaian hikmah yang begitu menyentuh hati. Sudah kita simak bersama ya pendengar dan juga pemirsa. Benar apa yang disampaikan oleh Ustadz ya, bahwa perubahan nyata selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten ya Ustadz ya,
2: iya.
1: Dan diniatkan tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kini giliran Anda pendengar dan pemirsa. Silakan bagi Anda ingin bertanya, boleh Anda hubungi kami ya di 0811-669-9720. Kita langsung terima ini dulu Ustadz ya.
2: Boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ika di Batipuah.
1: Oke baik, Uni Ika silakan Uni langsung ke Ustadz Rinaldi.
3: Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau nanya Pak Ustadz.
2: Iya silakan.
3: Teman saya dia mabuk Pak Ustadz.
1: Mabuk.
3: Terus iya mabuk karena ada masalah. Terus dia enggak bertobat dulu Pak Ustadz. Habis dia udah sadar terus dia ingat Allah tapi dia enggak sholat tobat. Apakah dosanya diampuni sama Allah Pak Ustadz? Yang kedua apakah kalau kita sholatnya sering bolong-bolong, apa bisa dikode, Pak Ustaz? Makasih banyak ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada masalah jadi mabuk gitu, Ustaz ya. Solusinya ya. Nah, silakan Ustaz.
2: Baik, ini ada dua permasalahan tadi. Yang pertama adalah sebenarnya hukum mabuk itu masuk ke ranah pidana Islam. Pidana Islam.
1: Okay.
2: Jadi dalam Islam ini ada beberapa jinayah. Salah satunya itu adalah syarbul khamar. Syarbul khamar itu adalah mabuk tadi. Baik, pokoknya segala sesuatu yang bisa membuat mabuk. Kalau dulu itu dari anggur yang difermentasikan sehingga dari anggur dulu. Nah sekarang tentu berbeda ya. Ada sejenis narkoba dan lain sebagainya.
1: Oh zat adiktif gitu Ustaz ya.
2: Nah balik lagi tadi karena ini adalah jinayah. Nah jinayah itu ada aturan atau hukumnya. Nah, dalam agama Islam itu orang yang meminum khamar itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicambuk, kalau tidak salah itu cambukannya lebih kurang 80 kali dicambuk gitu.
1: Yeah.
2: Nah, orang yang ini karena dia masuk ke jinayah.
1: Iya, iya, iya.
2: Mohon maaf, 40 kali tidak salah, 40 kali. Mohon maaf, 40. Itu ada cambukannya. Sama yang kayak berzina, itu kan jinayah juga.
1: Yeah.
2: Kalau yang berzina itu adalah yang belum nikah, nah dia dicambuk 100 kali.
1: Oke.
2: Okay. Kalau yang udah menikah, dia dirajam namanya.
1: Dirajam. Berarti lebih parah lagi itu Ustaz.
2: Parah lagi
1: ya,
2: dirajam itu adalah meletakkan badannya di tanah, hanya tinggal kepala lalu dilempar. Nah gini, itu kalau konsep secara hukum Islamnya.
1: Okay.
2: Namun jinayah tersebut itu tidak bisa diterapkan di Indonesia.
1: Nah,
2: karena jinayah hukum pidana Islam itu salah satu bisa berlaku hukuman itu ialah dengan satu syarat yang mutlak harus negaranya adalah negara yang mengamalkan atau negara hukum negaranya itu negara Islam
1: berdasarkan hukum Islam.
2: Hukum Islam. Nah, itu seperti kayak Arab Saudi dan lain sebagainya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi bagaimana kita di Indonesia? Ya tentu tidak bisa kita terapkan. Jangan nanti orang berzina langsung kita lempar batu.
1: Iya, betul.
2: Tidak bisa.
1: Karena kita tidak menganut hukum Islam nih, gitu. Untuk karena bukan pidana Islam
2: bukan
1: di
2: pidana
1: negara
2: Islam,
1: kita.
2: Negara kita.
1: Oke, okay, baik.
2: Jadi yang masalah gimana? Tadi
1: sah nggak itu, Ustaz?
2: Yang masalah sholat, ya kita selagi tidak melakukan kesyirikan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Nah, enggak seluruh dosa, selagi tidak dosa syirik. Kalau syirik itu kan kita udah menyembah selain pada Allah. Nah, bagaimana kita
1: ibarat kata menduakan Allah.
2: Menduakan Allah. Gitu. Bagaimana meminta ampun kepada orang selain daripada Allah? Nah, jadi mau kita berzina, mau kita minuman khamar dan seterusnya, itu cukup dengan taubat. Nah, taubat itu bagaimana? Ya, kita beristighfar, lalu kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan
1: mengulanginya lagi. Oke, yang kedua, Ustaz.
2: Yang kedua nih.
1: Mengkodos salat.
2: Mengkodos salat. Nah, ini luar biasa nih, beda juga nih topiknya ya, tapi tidak masalah.
1: Out of topic dikit ya.
2: Iya.
1: Gimana, Ustaz?
2: Kalau kodos salat, di sini ada perbedaan ulama, para ulama. Ada yang mengatakan wajib gitu kan. Kenapa wajib mengkodos salat?
1: Iya.
2: Sedangkan orang yang ketiduran saja, kan gitu kan, kapan dia kan ketiduran itu kan tidak sengaja,
1: tidak
2: kan? Ya, namanya ketiduran kan,
1: betul.
2: Dia mesti sholat ketika dia
1: bangun.
2: Ini ada hadis nabinya. Begitu juga orang yang lupa nih sudah masuk waktunya, rupanya belum juga sholat. Nah, kapan dia sholat ketika dia ingat. Nah, ini salah satu alasan ulama kenapa kalau kita tinggalkan sholat itu wajib dikodo. Kodo itu diganti di hari yang lain, di waktu yang sama. Kan gitu. Tapi kenapa ulama seperti itu? Karena mengatakan sengaja saja mesti dikodo gitu. Apalagi
1: Tidak disengaja
2: kan.
1: Iya betul. Oke.
2: Jadi yang tidak sengaja kan ketiduran tadi wajib, apalagi sengaja gitu kan.
1: Oke, baik ya. Oke, untuk Unika di Batipuah sudah jelas ya. Kita terima satu yang terakhir ya, Ustaz ya.
2: Boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, dengan siapa ini?
4: Dengan Ocu Amin di Pekanbaru.
1: Ocu Amin, oke, silakan Ocu Amin. Singkat, tepat, padat, Ocu.
4: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gini Ustaz, saya mau nanya begini, bagaimana hukumnya orang yang mabuk itu kan sudah melupakan segalanya, orang asik, ya kan? Orang kalau sudah minum khamar itu kan asik dengan perbuatannya sendiri.
1: Iya, baik, langsung ke
4: bagaimana
1: pertanyaan.
4: Bagaimana orang yang asik dengan pekerjaannya Ustaz,
1: asik
4: sampai meninggalkan sholat?
1: Oke, siap. Oh iya, langsung terputus. Bagaimana kalau orang yang asik dengan pekerjaannya tapi meninggalkan sholat? Nah, iya. Waktu kita terbatas ya, sampai jam 6 aja. Okay. Baik, silakan Ustaz.
2: Jadi itu kan udah termasuk kepada melalaikan sholat artinya itu ya. Dunia hanyalah sementara.
1: Yeah.
2: Nah, kita bekerja itu paling lama itu sampai 5 jam dan seterusnya. Tapi kalau sholat kan gak sampai 5 jam.
1: Betul.
2: Tidak, sholat itu gak sampai berjam-jam. Paling lama itu paling tidak
1: 10 menit itu udah paling gitu. Lama gitu ya Ustaz.
2: Islam
1: ya?
2: Mengajarkan kita tidak boleh meninggalkan dunia. Gak boleh meninggalkan dunia. Karena kita hidup di dunia.
1: Iya.
2: Islam mengajarkan kita boleh. Kita boleh kaya, kita boleh mencari dunia. Tapi ingat, dunia yang kita cari kita peruntukkan untuk akhirat.
1: Betul.
2: Bagaimana kita ingin bangun masjid dan seterusnya? Kalau nggak ada uang, gimana cara bangun masjidnya?
1: Benar,
2: bagaimana
1: ya?
2: Juga kita ingin membuat aturan, misalkan anak-anak tidak boleh, anak-anak misalkan anak-anak SD nggak boleh merokok. Itu kan yang membuat aturan kan pejabat tanda tangan. Nah, kalau kita tinggalkan dunia, nanti orang-orang yang tidak tahu agama lah yang akan menguasainya. Jadi prinsipnya kita tidak boleh tinggal dunia, kita ambil, kita genggam dunia, lalu dunia itu kita peruntukkan untuk akhirat.
1: Oke, untuk bekal kita nanti ya di kehidupan yang abadi gitu Ustaz ya. Oke, baik Ustaz. Nah, jelang akhir dari kebersamaan kita hari ini, Ustaz, apa nih kesimpulan dari topik kita hari ini yang patut diketahui oleh para pendengar dan pemirsa kita? Silakan Ustaz.
2: Jadi hadirin, bahwasanya syariat Nabi Muhammad ini sangatlah ringan, sangatlah mudah. Tinggal kitanya aja lagi dalam ketaatan kita. Patuh dah, taat enggak kita kepada Allah dan Rasul? Yeah. Ingat bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Tapi kita tidak boleh juga meninggalkan dunia. Kita genggam dunia demi untuk akhirat kita. Itu mungkin.
1: Oke, baik. Oke, tentunya pendengar, waktu juga yang harus memisahkan kebersamaan kita di pagi ini ya. Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa syariat Islam itu adalah penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya Ustaz ya. Membawa kemudahan dan rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Ustaz Rinaldi Saputra MH selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ihsan Panampuang atas bimbingan ilmunya, serta kepada Anda pendengar dan pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi yang sudah setia menemani kami ya. Dan untuk menelpon kita juga mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Saya Muti Utami beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Segenap salah dan hilaf mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Baik Ustaz, terima kasih juga untuk waktunya. Insyaallah mudah-mudahan ilmu yang Ustaz bagikan hari ini kepada kita semua itu bisa menjadi amal jariah untuk Ustaz ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita untuk hari ini di siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Jangan kemana-mana, insyaallah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap di sini, masih di program 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Dapat mengurangi aktivitas di luar rumah atau ruang-ruangan yang beraktivitas berat, lalu diharapkan bisa memakai penutup atau memakai masker.
2: Kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas membuat kegiatan sehingga orang suka membaca. Itu setiap Sabtu, bahkan juga kadang hari Minggu kita gratiskan.
0: Sari berita. Sebaran kabut asap berdampak di sejumlah kabupaten kota di Sumut, warga diimbau gunakan masker. Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumut mengajak anak muda meningkatkan minat baca, memperluas wawasan. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita pagi selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Pemerintah Kota Medan berkoordinasi dengan pihak sekolah membagikan masker di sejumlah wilayah akibat kualitas udara menurun disebabkan kabut asap. Wali Kota Medan Riko As mengimbau masyarakat menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan menyusul kondisi kualitas udara yang kurang baik. Berikut laporan Siti Salha.
3: Wali Kota Medan Riko Waas mengimbau masyarakat menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan menyusul kondisi kualitas udara yang kurang baik. Hal tersebut disampaikannya saat meresmikan pembangunan SMP Negeri di Kecamatan Medan Belawan, Kamis 15 Oktober 2026. Riko mengatakan pemerintah Kota Medan telah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan membagikan masker kepada masyarakat di sejumlah wilayah. Ia juga mengajak warga menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta mencukupi kebutuhan air minum agar tubuh tetap terhidrasi.
1: Maka dari itu kami menghimbau untuk dapat mengurangi aktivitas di luar rumah atau ruang-ruangan yang beraktivitas berat, lalu diharapkan bisa memakai penutup atau memakai masker agar untuk mengurangi udara buruk yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kami mengharapkan ini bisa dilaksanakan dan juga tolong badan juga diberikan hidrasi ya, jadi minum yang banyak.
3: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Melvi Marla Bayana mengatakan, kualitas udara Medan per tanggal 15 Oktober 2026 masuk kategori tidak sehat. Kondisi ini berkaitan dengan keberadaan partikel yang berukuran sangat kecil, sehingga berpotensi masuk ke saluran pernapasan.
4: Jenis partikulannya memang ada dua, yaitu PM2.5 dan PM10. Ini artinya PM2.5 ini adalah butiran-butiran kecil dengan diameter 2.5. Nah, karena kecilnya, dia dapat masuk ke paru-paru dan tentunya dapat masuk ke dalam aliran darah juga. Itu membuat PM2.5 ini lebih berbahaya sebenarnya. Jadi dia bisa berupa debu, asap, atau tetesan cairan yang sangat kecil, begitu.
3: Melvi pun mengimbau masyarakat mengurangi kegiatan yang menghasilkan polusi udara, seperti membakar sampah, serta merawat kendaraan untuk membantu mengurangi emisi. Ia berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat membantu mendukung upaya perbaikan kualitas udara di Kota Medan. Siti Salha melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tanjung Balai mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kondisi udara, dampak asap. Masyarakat diminta tetap melakukan langkah-langkah pencegahan, serta tidak melakukan pembakaran lahan yang dapat memperburuk kondisi udara. Berikut laporan Hendra Syaputra.
5: Pemerintah Kota Tanjung Balai mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kondisi udara yang terdampak asap. Berdasarkan informasi yang dihimpun bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Balai, kualitas udara saat ini masih berada dalam kategori sedang dengan angka PM2.5 sebesar 39.6. Asisten 1 Pemerintah Kota Tanjung Balai, Fitri Hadi, menyampaikan bahwa pemantauan kualitas udara dilakukan berdasarkan parameter PM2.5, yakni partikel udara berukuran sangat kecil. Meski demikian, Fitri Hadi menghimbau masyarakat agar tetap melakukan langkah-langkah pencegahan seperti menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, memperbanyak konsumsi air putih, serta tidak melakukan pembakaran lahan yang dapat memperburuk kondisi udara. Dia juga meminta masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Lebih lanjut, Petri Hadi mengatakan bahwa Pemkot Tanjung Balai terus melakukan konsolidasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BPBD Kota Tanjung Balai guna menyikapi kondisi asap yang terjadi. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Tanjung Balai melalui Dinas Pendidikan juga telah mengeluarkan himbauan kepada para pelajar agar menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan.
6: Tentunya pada hari ini status kepekatan asap masih kategori waspada. Nah, tentunya himbauan kepada masyarakat kalau pada hari ini masih dalam kondisi status waspada, silakan melaksanakan aktivitasnya. Khusus kepada masyarakat yang ada gejala penyakit ISPA, ini diharapkan untuk berada di rumah. Demikian juga kepada lansia. Mungkin ini yang sangat rentan antara lansia kemudian anak-anak.
5: Petri Hadi secara khusus mengingatkan kelompok rentan seperti lanjut usia, balita, serta masyarakat yang mengalami gejala ISPA agar membatasi aktivitas di luar rumah guna mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Selain itu, Pemkot Tanjung Balai juga telah meminta Dinas Kesehatan untuk memastikan ketersediaan obat-obatan yang diperlukan dalam penanganan ISPA. Pemerintah berharap masyarakat tetap menjaga kesehatan dan mengikuti himbauan yang disampaikan sembari terus memantau perkembangan kualitas udara di Kota Tanjung Balai. Demikian dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: SMA Negeri 2 Medan mengimbau para siswa dan guru menggunakan masker sebagai langkah untuk menghadapi kondisi kualitas udara yang tidak sehat di Kota Medan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
7: Himbauannya 2 hari terakhir, cuma 2 minggu terakhir ini sudah banyak gejala flu, batuk, banyak anak-anak kita yang sudah remis nih.
3: SMA Negeri 2 Medan mengimbau siswa menggunakan masker di lingkungan sekolah karena kualitas udara Kota Medan yang berada pada kategori tidak sehat akibat sebaran asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Imbauan ini dilakukan untuk meminimalkan risiko paparan asap dan menjaga kesehatan siswa selama kegiatan belajar mengajar. Guru SMA Negeri 2 Medan, Elizabeth Malau mengatakan, selain menggunakan masker, siswa juga diimbau untuk memperbanyak minum air putih agar kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi. Ia juga menyebut kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 2 Medan hingga saat ini masih berlangsung normal secara tatap muka.
7: Himbauannya 2 hari terakhir, cuma 2 minggu terakhir ini sudah banyak gejala flu, batuk, banyak anak-anak kita yang sudah permisi. Tapi 2 hari terakhir ini lah yang paling banyak gitu yang permisi pulang. Hanya kita himbau biar meminimalis anak-anak ini jangan terkena batuk flu lah, itulah paling banyak memang sekarang gejala. 1 hari 2 hari lagi. Dan orangnya bergantian memang bu yang permisi.
3: Sementara, siswi kelas 12 SMA Negeri 2 Medan, Yunita Mary mengaku belum merasakan gangguan kesehatan akibat kondisi kualitas udara di Kota Medan. Menurutnya, penggunaan masker cukup membantu untuk melindungi kesehatan di tengah kondisi udara saat ini.
8: Dari sekolah itu ada pemberitahuan untuk memakai masker dari rumah. Jadi, saya memasker ke sekolah hari ini. Karena juga, saya juga baru juga lihat kayak ada kabut asap gitu. Sebenarnya saya hari enggak, karena ada himbauan aja makanya. Kalau dibilang membantu sih, ya lumayan membantu lah. Karena kan asap dari kabut asap ini kan nggak bagus juga untuk kesehatan kan. Jadi memang bagus untuk kesehatan. Kebetulan di rumah memang udah di stok juga masker.
3: Berdasarkan data Stasiun Pemantauan Kualitas Udara atau AQMS di kawasan Jalan Jenderal A.H. Nasution Medan Johor, indeks standar pencemaran udara atau ISPU Kota Medan tercatat 113 atau masuk kategori tidak sehat. Kondisi serupa juga tercatat di Stasiun AQMS kawasan Jalan Pinang Baris Medan Sunggal dengan ISPU mencapai 117. Kedua stasiun tersebut menunjukkan kualitas udara Kota Medan berada pada zona kuning atau kategori tidak sehat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Manajer Program Kesehatan Penanggulangan Tuberkulosis Sumatera Utara Dr. Junida Sinulinga mengingatkan, pengobatan tuberkulosis yang tidak tuntas dapat memicu resistensi obat dan meningkatkan resiko penularan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
9: Yang paling kita temukan adalah di tempat-tempat yang
10: tuberkulosis atau TB yang mengalami resistensi terhadap obat dapat terjadi ketika pengobatan tidak dijalani sesuai anjuran, sehingga penanganan membutuhkan waktu lebih lama, jumlah obat yang lebih banyak, serta beresiko menimbulkan efek samping yang lebih berat. Hal ini dijelaskan oleh dokter sekaligus manajer program kesehatan penanggulangan tuberkulosis Sumatera Utara, Dr. Junida Sinulinga. Ia menjelaskan pasien yang menghentikan pengobatan sebelum waktunya berisiko mengalami TB resisten obat atau TBRO. Selain mempersulit pengobatan, ia mengatakan kondisi ini juga berbahaya karena kuman yang resisten dapat menular kepada orang lain. Junida mengatakan penemuan kasus TB perlu diperkuat agar penderita yang belum terdeteksi dapat segera memperoleh pengobatan.
9: Yang paling kita temukan adalah di tempat-tempat yang resiko tinggi. Resiko tinggi itu siapa? Penderita-penderita diabetes. Kemudian penyakit-penyakit yang kronis lainnya. Kemudian pada lansia. Juga pada kontak serumah pasien TB. Jadi kalau ada pasien TB, maka kontak serumahnya itu harus diperiksa semuanya.
10: Lebih lanjut, Junida menegaskan penanganan TB perlu dilakukan melalui strategi TOS, yaitu temukan, obati, sampai sembuh. Upaya ini membutuhkan keterlibatan lintas sektor, tenaga kesehatan, kader, serta keluarga untuk membantu menemukan kasus dan mendampingi pasien selama menjalani pengobatan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
9: Maka kontak serumahnya itu harus diperiksa semuanya.
11: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara mengajak anak muda meningkatkan minat baca dan memilih sumber informasi terpercaya untuk memperluas wawasan. Berikut laporan Yopi Sarah.
12: Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, Alpian Hutahuruk, menyebut minat baca anak muda masih tinggi hingga saat ini. Ia mengingatkan pentingnya memilih bacaan yang bermanfaat untuk menambah wawasan dan meningkatkan kualitas diri. Hal itu disampaikannya saat ditemui RRI pada Kamis 15 Oktober 2026. Alpian mengatakan, buku, majalah, dan jurnal dapat membantu anak muda mengembangkan pengetahuan serta kemampuan berpikir kritis. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi di media sosial serta menggunakan internet dan kecerdasan buatan sebagai sarana mencari informasi yang perlu diperiksa kembali melalui sumber terpercaya.
2: Kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas atau lembaga apapun namanya, membuat kegiatan sehingga orang suka membaca gitu. Jadi contoh aula kami itu setiap Sabtu, bahkan juga kadang hari Minggu kita gratiskan, disewa orang, ada komunitas-komunitas, kita berdiskusi. Yang penting bagaimana anak-anak ini mau datang kemari membaca. Yang ada dalam pikiran kita kan begini, kenapa misalnya anak-anak ini suka ngopi gitu kan di kafe, kenapa nggak pelan-pelan kita panggil, kita arahkan ke perpustakaan untuk mereka datang ke sini untuk membaca, untuk berdiskusi dan seterusnya.
12: Sementara Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, Sari Rahmadani Ginting, menjelaskan perpustakaan tersebut menyediakan ruang umum, referensi, anak, dan fiksi. Adapun koleksinya mencakup berbagai bidang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan.
13: Biasanya ya buku-buku kalau untuk mahasiswa, biasanya mereka mencari tugas, kebanyakan buku-buku dari layanan umum, karena di situ lengkap.

0: semakin banyak anak muda yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan, termasuk memberikan masukan mengenai koleksi buku yang dibutuhkan. Iyopi Sarah melaporkan.
1: Penguatan dan aktivasi KKG serta K3S melalui kolaborasi aktif antara guru dan kepala sekolah diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pembelajaran yang inklusif dan berpusat pada murid di Kabupaten Nias Selatan. Berikut laporan Anover Lisulu.
2: Penguatan kelompok kerja guru atau KKG dan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S menjadi langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Nias Selatan. Namun untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif dan berpusat pada murid, antara guru dan kepala sekolah harus membangun kolaborasi yang aktif. Hal itu ditegaskan Distrik Program Implementation Manager Kreasi Nias Selatan Francisca Tobing pada pembukaan lokakarya pembentukan dan aktivasi KKG dan K3S yang digelar program kreasi di Hotel Yonas Teluk Dalam Rabu 14 Oktober 2026. Menurut Francisca, KKG dan K3S selama ini masih kerap dipandang sebagai rutinitas administratif, padahal keduanya memiliki peran penting dalam mendorong perubahan kualitas pembelajaran di sekolah. Melalui kedua wadah tersebut, guru dan kepala sekolah dapat saling menguatkan, berbagi praktik baik, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas.
3: Mari kita jadikan ini momentum sebagai titik balik untuk mengevaluasi secara jujur apa yang masih menjadi hambatan dalam menggerakkan KKG dan K3S ini. Jadi kita akan mengevaluasi secara jujur apa sih hambatannya. Kenapa KKG kita dan KKGS kita ini tidak bisa jalan? Ayo kita evaluasi bersama.
2: Francisca menekankan KKG dan K3S harus dikembangkan menjadi ruang belajar profesional yang hidup, dinamis, dan solid, bukan sekedar forum pertemuan formal. Setiap diskusi dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan menghasilkan aksi nyata, termasuk penyusunan target intervensi literasi dan numerasi yang berdampak langsung pada peningkatan kemampuan murid. Ia berharap penguatan KKG dan K3S dapat mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang aman dan nyaman dan menyenangkan bagi murid di Nias Selatan. Ia optimis guru dan kepala sekolah di Nias Selatan mampu menjadi penggerak perubahan melalui kolaborasi dan komitmen untuk terus belajar serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan mengoptimalkan fungsi KKG dan K3S, upaya mewujudkan pendidikan yang lebih bermutu di Nias Selatan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan demi masa depan generasi penerus. Anover Lisulu melaporkan.
1: Pemerintah desa dan masyarakat desa Percut, Kecamatan Percut, Seituan Deli, Serdang, meminta pihak kepolisian dan BNN secara rutin melakukan penggerebekan sarang narkoba di daerah mereka. Karena meski telah beberapa kali dilakukan penggerebekan, namun peredaran narkoba masih marak di wilayahnya. Selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
4: Hentikan tindakan kalian menjual yang namanya barang-barang narkoba.
5: Pemerintah Desa Percut, Kecamatan Percut, Saituan, Kabupaten Deli Serdang mengapresiasi kepada tim kepolisian yang telah melakukan penggerebekan sarang narkoba berada di kawasan Desa Percut. Hal ini demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Kepala Desa Percut, Kecamatan Percut, Saituan, Kabupaten Deli Serdang, Asahardi mengatakan bahwa penggerebekan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kawasan mereka adalah tindakan yang dinanti-nanti oleh masyarakat di desa. Karena selama ini masyarakat Desa Percut sudah merasa resah atas sarang narkoba di kawasan dan menginginkan adanya penggerebekan tersebut.
4: Saya selaku pemerintahan Desa Percut yang pertama mengucapkan terima kasih kepada tim dari pihak kepolisian, dari TNI, BNN, Satpol PP, dan gabungan semuanya yang setelah melaksanakan kegiatan grebek kampung narkoba. Karena ini juga adalah kemauan daripada masyarakat. Desa Percut sudah berapa kali digrebek, akan tetapi muncul lagi. Jadi harapan kita ke depan ini tidak hanya sebatas setahun sekali. Sesuai yang dibilangkan Pak Dirut tadi, bahwasanya terus menerus akan dilaksanakan grebek narkoba ini. Ini hal yang luar biasa.
5: Ia menambahkan hingga saat ini kawasan Desa Percut bukan pertama kali dilakukan penggerebekan, namun sudah terjadi pada sebelumnya dan kini terulang kembali. Pihaknya dari pemerintah dan masyarakat Desa Percut terus mendukung pihak kepolisian melakukan penggerebekan di daerahnya secara rutin. Ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk dapat menjauhi narkoba dan mengajak orang tua untuk dapat mengawasi anak-anaknya dari bahayanya narkoba. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
4: Tindakan kalian menjual yang namanya.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI, Banir Raja Manalu, mengajak wisatawan menikmati keindahan Danau Toba melalui kegiatan Tarik Tombur Toba pada 24 Oktober 2020.

0: Kegiatan ini dinilai menjadi upaya mendorong pariwisata Danau Toba sekaligus memperkenalkan produk lokal dan budaya masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
1: Mau merasakan sensasi menikmati ikan dengan sambal tombur?
2: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bani Raja Manalu, memprakarsai kegiatan Tarik Tombur Toba yang akan digelar di Atsari Parapat, Kabupaten Simalungun, pada Sabtu 24 Oktober 2026. Kegiatan ini menghadirkan lomba memancing, festival kuliner, serta pertunjukan seni dan budaya untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke kawasan Danau Toba. Bani pada Kamis kemarin menyampaikan, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkenalkan potensi pariwisata Sumatera Utara, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Ia juga mengajak wisatawan datang lebih awal untuk menikmati keindahan Danau Toba dan menjelajahi kawasan Parapat sebelum acara berlangsung. Bani menilai berbagai aktivitas tersebut akan dapat memberikan pengalaman wisata yang lebih beragam, serta memperkenalkan kreativitas masyarakat di sekitar Danau Toba.
1: Mau merasakan sensasi menikmati ikan dengan sambal tombur, ikan yang dikail sendiri dari Danau Toba, maka datanglah ke Pantai Atsari Parapat 24 Oktober 2026. Jadwalkan waktumu, bawa keluarga, nikmati indahnya Danau Toba. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Hatimu akan gembira ketika datang ke Tarik Tombur Toba di Parapat 24 Oktober 2026.
2: Lebih lanjut, Bani Raja Manalu menjelaskan peserta Tarik Tombur Toba dapat mengikuti kegiatan memancing dan menikmati ikan hasil tangkapan bersama sambal tombur, disertai hiburan musik serta kesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah. Ia pun berharap penyelenggaraan kegiatan wisata secara rutin dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian daerah. Andreas Purba melaporkan.
1: 24 Oktober 2026.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Anggila Rasati, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Hujan di hatiku dari netral mengawali informasi perakiran cuaca dan juga harga komoditas pangan terkini untuk Medan pagi ini, hari Jumat 16 Oktober 2026. Kami sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan, Christine Mori. Selamat pagi Kak Mori.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Ya, baik Kak Mori, silakan dengan informasinya Kak.
1: Baik, selamat pagi teman-teman yang ada di pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Christine Mori, perakiran BBMKG wilayah 1 Medan, yang hari ini akan menginformasikan perakiran cuaca untuk hari ini 16 Oktober 2026. Pada pagi hari hingga menjelang siang, potensi hujan terlihat di sebagian wilayah Sumatera Utara, terutama Kabupaten Deli Serdang, Karo, Simalungun, dan wilayah sekitar Danau Toba. Potensi hujan juga tampak di wilayah Kepulauan Nias, meliputi Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, dan Nias Selatan, dan sebagian besar di wilayah pesisir barat. Sedangkan untuk sore hari, potensi hujan cenderung berkurang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, namun area hujan masih terlihat di wilayah Gunung Sitoli dan Nias Selatan, dan juga di pesisir barat. Sore hingga malam hari terpantau hujan masih berpotensial terjadi di wilayah Medan, kemudian Nias, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal. Sedangkan untuk dini hari juga terpantau masih berpotensi hujan di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan pesisir barat Sumatera Utara. Demikian yang dapat saya informasikan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Christine Mori, perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan. Untuk Anda yang mungkin punya informasi terkini juga terkait dengan cuaca di wilayah Anda ya, pendengar Pro 1, tentu ya kami dengan senang hati menerima informasi dari Anda melalui pesan WhatsApp di 08116169443. Gimana nih, apakah kabut asap masih sangat terlihat di wilayah Anda? Silakan Anda boleh sampaikan melalui pesan WhatsApp di 08116169443. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi terkini ya, harga komoditas pangan di sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi jangan kemana-mana, pendengar Pro 1 tetap bersama Anggila Rasati di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah ya pendengar Pro 1, Kota Medan diguyur hujan. Gak tahu apakah ini rata hujannya di seluruh wilayah Sumatera Utara, tapi kita doakan mudah-mudahan hujan bisa menghilangkan asap-asap ini segera ya. Karena kasihan juga nih untuk yang beraktivitas di luar ruangan harus terpapar asap, dan pastinya sangat beresiko kalau kita gak pakai masker ya pendengar Pro 1 ya. Baiklah, kami akan hadirkan informasi terkait dengan update terkini harga komoditas pangan bersama dengan Ketua Tim Pemantau Harga Pangan dan juga sekaligus Pengamat Ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Bang Gun.
1: Siswa juga. Pagi, Mbak Anggi. Pagi pendengar semua.
0: Iya, gimana kabarnya pagi ini, Bang?
1: Iya, alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat ya, Bang. Soalnya banyak asap ya, Bang ya.
1: Yes, betul sekali.
0: Baik, silakan dengan informasinya, Bang.
1: Ya, jadi kalau kita lihat ya perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini itu relatif mengalami penurunan ya untuk beberapa komoditas ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat dari potensi penurunan ini lebih ditunjukkan dari komoditas harga cabai yang memang belakangan ini itu ya kalau kita lihat ya ada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga, tetapi memang di sisi lain ada penambahan supply yang menjadi salah satu pemicu terjadinya penurunan pada harga kebutuhan komoditas pangan tersebut. Sebagai contoh ya, kita lihat ada harga cabai rawit yang saat ini berada di kisaran angka Rp70.000 per kilo atau turun dibandingkan dengan posisi kemarin yang sempat di kisaran angka Rp73.000 per kilogram. Sementara itu kalau kita lihat dari rentang angkanya Rp66.000 hingga Rp75.000 per kilogramnya. Sementara itu kalau untuk cabai merah ada di kisaran angka Rp62.000 per kilo ya. Kalau kemarin kan di pedagang yang sama menjual di angka Rp55.000 hingga Rp75.000. Tetapi pagi hari ini di kisaran angka Rp62.000 per kilogram. Tetapi memang kalau kita bisa lihat rentangnya itu masih berada di kisaran angka Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilo. Bahkan ada beberapa pedagang itu ada yang menjual sekitar Rp72.000 per kilogramnya. Jadi memang relatif sedikit mengalami kenaikan ya. Tetapi kalau kita lihat dari posisi yang kemarin, di posisi harga tertingginya ini justru turun. Nah, harga cabai itu seperti cabai merah itu seperti menciptakan keseimbangan baru di mana memang ada beberapa indikator menunjukkan bahwanya 75 ke 55 itu dia mengambil sisi tengahnya. Ini indikator yang menunjukkan bahwasanya tekanan harga itu sebenarnya mulai mereda gitu ya. Artinya memang potensi penurunannya itu relatif terlihat pada perdagangan pagi hari ini. Selanjutnya ada harga cabai hijau di kisaran angka Rp47.000 per kilo masih sama, dan cabai caplak ini masih stabil di kisaran angka Rp83.000 per kilogram. Nah, kondisinya masih ini ya, masih sama untuk dua jenis komoditas cabai yang terakhir yang saya sebutkan. Sementara itu untuk cabai merah ini masih bergerak di kisaran angka yang masih relatif tidak begitu jauh berbeda. Selanjutnya ada harga bawang putih di kisaran angka Rp28.000, harga bawang merah berada di kisaran angka Rp26.000 per kilo. Artinya ini juga kabar baik ya, sedikit mengalami kenaikan. Stabil ya, maaf ya. Ini bergerak stabil. Menyusul kemudian ada harga bawang merah yang berada di kisaran, ada harga ikan daging ayam yang saat ini berada di kisaran angka Rp35.000 per kilo, turun dibandingkan dengan posisi sebelumnya Rp37.000 per kilogram. Nah, ini gambarannya kurang begitu menyenangkan ya. Kita masih menanti nih, sebenarnya apa yang terjadi pada penurunan harga daging ayam tersebut. Sejauh ini kalau kita lihat memang demand itu turun, dan kalau kita lihat dari sisi supply itu mengalami peningkatan. Tetapi memang yang jadi persoalan adalah penurunan harga ini seiring dengan kenaikan harga pakan. Harga pakan itu naik dari di bulan dia ya, di tahun 2026 itu 1.000 hingga 1.200 ya. Jadi memang kenaikannya itu cukup signifikan dan itu bisa saja mendorong kenaikan harga pokok produksinya. Tetapi memang pada dasarnya kenaikan tersebut justru belakangan tidak berkorelasi terhadap stabilnya harga daging ayam di level tertentu. Nah, ini jadi kabaran bahwasanya apa? Bahwasanya memang ada yang perlu diperhatikan oleh pemerintah di sini. Apakah penurunan harga daging ayam ini dipicu oleh pelemahan daya beli? Karena memang pada dasarnya peternak itu mengeluhkan, peternak daging sapi itu mengeluhkan bahwasanya belakangan ini daya beli itu melemah, sehingga harga itu terpaksa diturunkan. Nah, kalau kita lihat harga daging sapi saat ini 140 hingga 100 ya 50-55 lah. Sebelumnya kan 145 hingga 160 ribu rupiah per kilo. Jadi memang kondisi penurunan harga daging sapi juga dikeluhkan ya. Bahkan kemarin dari hasil survei saya menunjukkan bahwasanya harga daging sapi yang turun sekitar 5.000 rupiah per kilogram itu juga dibarengi dengan penurunan pada sisi konsumsi sekitar 23% secara tahunan atau year on year ya. Jadi salah satu peternak itu menyatakan seperti itu. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya keluhan yang dialami oleh para peternak kita. Selanjutnya harga telur ayam itu bergerak di kisaran 1.600 hingga 2.200 rupiah per butir, atau masih sama ini sebenarnya. Menyusul kemudian ada harga beras yang masih sama 14.500 hingga 15.000 rupiah per kilo, harga minyak goreng masih bergerak stabil di kisaran 19 hingga 21.000 rupiah per kilogram, dan harga gula pasir itu masih balik sedang ke 18 hingga 19 ribu rupiah per kilogram. Ini memang relatif sama ya. Tidak banyak mengalami perubahan. Disitu kemudian ada harga ikan tongkol yang masih berada di angka 28 ribu rupiah per kilo. Ya, ikan dejis 37 ribu rupiah per kilo, ikan kembung 42 ribu rupiah per kilogram, dan udang naik ya 80 ribu rupiah per kilogram dari posisi kemarin yang berada di angka 70 ribu rupiah per kilogramnya. Nah, situasinya ini kembali lagi ya, kita melihat bahwasannya tidak ada korelasi yang kuat antara harga daging ayam, daging sapi, atau telur ayam itu terhadap pembentukan harga ikan segar. Justru ikan segar ini bergerak sendiri, daging ayam dan daging sapi ini bergerak sendiri. Kondisinya ini menunjukkan bahwasannya pola konsumsi masyarakat itu tidak sepenuhnya bergantung pada beberapa komoditas dari laut maupun dari darat tersebut. Ini masing-masing punya segmentasi pasarnya sendiri dan saya pikir ini kondisinya tidak akan pernah bisa dikaitkan. Karena memang untuk hasil tangkapan ikan nelayan ini juga volatile ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi persediaan kebutuhan protein untuk daging ayam dan daging sapi itu bisa secara konsisten ya pada dasarnya bisa direncanakan. Sehingga memang supply-nya itu masih bisa terukur dan masih bisa diukur bagi sejauh mana itu dampaknya terhadap konsumsi masyarakat. Selanjutnya ada harga coal yang berada di kisaran angka Rp5.000 per kilogram. Ini juga masih sama ya, harga kentang Rp9.000 per kilogram ini juga masih sama, buncis Rp14.000 per kilo ini juga masih sama, wortel Rp13.000 per kilogram ini masih sama, daun sopre Rp20.000 turunnya dari posisi kemarin Rp24.000 per kilo, dan ada harga tomat di angka Rp13 ini masih sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Secara keseluruhan harga yang terbentuk pada pagi hari ini itu menunjukkan bahwasanya ada potensi penurunan pada harga cabai ya cabai merah dan cabai rawit dan kondisi hujannya yang saat ini terjadi itu memang pada dasarnya berpeluang untuk menekan jumlah pembeli ya. Tetapi bukan berarti ini bisa sepenuhnya dikorelasikan bahwasanya dengan penurunan pembeli itu harganya juga turun. Memang bisa aja seperti itu. Tetapi khusus untuk hari ini saya pikir sih tidak sepenuhnya ya bisa berlaku seperti itu dan itu perlu diuji lagi tuh. Perlu dilakukan observasi lebih mendalam. Kondisi seperti ini itu sangat mungkin ya, sangat mungkin terjadi dengan kemungkinan-kemungkinan yang kurang begitu menguntungkan ya bagi para konsumen karena memang cuaca itu tukang kurang bagus ya, ada karhutla, ada El Nino di beberapa wilayah yang lainnya yang bisa saja mengakibatkan instabilitas harga kebutuhan pangan kita secara keseluruhan. Demikian Bang Gi untuk pembahasan kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini ya.
0: Baik, Bang Gunawan, terima kasih untuk informasinya,
1: yes.
0: Bang Gun.
1: Ya,
0: sehat
1: sama-sama.
0: Selalu, Bang, di tengah
1: amin.
0: Kabut asap ini, Bang.
1: Amin, amin, pakai masker lah ya.
0: Iya, pakai masker selalu. Terima kasih, Bang, informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Iya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik, demikian pendengar informasi perkiraan cuaca sekaligus informasi harga komoditas pangan terkini yang disampaikan oleh kedua narasumber kami ya. Tentunya untuk Anda, sekali lagi Anggi ingatkan, jangan lupa menggunakan masker untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan karena memang Kota Medan, Sumatera Utara, tidak hanya Kota Medan, Sumatera Utara, itu dilanda kabut asap ya, kiriman karhutla dari Sumatera Selatan. Jadi kita harus tetap waspada, tetap jaga kesehatan ya, usahakan kalau tidak terlalu penting sekali, tidak usah keluar rumah pendengar Pro 1. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya informasi untuk Medan pagi ini, hari Jumat 16 Oktober 2026. Tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya programa 1 RRI Medan bergabung bersama programa 3 untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap terus stay tune bersama Gila Rasati di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Biar sampai dengan yang dihasilkan kegiatan pendidikan yang KPK, Pak Ef, Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Tanpa Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit, tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
4: Nah, sagu itu ternyata sangat sangat potensial. Kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman sagu di lahan gambut.